0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
8: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Saudara pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama RRI Bovendigul, Prosat RRI Bovendigul untuk Gema GMP ya, Korwil 1 Papua, terkait kolaborasi DPMK Bovendigul dan Tekad Distrik Subur jadi kunci penguatan usaha tepung sagu masyarakat Kabupaten Bovendigul.
6: Terima kasih.

0: serui. Nabi Re, Moven di Igul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.
1: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan tidak ada
2: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf untuk siaran dari Boven Igul mengalami sedikit gangguan, tapi kami pastikan untuk dapat menyiarkan secara langsung KMP Korwil 1 Papua. Tetap bersama kami, Prosa Terari Jayapura.
3: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura,
4: terutama yang berada di distrik Subur. Dan pendengar, kalau kita berbicara menyangkut sagu, bukan sekedar pangan lokal bagi masyarakat Papua, tetapi juga menjadi bagian identitas budaya sekaligus sumber penghidupan yang memiliki potensi ekonomi besar jika dikelola secara berkelanjutan. Nah, di Boven Igul, upaya memperkuat usaha tepung sagu terus didorong melalui kerja bersama berbagai pihak agar masyarakat mampu meningkatkan nilai tambah hasil produksi dan juga memperluas peluang usaha. Dan senang sekali di studio sudah hadir beberapa narasumber kami, yakni Kepala Dinas DPMK Kabupaten Boven Igul, dalam hal ini Bapak Agustinus Sutikno. Bagaimana kabar Pak Agus?
5: Puji Tuhan, sampai sekarang keadaan baik dan sehat.
4: Sehat ya. Dan juga ada Pak Edison Sokoi. Bagaimana kabarnya Pak Edi?
6: Ya, puji Tuhan, dalam keadaan baik-baik, sehat.
4: Dan juga ada Ibu Paulina Rohua. Apa kabar Bu Paulina?
7: Puji Tuhan, baik.
4: Baik ya. Dan juga tak lupa juga ada Bapak Barjis Tesia. Bagaimana kabarnya hari ini?
8: Puji Tuhan, kabar selalu baik Pak.
4: Baik. Langsung saja kita ke Pak Agustinus ya. Kalau kita berbicara menyangkut kolaborasi DPMK Boven Igul terhadap pendamping TK Distrik Subur dalam usaha pengelolaan ataupun budidaya tepung sagu ini, bagaimana dukungan pemerintah daerah maupun juga DPMK dalam membantu masyarakat Distrik Subur dalam budidaya tepung sagu ini? Silakan Pak Agus.
5: Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Memang program TK ini sudah dari 2021 ya, nanti di Kabupaten Boven Igul dan di Distrik Subur. Kami kurang lebih satu minggu yang lalu bersama-sama Pak Bupati dan juga dari Koordinator TK dan teman-teman PMK, kami ada kunjungan ke Distrik Subur, melihat langsung potensi atau pengolahan sagu di Distrik Subur. Dan itu sudah berjalan dengan baik. Bantuan dari PMK selama ini berupa alat, baik itu untuk mesin atau untuk tepung sagu itu ada, dan juga beberapa alat yang lain itu sudah kami bantu selama berlangsungnya program tekad ini. Karena kebetulan juga di DPMK itu ada bagian untuk bantuan ke bumkam-bumkam, itu dari sumber dana otsus, itu tiap tahun dilaksanakan. Dan salah satu yang sudah dibantu yaitu di Distrik Subur yang juga bekerjasama dengan tekad. Jadi sudah berjalan cukup baik sejak pemantauan kami kemarin satu minggu lebih yang lalu di Kampung Subur. Terima kasih.
4: Sejauh mana dukungan ataupun kebijakan dan fasilitas dan pendampingan dari pemerintah daerah serta DPMK guna membantu masyarakat untuk pengembangan tepung sagu ini Pak Agus?
5: Ya, terima kasih. Kemarin selain berkunjung langsung ke lokus, ke lokasinya, kami juga sempat koordinasi dengan PT Korindo. Jadi mereka Korindo di sana, mereka juga mendukung baik bersama dengan pemerintah. Mereka turut memfasilitasi dalam hal pengepakan tepung sagu yang sudah jadi, dan juga mereka juga ada bantu juga alat mesin untuk pengolahan tepung sagu. Cuma masalahnya sekarang di pemasaran, jadi pemasaran yang masih sangat kurang. Sementara untuk produksi sebenarnya masyarakat bisa produksi cukup banyak, cuma pemasaran yang terbatas. Sehingga harapan dari kami pemerintah kabupaten bahwa ke depan mungkin ada dukungan juga dari OPD lain untuk pemasaran tepung sagu dari Distrik Subur, karena kualitasnya itu kualitas bagus sekali untuk tepung sagu tersebut. Kami juga dinas PMK akan terus berusaha mendampingi, memberikan pembinaan kepada kelompok-kelompok usaha yang ada di Distrik Subur maupun juga yang ada di Distrik Midip Tanah yang menjadi tujuan dari program TK ini. Terima kasih.
4: Kita Ke Ibu Paulinya, selama ini kan Ibu yang selalu konsisten untuk terus mendampingi masyarakat Distrik Subur dalam budidaya atau pengembangan usaha tepung sagu ini. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Agus tadi bahwa seringkali ketika masyarakat sudah mulai memproduksi tepung sagu diperhadapkan dengan keterbatasan dalam hal pemasaran. Apakah ada upaya-upaya apa yang harus diupayakan sehingga masyarakat ini tidak terkendala dalam pemasaran usaha tepung sagu ini? Silakan Bu Paulin.

0: ada setiap OPD atau OPD teknis yang membidangi bagaimana bidang untuk perpanjangan tangan dari pemasaran tepung sagu ini sendiri. Jadi kami coba untuk melakukan koordinasi dengan Dinas DPMK, tetapi juga Dinas Perindakop Kabupaten Bovendigul untuk bagaimana tepung sagu ini bisa dipasarkan melalui toko-toko, tapi juga kios-kios sembako, dan juga bagaimana kita bisa mengirim tepung sagu ini keluar. Jadi ada upaya-upaya dari kami program tekad untuk bagaimana keberlanjutan usaha tepung sagu ini dia bisa berkembang. Jadi kita coba melakukan kolaborasi ini ke beberapa OPD ini sehingga tepung sagu ini bisa dikenal lebih luas.
1: Iya.
0: Untuk tepung sagu ini juga untuk penjualan itu kita perlu beberapa syarat, yaitu juga izin NIB, nomor induk usaha sendiri, tetapi juga PIRT untuk izin pangan itu sendiri atau tepung sagu itu sendiri. Jadi saat ini yang sudah kami program tekad lakukan melalui dukungan dari DPMK dan juga Perindak, yaitu NIB-nya sudah ada, tetapi sekarang ini yang lagi kami dan juga DPMK mengurus, yaitu PIRT untuk bagaimana izin edar dari tepung sagu ini sendiri. Ya, terima kasih.
1: Ya, mudah-mudahan bisa tergapai ke depannya.
0: Iya,
1: siap. Bapak Luin, kemarin ketika kami sempat berbincang dengan masyarakat ketika seperti penjelasan dari Pak Agus, ya, bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pihak Kementerian Desa. Kalau nggak salah, 2 minggu lalu ya, sama-sama ke Distrik Sibur, dalam kesempatan bincang-bincang dengan masyarakat, ya, dalam sesi tanya-jawab pada saat itu, mereka menyampaikan salah satu kendala adalah selain dalam segi pemasaran, ini mereka juga terkendala dengan misalnya ketika mereka mulai ada sudah hasil dan terus mau dibawa ke kota, ini transportasi ini bagaimana?
0: Iya, baik, untuk iya memang salah satu kendala terbesar dari usaha tepung sagu ini sendiri adalah transportasi. Iya. Jadi dari program tekad melalui bantuan PIRT, program dari RITD, Rumah Inovasi Teknologi Desa. Jadi dari anggaran yang diberikan ini, kami dan fasilitator tekad dan juga kelompok tepung sagu ini kemarin ada pengadaan 1 unit fiber. Tetapi memang kendala karena kami hanya karena anggaran ini untuk pembangunan rumah inovasi, dan kami coba untuk memasukkan dari anggaran yang ada, coba kami susun untuk bisa ada fiber, tetapi memang belum memiliki motor Johnson. Di sini bagaimana kemarin kami coba koordinasi dengan DPMK untuk membantu usaha tepung sagu ini ke depan. Kami coba untuk koordinasi dengan dinas, mungkin tekad sudah membantu dari fiber, dan kami coba mendorong atau berkoordinasi dengan DPMK untuk membantu untuk Johnson lagi. Seperti itu, Pak.
1: Baik, saya ke Pak Edi ya. Tentu ketika program tekad ini sudah berjalan, terus dibuktikan dengan pemberdayaan kepada masyarakat Distrik Sibur dalam usaha tepung sagu ini, apa yang melatar belakangi DPMK sehingga menjadikan pengembangan usaha tepung sagu ini sebagai salah satu fokus pemberdayaan daripada masyarakat? Silakan Pak Edi.
2: Baik, terima kasih. Terkait produk apa, produk unggulan yang apa Distrik Sibur mereka kembangkan, karena sagu ini merupakan potensi yang banyak sekali di kampung-kampung termasuk di Distrik Sibur. Dan tadi sudah seperti disampaikan oleh Pak Kadis, sagu ini menurut penelitian sagu Bovendigul Papua Selatan kualitasnya sangat bagus.
1: Iya.
2: Karena sagu ini akan dikembangkan ke produk-produk unggulan berikutnya lagi.
1: Iya.
2: Nah, sehingga mungkin sagu ya salah satu potensi yang mungkin bisa kita dukung terus melalui program tekad ini.
1: Seperti apa nantinya nih kolaborasi yang nantinya akan dibangun? Karena seperti yang disampaikan oleh Bu Pauline tadi, bahwa nanti ke depan diupayakan supaya usaha tepung sagu ini akan dijajakan di misalnya di toko-toko kah, bagaimana supaya usaha ini terus berkembang. Silakan.
2: Baik, untuk terkait tepung sagu ini sudah dicoba untuk membuat

0: apa produk-produk terusannya ya, seperti kue kering.
1: Iya.
0: Mungkin yang bisa kita kembangkan lebih lagi ke mie, bikin mie dari tepung sagu, karena banyak olahan yang bisa kita, hanya mungkin kami terus melakukan pendampingan sehingga bisa kita ada produk-produk apa terusan dari tepung sagu ini selain kue kering saja.
1: Iya.
0: Mungkin itu yang akan kami dukung terus.
1: Iya. Saya ke Pak Marcis ya, selaku bidang yang berperan penting dalam usaha daripada masyarakat ini. Bagaimana peran bidang kelembagaan masyarakat kampung dan juga masyarakat adat dalam mendukung pengembangan usaha tepung sagu yang ada di tengah-tengah masyarakat, lebih khususnya yang ada di distrik Subur saat ini?
2: Ya, baik, terima kasih. Untuk kami bidang teknis, langsung bidang pemberdayaan kelembagaan, kami langsung mungkin lebih ke peran kami memperkuat kelembagaan.
1: Iya.
2: Ya. Jadi di sini kami mencoba untuk membangun mindset masyarakat kita bahwa dalam bekerja ini kita mendorong mereka untuk bukan bekerja individu, tapi bekerja mereka itu berkelompok dalam suatu kelembagaan.
1: Kerja tim begitu ya?
2: Iya, kerja tim. Karena pengalaman kami di 20 distrik ya, hampir ke setiap kampung, sistem pemahaman kami masyarakat itu pengelolaannya itu masih 1-2 orang, sehingga kami lebih fokus ke pengembangan kelembagaan mereka, terkhususnya pendekatan pengembangan SDM untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang terlibat di dalam kelompok. Jadi selain dari memberikan bantuan alat dengan yang lain, tetapi dari bidang teknis kami memberikan pemahaman hal-hal yang sangat dasar, sehingga ibu-ibu mereka maupun bapak-bapak yang terlibat di dalam kelompok itu kesadarannya itu dia lahir sendiri.
1: Yeah.
2: Ya, dia kita pancing, merangsang supaya tanpa dipaksa atau disuruh sudah ada niat mereka, sehingga teman-teman fasilitator langsung tinggal mendorong. Nah, itu kalau dari segi kedinasan, dari dinas PMK selain tadi dari alat-alat, adapun juga kami dorong pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan dari dana otsus tadi disampaikan Pak Kepala Dinas, kami memberikan alat, tetapi kami juga menganggarkan untuk perencanaan untuk melatih mereka.
1: Yeah.
2: Nah, tentu juga dengan kami melibatkan teman-teman OPD teknis yang langsung membidangi dengan membangun komunikasi dengan teman-teman fasilitator.
1: Yeah. Pak Marcis, tentu untuk membuka pemahaman daripada masyarakat ya, apalagi tempo masyarakat yang berada di kawasan terpencil atau kampung-kampung ini bukan perkara gampang. Nah, kit-kit apa yang harus diupayakan supaya masyarakat ini bisa terpacu dalam usaha mereka supaya ada kreativitas lagi, silakan.
2: Ya, baik. Kalau kami, saya rasa tidak terlalu sulit.
1: Ya.
2: Kehadiran kita saja, kehadiran kita dinas di setiap aktivitas mereka ya, walaupun jarak ya dan waktu, tetapi kehadiran kita tidak harus pas perjalanan dinas, tapi di saat mana ada momen kita di situ, disitulah mereka, masyarakat mereka butuh itu. Jadi bukan saja kita turun untuk monef ataupun kita turun untuk mengecek, tetapi kita jalan untuk bercerita. Nah, ketika kita jalan bercerita, mereka tidak sungkan gitu. Mereka langsung nanti akan menyampaikan beberapa keluhan-keluhan mereka, sehingga kami rasa itu pendekatan yang paling sangat efektif.
1: Pendengar, dimanapun Anda berada, kami juga membuka line telepon ya, bila mana masyarakat atau pendengar yang ingin bertanya bisa langsung menghubungi 0811 4988 66 atau 0811 4954 333. Sekali lagi, bagi pendengar yang berada di 6 RRI Sekorwil Nusantara 1, seperti halnya RRI Jayapura, RRI Biak, RRI Merauke, RRI Nabire, dan RRI Serui, serta RRI Wamena dan juga Bovendigul sendiri, bila mana Anda ingin bertanya, bisa menghubungi nomor telepon 0811 4988 6666. atau juga 0811 4954 333. Baik pendengar, saya ke Pak Agus ya. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Marcis bahwa tentu sangat diharapkan sekali kehadiran pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat, dan itu yang kami dapatkan ketika bersama-sama turun langsung ke Distrik Subur beberapa waktu lalu. Apakah ke depan nanti DPMK selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya dalam perjalanan dinas, tapi mungkin sekedar untuk datang untuk berdiskusi, melihat peluang usaha apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Silakan Pak Agus.
3: Baik, ini kemarin kedatangan kami ke Distrik Subur itu bersama-sama dengan rombongan Pak Bupati dan dari Kementerian Desa. Namun untuk berikutnya kami akan usahakan untuk hadir bersama-sama mereka, bukan cuma di Subur tapi juga di distrik lain yang membutuhkan kehadiran PMK sebagai dinas yang bertugas pemberdayaan masyarakat. Sehingga mungkin di tahun-tahun depan kami butuh penambahan anggaran untuk kami bisa langsung monitoring, langsung berada di tengah masyarakat di kampung yang menjadi kerjasama dengan dinas PMK, pemberdayaan bersama dinas PMK. Karena memang tahun ini belum ada kegiatan ke kampung-kampung, sehingga kami harap di tahun depan mungkin kami bisa mendapat sedikit tambahan untuk kami kegiatan di kampung-kampung, mendekati masyarakat, mendampingi, membina mereka, khususnya kelompok-kelompok usaha yang ada di distrik dan di kampung-kampung. Terima kasih.
1: Bagaimana strateginya ini? Apalagi kan kita tahu saat ini kan ada efisiensi anggaran ini, sehingga ke depan apa yang menjadi harapan masyarakat bahwa kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat bisa tergapai melalui mungkin program-program yang menyentuh langsung masyarakat.
3: Iya, terus kami akan koordinasi dengan pimpinan daerah, juga mungkin dengan tim terkait penganggaran ke depannya, agar PMK bisa mendapatkan sedikit tambahan untuk kami bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat. Karena terus terang masalah di masyarakat di kampung itu cukup banyak.
1: Iya, kompleks ya.
3: Waktu saya baru 2 minggu di PMK, kami sudah menemui banyak juga permasalahan di kampung-kampung dan mereka butuh kehadiran kami.
1: Betul.
3: Namun keterbatasan di tahun ini, efisiensi yang membuat kami tidak bisa hadir secara langsung. Jadi harapan kami bahwa di tahun depan dan juga tahun-tahun berikutnya fungsi kami sebagai dinas pemberdayaan yang ada di kampung, untuk hadir di kampung itu bisa terwujud. Jadi harapan kami mungkin bisa ada perhatian dari pemerintah kabupaten untuk dinas PMK, sehingga kami juga bisa memperhatikan juga masyarakat yang ada di kampung-kampung untuk senantiasa hadir bersama dengan mereka.
1: Okay. Baik, saya kira Pak Edi yang selalu juga berusaha senantiasa mendukung Ibu Pauline dalam mendukung program TEKAD. Apa tantangan terbesar yang dihadapi ketika Pak Edi turun bersama tim DPMK, tim TEKAD dalam bersama masyarakat dalam pengembangan usaha seperti contohnya tepung sagu yang saat ini digalakan di Distrik Subur?
0: Baik, terima kasih. Terkait tantangan kalau untuk kelompok-kelompok kita nih soal untuk menggelar produksi, mengelola itu tidak diragukan lagi.
1: Tidak
0: itu mereka bisa untuk mungkin yang perlu kita dampingi terus terkait dengan mungkin manajemen, manajemennya, pengelolaan laporan keuangannya, penggunaan uang bantuan yang dari pusat mereka berikan, mungkin pembelanjaan di situ yang mungkin kita lebih mendorong. Karena kemarin kan kami bersama-sama dengan tim Kementerian Desa bersama tim penilainya kami dampingi, dan memang ada bukan temuan tapi masih perlu kita backup di situ. Sisi terkait mungkin kita punya fasilitator yang membackup administrasi sehingga mungkin penggunaan dana bantuan ini bisa berjalan maksimal. Sehingga hasil yang kita masyarakat terima bantuan itu bisa difungsikan sesuai dengan dana yang diberikan.
1: Apakah sudah ada solusi yang bisa ditempuh? Karena terkadang misalnya dalam pelaporan kan seringkali masyarakat mengalami kendala karena ya awam ya dalam segi pelaporan.
0: Ya, jelas kami sebagai TPK ini kan penanggung jawab di kabupaten. Sehingga ini tugas kami untuk terus mengenjot, memberikan semangat, memberikan arahan kepada para pendamping mereka. Itu tugas kita. Kita harus terus memfasilitasi sehingga terkait pelaporan penggunaan anggaran ini bisa mereka laksanakan. Karena laporan ini terus disampaikan ke pusat kementerian terkait pengelolaan dananya, pengelolaan lahan, kelompok usaha punya segala aktivitas itu dilaporkan. Ya, kami sebagai tim TPK Kabupaten ini yang monitoring, mengawasi mereka. Mungkin seperti itu.
1: Oke. Saya ke Bu Pauline ya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Edi tadi ya. Terkendala, seringkali masyarakat seringkali mengalami kendala ketika dalam segi pelaporan, apa yang sudah mereka gunakan, apa yang sudah mereka kerjakan, ini kan seringkali terkendala. Nah, bagaimana dalam menyikapi hal ini, apa tekad subur dalam mendampingi masyarakat, silakan.
4: Ya, baik. Untuk dari hasil kunjungan kita pada satu minggu yang lalu, untuk kegiatan Tebu Sagu ini sendiri untuk pencatatan itu seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Edi, ya memang kita tahu bahwa masyarakat kita ini masyarakat awam dan terkait dengan pencatatan mereka butuh pelatihan tapi juga pendampingan dari kita, dan kami dari fasilitator sudah melakukan koordinasi, tetapi juga memang dari pusat langsung kunjungan langsung, dan rencana pada akhir bulan ini akan dilaksanakan pelatihan literasi keuangan yang langsung nanti difasilitasi oleh kementerian sendiri dan narasumbernya akan dari dinas DPMK, dan akan dilakukan pelatihan untuk literasi keuangan bagi setiap kelompok-kelompok usaha di 9 lokus tekad yaitu 9 kampung, yaitu 5 di distrik Minitana tapi juga 4 di distrik Subur. Ya, jadi dari hasil kunjungan dari kementerian, dan kementerian langsung menyikapi hal itu. Untuk satu minggu berjalan ini, dari kami fasilitator tekad di bidang kelembagaan, fasilitator kelembagaan coba untuk melakukan pencatatan pertemuan atau ini dengan kelompok untuk bagaimana pencatatan-pencatatan sederhana dulu untuk menunggu latihan dari pusat. Terima kasih.
1: Rencananya kapan ini, Bu?
4: Untuk rencana pelatihan literasi keuangan akan disesuaikan karena ada 25 kabupaten yang akan dikunjungi langsung oleh pusat, sehingga untuk jadwalnya kami masih menunggu dari pusat.
1: Oke, baik. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini.

terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita

0: berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Terima kasih Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul dalam dialog interaktif dengan topik kolaborasi DPMK Bovendigul dan pendamping TK Distrik Subuk menjadi kunci penguatan usaha tepung sagu di Kabupaten Bovendigul. Beberapa waktu lalu kami sempat mendengar tim pendamping Distrik Subur dalam hal mendampingi masyarakat dalam pengelolaan atau pengembangan tepung sagu ini memperoleh hasil yang prestasi yang cukup menggembirakan. Bu Pauli bisa ceritakan apa yang menjadi sebuah kesuksesan sehingga Distrik Subur terkhusus tim TKAD bisa memperoleh hasil yang begitu menggembirakan, di mana buktinya sudah dipresentasikan di Kementerian Desa dan didampingi langsung oleh Wakil Bupati Bovendigul Bapak Marlino. Silakan Bu Paulin.
2: Ya, untuk kegiatan TKAD di Kampung Subur, dari pusat mereka untuk pendampingan TKAD di Kabupaten Bovendigul adalah 9 kampung. Untuk salah satu kampung yang menjadi disampaikan bahwa menjadi model, role model. Yaitu Kampung Subur. Kenapa dibilang role model? Karena Kampung Subur ini dia menyembangkan potensi dari kampung itu sendiri. Dan tujuan dari program TKAD, mereka mau melihat kita tidak mengangkat satu usaha yang datangnya dari luar, tetapi bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat itu dengan potensi yang ada di kampung itu sendiri. Yeah. Jadi tepung sagu ini yang awalnya masyarakat ini, awal mereka melakukan satu kelompok yaitu usaha ternak ayam, dan mereka gagal. Terus mereka karena ayamnya terserang penyakit, dan mereka lakukan lagi usaha ternak sapi. Di sini kami dari program TKAD, kami tidak bisa memaksakan kelompok itu untuk kami menawarkan apa yang harus dari kami TKAD sarankan. Tetapi kami coba untuk membiarkan masyarakat atau kelompok ini, mama-mama ini, mereka sendiri mengusulkan apa yang mereka mau untuk kembangkan di kampung itu. Dan pada tahun 2019 dan 2020, mama-mama ini sampaikan bahwa, "Ibu, kami juga ada lihat atau kami nonton di YouTube, kami lihat di Jayapura itu ada usaha tepung sagu. Apakah sagu kami ini yang sagu merah, ini bisa juga dikembangkan menjadi tepung sagu?" Dan saya sampaikan, saya akan coba berkoordinasi dengan Pak Made, Pak Made di Jayapura, dan beliau sampaikan sangat bisa, Ibu. Jadi di situ bagaimana mama-mama ini mengikut kegiatan dari satu LSM, mereka mengikuti dan mereka coba untuk pulang dan mereka lakukan. Saya coba untuk mengambil tepung sagu yang sudah mereka kerjakan secara manual, yang belum menggunakan peralatan yang canggih, tapi mereka melakukan secara manual. Saya coba bawa ke Jayapura dan diperiksa. Ternyata untuk tepung sagu kita, sagu Bovendigul yang sagu merah ini sangat bagus. Sangat bagus kualitasnya untuk digunakan untuk produk-produk turunan seperti tepung sagu. Dan di situ kami coba untuk mengangkat tepung sagu ini, dan saya melihat dari sagu yang awalnya hanya mereka konsumsi untuk bakar sagu, mereka buat papeda, tetapi saya lihat ketika sagu ini dikembangkan dan diolah menjadi tepung sagu, dia mendapat satu memberi nilai tambah dan juga pemasukan bagi mama-mama itu sendiri. Dan Pada tahun 2023 dari program Tekad coba memberikan bantuan, yaitu mereka memberikan bantuan rumah produksi, karena selama ini kelompok atau mama-mama ini mereka hanya kerjakan di rumah ibu ketua, dan mereka dari program Tekad memberikan bantuan sebesar 100 juta untuk bagaimana pembangunan rumah untuk ibu-ibu ini bisa kerjakan di satu tempat dengan kebersihan, dengan yang bisa terpantau. Dan dari 100 juta mereka melihat, oh ternyata berhasil. Dan dari penilaian-penilaian itu datanglah bantuan berikut, yaitu bantuan RITD, Rumah Inovasi Teknologi Desa, yang dua minggu lalu kita bersama Pak Bupati turun untuk melihat, dan pusat melihat bahwa jangkauan yang sangat jauh, tetapi bagaimana anggaran yang kalau kita bilang 100 juta untuk bangun rumah itu sangat tidak cukup. Tetapi bagaimana mama-mama ini, mereka mau kerja dengan swadaya mereka, perjuangan mereka, sehingga dari 100 juta dia meningkat menjadi 400 juta yang bangunannya dua minggu lalu dan langsung diserahkan oleh Pak Bupati kepada kelompok. Jadi penilaian yaitu bagaimana masyarakat ini, saya melihat ngomongan mereka punya keinginan untuk mau berubah dari usaha mereka yang sebenarnya hanya selama ini sagu saja. Tetapi bagaimana mereka mau berubah dan mereka mau berusaha. Ya, seperti itu.
1: Oke. Dan lantas dari perubahan itu, kalau tidak salah kami mendengar bahwa juara tiga. Ini bagaimana? Bisa diceritakan secara singkat, Bu?
2: Iya. Jadi tadi saya bilang role model dari tepung sagu ini, karena ini potensi yang ada di kampung itu yang diangkat. Bagaimana tepung sagu ini, mama-mama yang awalnya kita berpikir ini mama-mama awam dan mereka tidak mungkin bisa mengelola sagu ini, dia sempat menjadi kue kering, biskuit sagu. Tetapi bagaimana mama-mama ini mereka mau untuk belajar dari hasil-hasil pendampingan kita di lapangan, yang sebenarnya dari pusat sampaikan bahwa ini tidak ada anggaran untuk memfasilitasi kegiatan ini, tapi bagaimana dukungan pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas TPMK dan juga teman-teman Tekad, yang sebenarnya kegiatan ini tidak ada dana, tapi karena semangat dari masyarakat, kita bagaimana mendorong mereka untuk kegiatan yang sebenarnya tidak didanai, tapi kita sama-sama dengan teman-teman fasilitator Tekad dan dinas bisa melakukan kegiatan itu. Dan itu menjadi penilaian-penilaian dari pusat bahwa oh ternyata kegiatan yang dianggap ini belum ada dananya, tapi bagaimana peran pemerintah dan juga pendampingan dari teman-teman Tekad dan keinginan dari masyarakat untuk mau belajar, itu yang membuat penilaian dari pusat bagi kita di tim Bovend, dan kami mendapat juara 3 dari 25 kabupaten. Dan untuk Papua, kami Papua Selatan, Bovendigul yang mendapat juara 3.
1: Oke, luar biasa. Saya ke Pak Barcis, ini salah satu pertanyaan dari masyarakat ya. Ini dari Ibu Berta di Bosua. Pendampingan seperti apa yang telah diberikan program Tekad kepada kelompok pengrajin sagu di distrik Subur, sehingga produk tepung sagu mereka bisa diapresiasi Kementerian Desa? Terus bagaimana peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi pengolahan yang akan dilakukan nantinya? Silakan Pak Barcis.
3: Ya, baik, terima kasih. Saya menindaklanjuti yang disampaikan oleh Ibu Pauline terkait dengan pengembangan SDM dalam mengelola tepung sagu itu, mulai dari kegiatan ini ya, peningkatan kapasitas. Saya lihat dari fasilitator mendatangkan pemateri ya. Dari daerah kami saya kenal Ibu Yuyun ya, dari kelompok Sinagi dari Sorong. Nah, itu mereka dihadirkan ke Subur langsung ya. Iya, untuk bagaimana mengajarkan masyarakat ketika tepung itu sudah ada dikelola menjadi suatu kue. Nah, di situ. Nah, itu yang dilakukan oleh program Tekad ini. Sehingga dengan yang dulu mama-mama hanya bisa putar sagu tuh hanya untuk bakar, tapi akhirnya puji Tuhan dengan pendekatan program Tekad ini, inovasi dari daerah lain hadirkan ke Bovendigul. Kita lihat notabene-nya sangat jauh Tetapi akhirnya mau mama juga mereka bisa merasakan, bisa menciptakan kue dari tepung itu sendiri. Dan juga kuenya sangat enak dan sangat sehat. Nah, dan juga yang kedua, menjawab pertanyaan yang tadi saya melanjutkan dari Ibu Pauline, yaitu dengan bimtek-bimtek yang tadi dilaksanakan. Yeah. Salah satunya itu bagaimana itu literasi keuangan itu. Karena pencatatan yang kami, ketika kami melihat dari ibu-ibu kami di lapangan, dari kelompok, mereka sudah berupaya mencatat secara buku-buku manual, tetapi melalui peningkatan literasi keuangan ini, selain dari kita mempelajari teorinya, tetapi berdasarkan pengalaman kami di dinas, kami membagi ilmu kami kepada ibu-ibu mereka itu.
1: Oke. Ya. Baik, kita salah satu penelpon yang sudah masuk ini. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Dengan siapa, di mana?
4: Dengan Bapak Dung di Minditani.
1: Dari Minditani. Ini silakan, lanjut.
4: Ya, saya mau sampaikan ya. Pertama sama dalam siang buat Bapak Ibu narasumber.
1: Selamat siang.
4: Selamat siang semua. Yang saya mau sampaikan bahwa saya mau sampaikan atau mau sampaikan masukan bahwa ya, terutama kami tangga dengan kegiatan yang sudah berjalan.
1: Iya, iya.
4: Terus bukan hanya tepung tabu, tapi ada apa produk-produk usaha lain juga sampai tepung tabu. Yang kami paling masuk usulkan kalau bisa harus terutama sekarang kita berusaha jadi kalau tidak ada pemasaran yang sama juga untuk kalau kita cuma makan sekarang kita isinya karena uang terutama kami masyarakat. Terutama berusaha dari dinas berkaitan ke dinas provinsi bagaimana cara cari usahakan pasaran pemasaran itu harus yang jelas tahu bukan hanya di dalam provinsi bukan hanya di dalam provinsi tapi kalau bisa lebih pasaran dari luar. Karena pemasaran tabu ini kami yakin bahwa sekarang menyangkut apa tabu-tabu dan segala macam orang lebih sudah suka untuk makan tabu jadi jelas di luar sana pasti di luar Papua sana pasti suka juga dengan pasaran. Jadi kami minta supaya terutama kami minta pasaran ini yang paling perlu harus diusahakan.
1: Iya.
4: Diusahakan karena berbagai macam usaha sampai dengan sama tepung tabu. Kalau tidak ada pasarannya sama juga untuk apa kita berusaha jadi yang paling terutama harus pasaran. Nah, masalah kita makan itu juga penting tapi yang terutama itu pemasaran.
1: Oke, oke.
4: Terima kasih.
1: Baik, kami langsung dijawab oleh Pak Kadis ya. Ini mereka terkendala. Memang ya seperti penjelasan yang dari pendengar yang ada di Midip Tanah, memang banyak usaha. Namun kadangkala kita di Bovedikul ketika keluar dalam segi pemasaran ini akan mengalami kesulitan. Ini bagaimana solusi apa yang harus diupayakan sehingga ke depan usaha-usaha masyarakat ini selain tepung sagu, usaha-usaha lain bisa lebih dikembangkan lagi. Silakan.
5: Baik, terima kasih untuk usaha-usaha di masyarakat biasa dalam bentuk kelompok usaha bersama itu di Bumkam atau Bumdes. Jadi harapan kami apa yang menjadi produk atau hasil dari masyarakat itu bisa dikumpulkan dan nanti bisa mungkin lewat BUMD di kabupaten. Sehingga kami sangat berharap untuk BUMD bisa dihidupkan lagi di Kabupaten Bovendigul ini untuk menampung hasil bumi atau hasil kerja hasil kebun masyarakat. Karena beberapa tahun lalu pernah seperti itu ya. BUMD menampung hasil dari masyarakat lalu disalurkan keluar. Jadi harapan kami BUMD juga bisa dihidupkan kembali di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang sehingga apa yang menjadi hasil kerja keras masyarakat bisa dipasarkan dengan baik.
1: Terima kasih. Kalau Pak Edi dalam menanggapi yang disampaikan oleh pendengar yang ada di Midip Tanah dalam segi pemasaran nanti supaya ke depan hasil-hasil masyarakat ini bisa dipasarkan lebih luas lagi, silakan Pak Edi.
6: Baik, terima kasih ya. Mungkin terkait pemasaran ini memang sangat penting.
1: Yeah.
6: Karena memang program tekad ini dia berujung ke pemasaran itu. Dan sekarang kami lagi bagaimana cari solusi sehingga produk-produk ini bisa dipasarkan.
1: Iya.
6: Karena kemarin memang sempat kita ada ikuti workshop itu ada daerah lain bahkan rica saja itu diekspor ke luar. Malah diekspor ke luar itu hanya rica saja. Ya kalau memang bagaimana sagu juga kita bisa ekspor ke luar ya luar biasa.
7: Luar biasa.
6: Ya mungkin tetap kami berkoordinasi terus seperti tadi sudah sampaikan Pak Kadis. BUMD ini memang salah satu badan untuk menambung sehingga dengan adanya apa bungdes-bungdes dari setiap kelompok ini berbadan hukum sehingga ada regulasi yang membackup untuk terkait pemasaran ini. Yeah. Ya tetap kami akan terus membackup sehingga bukan di Bovendigul saja, mungkin bisa ke provinsi sebelah, bahkan mungkin ke luar Papua, produk sagu ini bisa dinikmati di sana.
7: Iya.
6: Mungkin itu tambahan dari
7: saya. Okay. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyapa buat para pendengar yang ada di RRI Sekor Wilayah Nusantara 1, misalnya yang ada di RRI Jayapura, RRI Biak, Merauke, Nabire, Serui, dan Wamena. Anda bisa langsung bertanya atau bisa menelpon langsung ke 0811-4988-666 atau juga 0811-4954-333. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Pauline bahwa Distrik Subur ini menjadi role model dalam pengembang usaha masyarakat. Apakah ke depan nanti lebih diperluas lagi distrik-distrik yang lain sehingga mereka bisa memperoleh pendampingan yang sama sehingga bisa memacu masyarakat untuk lebih kreatif lagi. Silakan Bu Pauli.
2: Iya baik. Harapan kami dari program TK apa yang sudah dikerjakan di distrik dua distrik yang dampingan TK bisa menjadi contoh bagi distrik-distrik yang lain. Kita tahu bahwa Kabupaten Bovendigul ini memiliki sagu yang sangat banyak, tetapi untuk usaha tidak hanya tepung sagu, tetapi juga kita punya ikan yang sangat banyak. Jadi bukan hanya tepung sagu yang dikembangkan, tetapi juga bisa melalui ikan, bisa melalui buah-buahan yang ada pada Bovendigul ini bisa juga dikembangkan. Ikan bisa dikelola menjadi abon, ikan asin, karena ikan asin kita di ikan kita ikan tawar di Bovendigul ini kan banyak, bisa juga diolah menjadi pentolan, bisa dibuat stik dan lain-lain. Dari tepung sagu yang menjadi contoh, harapan kami ke depan pemerintah daerah bisa juga membantu ke distrik-distrik yang lain dengan contoh yang ada pada Bovendigul bisa dikembangkan usaha-usaha yang lain lagi.
7: Iya. Yeah. Saya ke Pak Barcis. Apakah ada nanti ke depan untuk memperluas model kolaborasi ke distrik lain sehingga potensi-potensi selain sagu ini bisa dikembangkan lagi?
3: Iya, yeah, baik Pak. Untuk tahun depan dari pemerintah pusat sendiri itu ada program hampir sama seperti dekat juga. Yeah. Minggu awal Mei itu mereka sudah melakukan kunjungan.
7: Yeah.
3: Puji Tuhan kita ada beberapa distrik lagi yang menjadi rekomendasi seperti distrik Jair, distrik Mandobo, distrik Arimo, distrik Eniandit, distrik Mindip Tanah sendiri, dan distrik Waroko. Nah, dari beberapa distrik ini total kampungnya itu ada 50 lebih yang menjadi target dari program pemberdayaan ini sendiri. Yeah. Sehingga saya rasa tekad ini menjadi tadi role model.
7: Ya.
3: Kami menyampaikan kepada bapak-bapak kampung yang lain, kami tidak susah lagi. Sehingga kami mengambil sampel dari berapa lokus yang ada di distrik Mendik Tanah dan juga di Subur. Sehingga ini tadi saya sampaikan sebelumnya, ada distrik Jair yang masuk di dalam lokus yang baru. Sehingga Subur itu distrik tetangga yang kami sampaikan contoh. Nah, dan juga contoh dari Mindip Tanah. Distrik Mindip Tanah ini yang menjadi contoh ini, yang menjadi besok ada lokus baru, ada distrik Waroko, Inyandi, dan Arimo. Nah, dan ini tekad, program tekad ini yang menjadi penyemangat bagi masyarakat. Dan masyarakat sangat menyambut dengan senang. Nah, tugas kami Pemda yaitu menyampaikan hal-hal yang mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi luar di lain teori, tapi kami menyampaikan manfaat ketika masyarakat ini menerima program pemberdayaan itu. Nah, itu sehingga saya rasa dari efisiensi anggaran ini masyarakat di kampung itu dicoba untuk bisa mandiri dan berinovasi. Sehingga tugas kami menyampaikan menyampaikan bahwa pentingnya masyarakat menerima program ini dan juga manfaatnya, baik dari segi sosial, ekonomi, dan juga terkait untuk kemandirian masyarakat sendiri.
7: Iya, baik. Tadi disinggung terkait dengan bagaimana pemberdayaan. Apakah nanti ke depan pemberdayaan yang sama juga, bukan hanya seperti yang kita lihat ini kok sebatas misalnya di distrik yang ada di Gol ini ya. Sementara di Gol sebelah sana mulai dari Fofi, Larendae kayak bagian atas ini kan bisa dikatakan mereka belum diberdayakan secara maksimal. Ini bagaimana?
3: Ya. Baik, kami dari Dinas PMK di awal bulan Mei juga saya bersama Pak Sekretaris itu kami menerima ini ya kunjungan dari perwakilan 112 kampung itu mereka datang menyampaikan aspirasi mereka perihal efisiensi anggaran terus keterbatasan mereka. Disitulah kami mengambil jalan tengah, yaitu kami suruh mereka pemutakhiran data. Terkhususnya kami fokus ke pendataan kelompok-kelompok tani di 112 kampung. Nah, disitu kami mau mencoba merubah strategi peruntukan dana otsus, yaitu dengan penguatan pemberdayaan dana anggaran itu. Ada beberapa perdasus yang kami lihat, rancangan perdasus yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan di tahun ini, dan kami dari Dinas PMK sendiri sudah mengambil mengancang-ancang. Nah, di mana kami lebih fokus untuk anggaran pemberdayaan seperti LMA, PKK, itu peruntukan itu langsung turun ke kampung dan distrik. Sehingga organisasi masyarakat di tingkat kampung, lembaga masyarakat di tingkat kampung, harapan kami mereka yang menjadi pelaku pelaku kegiatan, bukan sebagai peserta dari kegiatan. Sehingga kami sudah ada beberapa langkah-langkah yang kami ambil, yaitu peruntukan dana otsus itu kami coba mengarahkannya dengan regulasi yang akan kami siapkan melalui perbu. Yang kedua, di sini kami meningkatkan lagi kolaborasi lintas OPD. Nah, contohnya tekad pada tahun lalu itu OPD yang terlibat itu tidak sampai 6 aja nama OPD. Tetapi di tahun ini kami menaikkan lagi beberapa OPD teknis seperti Dinas PU, Dinas Perumahan, sehingga mereka mendorong. Nah, mereka mendorong apa yang dinas kami tidak bisa. Nah, dari tugas teman-teman dari OPD lain ini yang kami mendorong. Jadi kami di akhir tadi yang saya sampaikan awal, Pak, data yang akan semua kampung mereka rekap ini, pemutakhiran data ini akan mereka paparkan kepada kami di rakor 112 kepala kampung. Dan di situ semua OPD maupun juga P3MD dan juga Bupati siap untuk hadir di sana. Dan di sana mereka akan sendiri mendengar apa yang memang menjadi kendala di kampung-kampung kita. Dan memang di sebelah sudah ada, kita lihat ya di Digul sebelah, Fofi dengan yang lain, sudah ada beberapa pendekatan dari pemerintah. Saya lihat kelompok-kelompok tani padi itu sudah ada. Tinggal bagaimana mereka punya kelembagaannya dengan pemasaran. Nah, itu yang mungkin kita perlu dorongnya di situ.
7: Siap. Saya ke Pak Agus Sutikno. Apa harapan pemerintah daerah dan juga DPMK sendiri terhadap peran pendamping tekad guna memperkuat kapasitas masyarakat serta memperluas peluang usaha tepung sagu bukan hanya di distrik Subur, tetapi juga distrik-distrik yang lain sehingga mereka ke depan bisa memperoleh peluang yang sama dalam kaitan dengan bagaimana kita bersama-sama memberdayakan masyarakat. Silakan Pak Agus.
5: Hasil kunjungan kami kembali ke distrik Subur dan distrik Mediktana, maka kami melihat bahwa kelompok usaha yang dibina oleh TKT itu mereka sangat terbantu sekali. Sehingga harapan kami bahwa program ini terus berlanjut. Mungkin namanya bukan tekad lagi, tapi di tahun-tahun depan ada program lagi dari pemerintah pusat, Kementerian Desa, untuk membantu kami di kabupaten, khususnya di distrik dan kampung-kampung. Jadi harapan saya agar program ini terus berlanjut. Karena terus terang ini kalau cuma kami sendiri paling agak kesulitan. Harus butuh dukungan juga dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Desa.
7: Baik. Kalau Pak Edi sendiri melihat bagaimana? Kalau kita tahu sendiri bahwa 20 distrik dengan jumlah 112 kampung ini sangat luas. tentu diperhadapkan dengan beragam persoalan yang begitu kompleks. Apa harapan ke depan supaya program TKT ini bisa hadir sehingga ke depan masyarakat bisa terpacu memanfaatkan potensi yang ada di desa atau kampung mereka sehingga ke depan mereka juga bisa hidup lebih baik. Silakan Pak Edi.
6: Baik, terima kasih. Kalau harapan saya, program TKT ini kan program transformasi ekonomi.
7: Iya.
6: Dia lebih berfokus kepada ekonomi masyarakat. Di situasi keuangan kampung, anggaran kampung, ADKDD yang berkurang ini, masyarakat coba kita fokus ke pemberdayaan ekonomi.
7: Iya.
6: Karena pemberdayaan ekonomi ini dia bisa menjadi solusi untuk kita tidak mengharapkan dana kampung yang mungkin besar, sehingga dengan adanya pemberdayaan ekonomi ini, kita punya pendapatan keluarga, bahkan kita kelompok-kelompok ini bisa mendapatkan hasil dari situ.
7: Iya, baik.
6: Mungkin kita tetap fokus terus untuk program pemberdayaan ekonomi kampung ini.
7: Iya. Kalau Ibu Pauline, apa harapan ke depan? Karena seperti penjelasan tadi bahwa hadirnya tekad ini menjadi roh model, sehingga ke depan tentu lewat dialog singkat ini bisa memacu masyarakat, terutama yang ada di kampung-kampung, untuk bisa memanfaatkan segala potensi yang ada, sehingga mereka juga ada mengalami sebuah perubahan hidup ke depan. Silakan.
2: Ya, baik. Harapan kami dari program tekad, jadi kelompok dampingan kami ini ada 9 kampung.
7: Iya.
2: Dan memiliki usaha yang berbeda-beda. Jadi tidak hanya pada kelompok tepung sagu, tetapi pada distrik Subur itu ada kelompok sawah di Kaisa,
7: iya,
2: di Wagai juga ada kelompok sawah, ada kelompok ikan asin, dan juga ada kelompok budidaya ikan air tawar. Tapi juga di Mindit Tanah ada kelompok ternak babi, di Wanggat Kibi, di Kampung Oso ada kelompok budidaya ikan air tawar, ikan lele, dan juga di Kampung Awayanka budidaya ikan lele, di Mindit Tanah juga kelompok hortikultura, dan juga di Kampung Tinggam. Harapan kami ke depan, hubungan baik yang sudah dibangun dari program tekad dan juga OPD-OPD teknis untuk mendukung kegiatan-kegiatan di kampung, harapan kami ke depan tetap ditingkatkan. Masyarakat kami, masyarakat kita di kampung itu bukan mereka tidak bisa, tetapi mereka bisa dan mereka hanya butuh pendampingan. Sehingga harapan kami dari program tekad, dari pemerintah daerah dan OPD teknis, mari kita sama-sama melakukan pendampingan kepada masyarakat kita, bukan hanya pada lokus tekad, tetapi juga pada 112 kampung yang ada pada Kabupaten Bovendigul, sehingga masyarakat ini bisa berdaya dengan potensi yang ada di kampung itu sendiri.
7: Oke, saya ke Pak Barcis, apa pesan yang hendak disampaikan ya kepada masyarakat, terutama kawula muda yang ada di daerah kita, supaya hadirnya program tekad ini ke depan mereka sebagai pemegang tongkat estafet pembangunan bisa terpacu melalui program tekad dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
3: Ya. Baik, pesan saya terkhususnya buat generasi muda yang ada di kampung, baik yang sudah lulus SMA maupun ya yang sudah selesai kuliah maupun yang belum mendapatkan pekerjaan. Mari saudara-saudara kita, tanah kita tersedia,
7: yeah,
3: lahan kita tersedia, hasil bumi kita tersedia, ilmu yang telah didapatkan itu jangan disimpan. Terus kita tinggalkan budaya kemalasan kita. Mari kita kelola 1-2-10 meter di samping rumah kita maupun kebun-kebun yang sudah ditinggalkan baik oleh orang tua maupun bibit-bibit yang sudah disiapkan oleh pemerintah, baik pemerintah kampung, pemerintah kabupaten, bahkan provinsi. Ya, mari kita pakai itu untuk kita manfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Bahwa perekonomian itu dia tidak bergantung saja bahwa kita kerja di kantor, di BUMN, tetapi melalui pertanian dan perkebunan itu bisa meningkatkan taraf hidup, terkhususnya ekonomi di kampung. Sehingga harapan kami, generasi muda, terkhususnya anak-anak kita yang ada di Bovendigul, mari ketika balik dari tempat perkuliahan yang jauh, ilmu yang ada digunakan untuk sama-sama dengan kelompok-kelompok mama bapak mereka yang ada di kampung, tetapi juga bisa membimbing, mengarahkan teman-teman pemuda juga yang ada di kampung, sehingga mereka bisa fokus memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kampung itu sendiri.
7: Baik. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, melalui kolaborasi yang kuat antara DPMK, Kabupaten Bovendigul, dan pendamping Tekad Sudbur, tentu melalui dialog singkat ini diharapkan usaha tepung sagu masyarakat terus berkembang dan menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan. Dari studio, saya Thomas Hamlan, wakili tim kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas dialog singkat ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.
8: Saudara pendengar, tuntas sudah untuk dialog Gema Papua, maksud kami Gerakan Membangun Papua. Dan tiba saja kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura, yang tentunya saya Gustiawan harus pamit dari ruang dengar Anda. Namun Anda tetap bersama kami, karena mengingat ada rekan Sofi akan menemani Anda di lintas Jayapura siang hingga sore nanti. Saya Gustiawan pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.
9: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Axioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Axioma, telepon di program 0967-536-386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.
1: Eh, baik pendengar, Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 11.15 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kalau tadi Anda bersama rekan Agus Setiawan pendengar, saat ini Anda bersama saya Sofi, kurang lebih kebersamaan kita sampai nanti sore gitu ya. Untuk lintas Jayapura siang sampai dengan lintas Jayapura sore.

0: Mahasiswa saking Jawa.
1: Sapa buah?
2: Indonesia sejak dulu. Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah. Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK. Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
1: Dia dateng. Mana? Itu dia.
2: Yaudah, diam.
3: Eh, Ninda. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru dateng.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
4: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
5: Halo RRI, selamat pagi.
6: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
7: Dalam pelayanan kami Perundah, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
6: di Warari juga menjadi korban.
7: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
8: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Iya, selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Serui. Saat ini pukul 11.20 waktu Indonesia Timur. Kembali lagi program Mas 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital Pro 1 Serui menghadirkan program acara Halo RRI ke ruang dengar Anda. Ya, pendengar Halo RRI edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026, merupakan program tunda ya di hari kemarin, Rabu, yang seharusnya dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, namun terjadi ya, kami laksanakan relay pertandingan. Siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Argentina dan juga Aljazair, sehingga program acara Halo RRI kami alihkan ke hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Halo RRI akan mengudara di ruang dengar Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Sampaikan kritik saran masukan Anda untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik ke depannya. Ya, pendengar, mungkin ada keluhan-keluhan dari Anda atau sesuatu yang Anda rasa perlu untuk ditindaklanjuti oleh OPD-OPD terkait ataupun instansi-instansi terkait, boleh saja. Langsung saja sampaikan di program acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Kamis 18 Juni 2026. Di line telepon kami 0983-32999, via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pendengar, mengawali program acara Halo RRI di siang hari ini ya. Ya, kalau tadi saya sapa pendengar dengan selamat pagi ya, mungkin karena cuaca di siang hari ini lagi mendung-mendung dan turun hujan ya, sehingga kelihatannya masih pagi ya. Sedangkan sebenarnya ini sudah siang ya, menjelang waktu makan siang nih, 10:30. Ya, baik pendengar, kami masih menantikan atensi Anda ya via telepon, juga via WhatsApp 0809833299, juga WhatsApp 0821-9091-6761. Sampaikan keluhan Anda, juga apa yang Anda rasa mengganjal di hati untuk disampaikan ke RR ini, dan akan kami teruskan ke pemangku-pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas keluhan-keluhan dan kritik saran Anda. Ya, pendengar, tadi sewaktu dari rumah ya, saya ke kantor melewati seputaran kuburan Newi ya. Dari Dinas Lingkungan Hidup sepertinya ya sudah melaksanakan kebersihan parit daerah sekitar kuburan Newi. Wow, lumayan, sampahnya sangat-sangat banyak ya, sehingga menyumbat aliran air yang seharusnya melewati parit tersebut, namun tersumbat karena sampah. Dan dari pegawai kebersihan ya, petugas kebersihan sudah melaksanakan pembersihan parit tersebut. Mungkin warga masyarakat Kota Serui yang melintas daerah tersebut dapat menyaksikan bahwa sampah yang di parit yang sudah diamankan ya oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita ya, petugas kebersihan dari DLH yang sudah mengangkat sampah-sampah yang menumpuk di aliran parit di daerah kuburan Newi. Ya, di TMP ya, tikungan TMP mengarah ke kuburan Newi. Ya, ketika kita menyaksikan sampah yang sudah dieksekusi oleh petugas kebersihan, boleh tertamparlah kita ya. Kita boleh menyadari untuk tidak kembali membuang sampah di tempat yang sudah dibersihkan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada lingkungan tersebut, juga tentunya akan menimpa kita juga. Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 11.25 waktu Indonesia Timur, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Kamis 18 Juni 2026. Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

0: Ya, halo, selamat siang. Halo RRI Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Halo. Halo.
0: Iya, halo, selamat siang. Halo RRI Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Bapak Mambau di Lapis.
0: Oh ya, siap. Bapak Mambau, silakan.
1: Ini hari Senin Selasa, ada tetangga keluarga yang sakit.
0: Iya.
1: Kita antar ke rumah sakit. Sekarang cari kantong darah. Sekarang minta dari rumah sakit, minta kantong darah 3.
0: Iya.
1: Sekarang Bapak Tuan pergi, Tuan tidak tahu. Tuan jual kantong darah itu di mana? Jadi dari rumah sakit, supaya tolong bikin ruang satu supaya simpan kantong darah, tulis tempat ini kantong darah. Supaya Tuan jalan masuk, langsung Tuan beli.
0: Iya.
1: Tapi Tuan tidak tahu Tuan cari kemana. Jadi tolong supaya mungkin bisa diperhatikan soal-soal kantong darah untuk masyarakat yang sakit ini. Karena Tuan sudah tidak tahu tempat mana yang jual kantong darah, kira-kira di pasar kah?
0: Oh iya.
1: Kira-kira di... Oke, ya, langkah, terima kasih.
0: Pak Mambau, kantong darah ini dimaksudkan petugas rumah sakit bahwa ada di rumah sakit atau kita cari sendiri?
1: Ya, kita cari ke rumah sakit ya, tahu dapat di mana. Jadi kita jalan cari mau dapat di mana ya.
0: Oh ya, jadi dari rumah sakit mengarahkan untuk kita ke pasien cari kantong darah ya?
1: Iya.
0: Ya, ya, dan cari. Tapi sudah ditemukan kantong darah, sudah dapat?
1: Ya, kita pergi dapat dengan masyarakat, kita beli dari masyarakat punya. Masyarakat yang ada punya darah, ya pun beli dari itu.
0: Pasien mencari pendonor sendiri ya, Pak Mambau?
1: Jadi itu kalau begitu tuh harus, kan sampaikan hal-hal begitu harus yang bersangkutan duduk supaya mungkin hari Jumat, hari Sabtu dia bisa kembali.
0: Oke, siap, baik. Akan kami tindak lanjuti Pak Mambau untuk ke... sarannya hari ini dan juga kritiknya kepada RSUD Serui untuk pelayanannya. Ya, baik Pak Mambau, ada lagi yang mau disampaikan? Halo?
1: Halo, ada yang lain.
0: Oke, siap Pak Mambau, akan kami telusuri ke RSUD Serui. Terima kasih Pak Mambau sudah bergabung. Ya, baik pendengar setiap perusahaan dari Serui, di mana saja Anda berada, baru saja ya atensi masuk dari Bapak Mambau di seputaran Lapes sana. Beliau menyoroti pelayanan dari RSUD Serui. Ya, tentang kantong darah ya, kebutuhan darah oleh pasien, namun tidak disediakan oleh RSUD dan pasien sendiri harus mencari pendonor untuk kebutuhan penyembuhan dari pasien tersebut yang jumlahnya cukup banyak ya, 3 kantong ya. Ya, mungkin ini boleh menjadi perhatian dari pihak RSUD dan untuk Pak Mambau akan kami telusuri ya. RRI akan menelusuri saran dan kritik dari Pak Mambau tentunya ke RSUD Serui. Ya, baik pendengar di belakang Pak Mambau ada yang sudah bergabung di Halo RRI. Ya, halo, selamat pagi. Halo dari Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
2: Ya, shalom, selamat pagi.
0: Ya, shalom. Ya, silakan.
2: Dengan Bapak Dini Gomar.
0: Oh, Bapak Dini Gomar. Silakan Bapak Dini.
2: Iya. Pertama, mungkin saya mau sampaikan untuk itu penduduk atau masyarakat yang di daerah SMA 2 Bukit itu.
0: Iya.
2: Ya, itu mereka buang sampah sembarang sampai. Sampahnya yang sampah tahu lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga di Jembatan Katolik. Itu sudah ada papan nama yang ditulis dilarang buang sampah di sini. Tapi ada masyarakat yang sengaja. Jadi mungkin ini perlu apa, RTRW harus bertegas masyarakat di situ sekitar situ lingkungan dong, supaya bisa disampaikan jangan buang sampah sembarang. Yang sama yang berikut. Saya lihat ojek-ojek yang sekarang di Kota Solo ini semakin banyak. Semakin mereka punya identitas helmnya itu, atau rompiga itu tidak digunakan. Ya, karena kan tidak dikoordinir. Jadi itu kalau waktu-waktu ada kecelakaan, kita sulit untuk mau bisa.
0: Iya, betul sekali Pak Dini.
2: Cari tahu siapa pelaku.
0: Iya, ada ojek resmi tetapi juga yang tidak resmi nih Pak Denny, agak menyulitkan masyarakat nih.
2: Iya, itu yang perlu, yang koordinir siapa, koordinatornya siapa, harus dipertegas untuk kalau bisa helmnya masing-masing ada nomor. Terus mungkin jalur ini dia pakai helm warna sekian, jalur ini helm jalur warna sekian, supaya masyarakat yang ojek itu bisa tahu. Jadi kecelakaan ojek yang tadi helm nomor sekian.
0: Jadi terdak. Benar.
2: Yang berikut mungkin saya masih singgung tentang itu, kabel-kabel listrik yang tergantung sampai kayak tali jemuran. Itu yang perlu mungkin pihak PLN harus tegas untuk bisa ambil tindakan cepat, jangan-jangan sampai terjadi kecelakaan. Kalau orang dewasa mungkin mengerti, tapi anak-anak mungkin ini tali gantung.
0: Buat mainan nih Pak Deni ya.
2: Itu sudah, saya pikir ayunan lagi gitu. Jadi kap di situ lagi. Oke. Mungkin itu yang terakhir ini. Kita punya petugas yang jaga ibu-ibu atau mama-mama Papua yang di pasar itu, saya lihat ini tempat parkiran ini semakin sempit. Mobil masuk keluar sudah semakin sempit. Nah itu kira-kira bagaimana diatur sedemikian rupa sehingga mobil masuk keluar dari pasar sebelah itu bisa enak. Saya lihat kalau mau menuju tempat dari pasar ikan datang kembalinya itu sangat sulit, apalagi pagi hari dan sore hari. Kendaraan yang roda dua saja susah untuk mau jalan, apalagi mobil roda empat. Dan perlu dipertegas. Terus mungkin masih satu yang terakhir itu, ojek-ojek yang di Kanopi itu. Itu mungkin coba diatur sedemikian rupa pihak yang berwenang untuk taman itu, taman yang di jembatan 3000. Kalau bisa digunakan biar ojek-ojek ditaruh di situ, mobil-mobil. Daripada taman dipakai untuk mabuk-mabukan orang yang bikin hal-hal yang tidak benar, bahkan bisa ada narkoba. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bapak Deni.
2: Tuhan berkati.
0: Amin. Ya, pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar kita ya. Atensi masuk via telepon dari Bapak Deni Gomar. Terima kasih Bapak Deni Gomar sudah bergabung di program acara Halo RRI edisi Kamis 18 Juni 2026. Ya, Bapak Deni Gomar ya menyoroti penduduk yang berada di wilayah SMA 2 Bukit ya, tolong untuk jangan membuang sampah sembarang. Baik penduduk yang ada di sekitar situ maupun penduduk di luar daerah wilayah SMA 2 dan daerah SMA 2 Bukit ya maksud kami, untuk tidak membuang sampah sembarang di daerah tersebut. Dan juga di seputaran jembatan Katolik ya, tolong untuk diperhatikan untuk seluruh warga masyarakat Kota Serui di mana saja Anda berada, sudah ditaruh larangan untuk tidak membuang sampah di daerah tersebut. Mohon untuk diperhatikan, menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Kami sampaikan bahwa untuk ke TPS ya, tempat pembuangan sampah sementara, telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di seputaran pasar ya, ada di pasar. Masyarakat Kota Serui boleh membawa sampahnya untuk dibuang di daerah TPS ya, yang sudah disediakan oleh pemerintah di daerah pasar. Jangan membuang sembarang di tempat-tempat yang tentu saja akan berdampak buruk ya bagi lingkungan yang ada di sekitar situ. Apalagi Anda bukan wilayah masyarakat ya, warga masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Kemudian masih dari Bapak Deni Gomar juga ya, beliau menyoroti tentang ojek ya. Jasa profesi ojek ya. Ojek yang semakin banyak di Kabupaten Kepulauan Yapen namun terkesan tidak terkoordinir dengan baik ya. Sehingga atribut perlengkapan mereka tidak digunakan dan itu sangat membahayakan bagi pengguna jasa ojek. Ya, mungkin kalau ada helm atau rompi yang sudah diberikan oleh pihak-pihak dari kepolisian maupun dari koordinator ojek tersebut, mohon untuk digunakan ya bagi warga masyarakat yang berprofesi sebagai tukang ojek di Kabupaten Kepulauan Yapen. Mohon untuk menggunakan atribut Anda sehingga dapat dikenali oleh masyarakat dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika identitas Anda tidak digunakan dengan tepat, maka akan mempersulit masyarakat ketika menggunakan jasa Anda dan tidak terjadi kecelakaan atau apapun itu akan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Ya, kemudian tentang kabel listrik ya yang menjuntai ke bawah ya. Jangkauannya sangat rendah sekali ya, kabel listrik yang hampir menyentuh tanah ya, yang dapat ya bisa dijangkau oleh masyarakat, takut akan berbahaya ya. Ya, kemudian parkiran di seputar pasar, mungkin untuk petugas berwajib untuk mengatur dan menata ulang kembali parkiran di pasar sehingga kendaraan yang masuk keluar boleh tertib dan aman serta nyaman juga digunakan baik kendaraan roda 2 tetapi juga roda 4. Ya, kemudian wilayah taman kota ya yang ada di pinggir pasar sana daripada digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sebaiknya pemerintah boleh menggunakannya sebagai parkiran atau lahan pangkalan ojek. Sehingga kendaraan yang semakin padat ya diparkir di pasar sana boleh tertata dengan baik. Ya, terima kasih buat Bapak Denny Gomar yang sudah menyampaikan kritik sarannya. Akan kami tindak lanjuti ke pihak-pihak yang berwenang. Pukul 11:37 waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui, masih di acara Halo RRI, edisi Kamis 18 Juni 2026. Ya, pendengar di belakang Bapak Mambau dan juga Bapak Denny Gomar, kami masih menantikan atensi Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, halo, selamat. Oh, sayang sekali terputus. Ya, bisa dicoba kembali di line telepon kami 0983-32999 dan juga WhatsApp 0821-9091-6761.

0: Halo, selamat pagi. Halo, RRI Pro 101. Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Bapak Ninam Liano Torei.
0: Oke, Bapak Ninam silakan.
1: Ini tadi saya dengar dari Bapak Gomer, katanya kotoran-kotoran yang di jembatan Katolik di bawah.
0: Iya, jembatan
1: karena
0: Katolik.
1: Karena tidak ada RT. Saya laporkan supaya bisa ini Ibu bicara baik kepada yang tujuan, kepada yang punya tugas itu, yaitu lurah dengan distrik di Liano Torei ini belum ada RT RW di kelurahan Liano Torei ini.
0: Oh, belum ada ya RT
1: ya,
0: RW-nya belum ada. Oke, siap.
1: Belum ada RT dengan RW yang dibentuk di kelurahan di Kampung Liano Torei.
0: Kampung Liano Torei, ya.
1: Iya, jadi itu yang bisa dobuan sampah kiri kanan. Kalau ada RT dengan RW pasti dijaga keamanan.
0: Okay,
1: itu juga
0: siap.
1: Termasuk untuk ojek-ojek yang dalam perjalanan bikin bunyi-bunyi hebat-hebat itu,
0: iya,
1: pasti ditegur oleh RT
0: RW.
1: RT RW.
0: Iya, baik.
1: Mungkin itu.
0: Iya, terima kasih ya. Bapak Aninam, akan kami telusuri kembali. Ada lagi Bapak Aninam?
1: Itu saja dulu.
0: Iya, terima kasih ya atensinya. Ya, pendengar, baru saja atensi masuk via telepon dari Bapak Aninam di seputaran Liano Torei ya. Beliau menyoroti tentang RT RW ya, yang belum ada di Kampung Liano Torei, sehingga tugas yang harusnya dikerjakan oleh RT RW tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga menghambat pekerjaan atau yang harus diselesaikan ya di Kampung Liano Torei. Seperti salah satunya adalah pembuangan sampah secara sembarangan di jembatan Katolik ya, yang harusnya ditangani oleh RT RW setempat, namun karena Kampung Liano Torei tidak memiliki belum di lantik atau disiapkan RT RW-nya, sehingga belum ada yang menangani pembuangan sampah secara sembarangan tersebut. Ya, terima kasih Bapak Aninam, akan kami lanjutkan ke pihak terkait ya, terutama pihak distrik dan juga kelurahan Liano Torei.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, pukul 11:42 waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran Pro Satu RRI Serui dan juga masih di acara Halo RRI, edisi Kamis 18 Juni 2026. Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa program acara Halo RRI hari ini merupakan penundaan ya dari acara Halo RRI kemarin yang seharusnya diadakan, disiarkan di hari Rabu 17 Juni 2026, namun RRI menyiarkan langsung ya pertandingan Piala Dunia antara Argentina dan Aljazair di jam yang sama, sehingga kami alihkan ke hari Kamis, hari ini 18 Juni 2026. Ya, dan untuk edisi Halo RRI besok Jumat 19 Juni 2026 akan tetap dilaksanakan di pukul jam yang sama ya, pukul 10 waktu Indonesia Timur hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, Halo RRI akan mengudara di ruang dengar Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Anda masih berkesempatan ya untuk menyampaikan kritik saran Anda yang membangun atau usul-usul Anda atau hal-hal yang ada di sekitar Anda yang Anda rasa untuk disampaikan agar dapat diselesaikan oleh OPD-OPD terkait atau instansi terkait. Boleh saja langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091 6761.

0: Ya, baik pendengar Setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, terima kasih. Anda masih mendengarkan siaran kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga di RRI Digital Pro 1 Serui. Pukul 11.45 waktu Indonesia Timur, kami masih menantikan atensi Anda dalam program acara Halo RRI, edisi Kamis 18 Juni 2026. Di line telepon kami 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pendengar, sambil menantikan atensi Anda via telepon maupun via WhatsApp, kami sampaikan jawaban dari atensi masuk ya, dari pada program acara Halo RRI edisi 15, Senin 15 Juni 2026 ya. Atensi masuk dari Bapak Mambau di Lapes ya, terkait badan jalan yang rusak di tikungan Limbers yang sangat berbahaya bagi pengendara yang... Ya, dari Bapak Mambau mengharapkan agar ada perhatian dari Dinas Teknis PU. Ya, baik Pak Mambau, akan kami hadirkan ya jawaban dari Kadis. Ya, Kadis PU, Kepala Dinas PUPR Kepulauan Yapen.
1: Terima kasih kepada Bapak Mambau atas perhatian dan kepeduliannya terhadap kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Kepulauan Yapen terkait ruas jalan pada tikungan Limbers yang berada di antara Jalan Dr. Wahidin dan Jalan Jenderal Sudirman Serui. Kami memahami bahwa kondisi jalan tersebut memang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan. Pemerintah daerah menyadari bahwa terdapat beberapa titik kerusakan jalan di dalam kota Serui yang membutuhkan perbaikan secara bertahap. Oleh karena itu, kondisi tersebut telah menjadi perhatian kami dan akan menjadi bagian dari prioritas dalam program pemeliharaan jalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini sektor infrastruktur juga merasakan dampak yang cukup besar akibat kebijakan efisiensi anggaran secara nasional. Namun demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar. Kami berharap kondisi fiskal daerah ke depan semakin membaik sehingga penanganan beberapa kebutuhan infrastruktur dapat dilakukan dengan lebih optimal. Untuk itu, kami mohon dukungan dan pengertian seluruh masyarakat agar proses penanganan dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Sekali lagi, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Mambau dan seluruh masyarakat yang terus peduli memantau serta mengawasi jalannya program pembangunan pemerintah secara bijak dan konstruktif. Masukan dari masyarakat merupakan energi dan motivasi bagi kami untuk terus bekerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi Kabupaten Kepulauan Yapen. Terima kasih.

Yes. Ya, baik pendengar setiap Pro Satu RRI Istri, di mana saja Anda berada, masih di program acara Halo RRI edisi Kamis 18 Juni 2026 di pukul 11:49 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, tadi baru saja kita ikuti bersama ya, kita dengar bersama jawaban dari Kepala Dinas PUPR PKP Jumirto Dwi Bongga STMH terkait pertanyaan dari Bapak Mambau di Lapes tentang badan jalan yang rusak di tikungan Limbers yang sangat berbahaya bagi pengendara, dan memohon perhatian dari Dinas Teknis Pekerjaan Umum. Ya, kami sampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas PUPR PKP Bapak Jumirto Dwi Bongga STMH yang sudah boleh menanggapi pertanyaan dari Bapak Mambau di Lapes.

0: Ya, halo RRI.
1: Ya, selamat siang dengan Pak Denny kembali.
0: Iya, Pak Denny silakan.
1: Ya, kebetulan ada kepala dinas kah atau habis itu, mungkin sementara saya cuma usulan saya jalan-jalan yang berlubang itu, kalau bisa ditambal saja.
0: Iya.
1: Kalau tidak diaspal, di semen biar secepatnya tuh, sebab itu juga menunggu arus lalu lintas. Kalau roda 4 tidak ada masalah, tapi roda 2 itu. Mungkin itu saja usulan
0: saya. Iya, siap. Terima kasih Bapak Denny. Ya, baru saja atensi masuk via telepon dari Bapak Denny Gomar menyampaikan bahwa kalau bisa ya, jalan-jalan yang berlubang itu kalau memang anggarannya terbatas untuk diperbaiki secara menyeluruh yang membutuhkan dana besar, mungkin kalau bisa ditambal saja ya jalan-jalan yang berlubang agar tidak berbahaya terutama bagi pengendara roda 2. Ya, terima kasih Bapak Denny Gomar, akan kami teruskan kepada pemangku kepentingan yang bersangkutan. Ya, baik pendengar, pukul 11:51 waktu Indonesia Timur. Anda masih di acara Halo RRI. Kami masih menantikan atensi Anda via telepon di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

0: Ya, halo, selamat siang. Halo RRI Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat siang. Silakan, Bapak.
1: Ya, Bapak Mambau.
0: Oke, Bapak Mambau. Iya, sudah kami ini, hadirkan tadi ya, Bapak.
1: Ini ada sudah aspal jalannya bagus sekali. Tadi lagu bilang di Taman Bunga yang bermain di atas itu. Tetapi ada tembok yang memisahkan masyarakat dengan keluarga yang di jalan-jalan.
0: Iya.
1: Yang bilang tembok tidur.
0: Oh iya, polisi tidur.
1: Iya, polisi tidur. Ada polisi berdiri.
0: Polisi berdiri dan polisi tidur ya.
1: Ah, kalau orang yang lari sampai dia tabrak di depan rumah orang itu, dia jatuh, siapa bertanggung jawab dia?
0: Iya.
1: Atau sudah buat surat izin dari kepolisian supaya buat polisi tidur itu?
0: Ya, polisi tidur ini dibuat oleh masyarakat atau dari pihak kepolisian atau pekerjaan ya. Umum nih, Pak Mambau?
1: Jadi ini saya bingung sekali, jadi mana yang sebenar? Polisi tidur ini dari masyarakat, kalau orang yang lari sampai tabrak, terus dia jatuh ke bawah, dia luka-luka atau sengsara, siapa yang tanggung jawab dia? Orang masyarakat itu atau yang kepolisian? Ya. Terima kasih, nanti tolong jawabkan itu, Mas.
0: Oke, siap. Ya, halo Pak Mambau.
1: Halo.
0: Iya, Bapak Mambau, tadi kami sudah hadirkan ya jawaban dari Bapak Kepala Dinas. Iya. Apakah Bapak sudah puas dengan jawabannya atau masih?
1: Bapak setuju dan 100% untuk Bapak Kepala Dinas yang jawaban.
0: Terima kasih, karena sementara masih terkendala dengan efisiensi anggaran ya, dari Dinas PUPR sudah akan bergerak tetapi masih terkendala dengan anggaran. Oke, semoga Bapak Mambau boleh menerima ya jawaban dari Kepala Dinas.
1: Terima dengan baik.
0: Oke, siap. Terima kasih Bapak Mambau. Amin. Ya, kembali lagi ya, Bapak Mambau menyoroti tentang pembangunan polisi tidur. Ya, bagi warga masyarakat Kepulauan Nyiapen di mana saja Anda berada ya, untuk pembangunan polisi tidur, pembangunan jalan tentunya ada aturan ya, ada aturannya. Untuk itu pembangunan polisi tidur tidak bisa semena-mena ya dibuat oleh warga masyarakat sesuka hati, karena tentunya ada pertimbangan khusus terkait dengan keselamatan ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Mambau, bahwa pembangunan polisi tidur yang tidak sesuai dengan aturan akan berdampak bagi keselamatan pengguna jalan. Ya, pukul 11:55 waktu Indonesia Timur, masih tersisa 5 menit sebelum kami akhiri program acara Halo RRI edisi Kamis 18 Juni 2026. Anda masih berkesempatan untuk menyampaikan aspirasi Anda ya, kritik, saran, usul Anda yang tentunya akan sangat bermanfaat dan berguna bagi pembangunan Kabupaten Kepulauan Nyiapen ke depan. Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

baik pendengar, saya juga agak tertarik ya, tertarik dengan saran dari Bapak Deddy Gomar tadi ya, terkait dengan pelayanan ya saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai tukang ojek. Ya, kadang yang saya keluhkan ya sebagai salah satu pengguna jasa ojek, ya yang pertama adalah kesiapan dari ojek tersebut, baik kendaraan yang digunakan maupun orangnya sendiri ya, tukang ojeknya sendiri. Ya, mungkin kalau kita ikut ojek itu ya apa ya, ojek juga perlu memperhatikan ya kebersihannya ya. Kadang kita numpang ojek tapi aduh, aroma dari tukang ojeknya sendiri itu sangat mengganggu sekali. Ya, mungkin hal-hal kecil ya, namun bisa tolong untuk diperhatikan, karena saling membutuhkan ya, saling menguntungkan antara tukang ojek maupun juga pengguna. Ya, mungkin kebersihan diri Anda, juga kesiapan kendaraan yang Anda gunakan juga butuh diperhatikan. Ya, dan satu lagi ya, sebagai pengguna ojek yang selalu saya keluhkan adalah kesiapan uang kembali nih. Wah, ya, uang kembali ya. Ketika saya bayar dengan uang besar, itu agak susah sekali. Ya, pasti tukang ojeknya malah suruh kita penumpang untuk putar otak lagi cari uang kembali. Aduh. Ya, hal-hal kecil yang harus diperhatikan ya bagi saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai tukang ojek. Boleh ya diperbaiki kembali lagi pelayanannya, sehingga menguntungkan bagi Anda yang berprofesi sebagai tukang ojek maupun kami ya yang menggunakan jasa Anda sebagai penumpang. Ya, mungkin sekedar saran saja ya sebelum Anda mengojek, atau bisa ya tukar uang-uang kecil begitu ya, supaya untuk mengantisipasi kalau ada kembalian dari penumpang, tidak membuat kita penumpang yang kelabakan. Ya, kalau kita turun dari ojek, misalnya ada daerah pemukiman boleh. Tetapi kalau kita turun di daerah-daerah yang bukan pemukiman, mungkin daerah pantai atau kebun, wah ini bahaya nih, kita mau cari uang kembali dari mana lagi nih. Ya, terus untuk saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai tukang ojek, mungkin memperhatikan ya, bangun pagi, kemudian memperhatikan kebersihan diri Anda, pakaian atau apa, kemudian kendaraan Anda juga diperhatikan, agar ketika menjalankan pekerjaan Anda, Anda nyaman, kami penumpang pun boleh nyaman dan aman tentunya. Ya, tapi lebih dari itu ya, saran dari Pak Deddy tadi, kelengkapan dari kendaraan Anda juga Anda sendiri, baik helm yang menunjukkan identitas Anda sebagai tukang ojek di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kelengkapan kendaraan dengan plat nomor kendaraan Anda yang lengkap, dan juga rompi atau helm yang ada nomornya atau warna khusus yang bisa menandakan ya tanda bagi masyarakat bahwa oh ini tukang ojek dari wilayah ini, atau oh ini tukang ojek resmi Kepulauan Yapen. Di setiap waktu di taman bumi. Ya, baik pendengar, pukul 11 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur, kami akhiri program acara Halo RRI untuk hari ini, edisi Kamis 18 Juni 2026. Ya, program acara Halo RRI akan kembali kami hadirkan di hari esok, Jumat 19 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih kepada penelpon yang sudah bergabung. Ada Bapak Mambau di Lapas, juga ada Bapak Deddy Gomar, dan ada Bapak Aninam di Anotaurei. Terima kasih buat ketiga penelpon yang sudah bergabung. Dan terima kasih selalu setia memonitor siaran program 1 RRI Serui. Kritik saran yang telah Anda sampaikan kepada Halo RRI ya, kepada RRI di hari ini, akan kami teruskan kepada pihak-pihak terkait, sehingga Anda dapat mendapat jawaban dari atensi-atensi yang sudah Anda sampaikan di siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Halo RRI akan kembali ke ruang dengar Anda di esok ya, hari Jumat 19 Juni 2026. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello? This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya ku bantu mama nih, ku pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hei, mama, tiap pagi saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya toh, habis mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam

0: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kok tidak dengar kan?
1: Kenapa jadi mama? Lagian ini juga masih pagi, tidak ada yang lihat juga mau.
0: Bukan masalah tidak ada yang lihat kok. Tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
1: yeah.
0: Sekarang ini kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
1: Yeah,
0: tempo
1: mama.
0: Sudah, yeah, cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Seru di mana saja Anda berada, pukul 12 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar Pro Satu RRI Seru kembali dalam program acara Pilpen pilihan pendengar edisi Kamis 18 Juni 2026. Ya, Pilpen pilihan pendengar akan hadir di ruang dengar Anda dari pukul 12 lewat 13 menit hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar Anda dapat berpartisipasi ya dalam program pilihan pendengar Pro 1 Serui di line telepon kami 0983-32999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, sampaikan atensi-atensi Anda, salam-salam khusus spesial Anda kepada orang-orang terkasih tercinta di mana saja berada. Boleh saja. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, Anda juga dapat merequest ya lagu-lagu kesukaan Anda yang tentu saja akan kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini edisi Kamis 18 Juni 2026. Ya, kami mau ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas bagi pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Baik yang mendiami Kabupaten Kepulauan Yapen, kami sapa dari ujung pukul ujung, selamat siang, selamat beraktivitas. Dan pendengar setia yang berada di Kabupaten Sejuta Bakawar Ropen sana, kami sapa dari ujung pukul ujung, selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, yang ada di Papua Tengah, yang ada di Supiori, di Biak, di Numfor, yang ada di Kabupaten Sarmi ya, Kota Ombak sana. Yang ada di Timika, di Jogja, di Maumere, di NTT, di mana saja yang selalu dengan setia memonitor siaran program Satu RRI Serui dan juga setia bergabung di acara Pilpen pilihan pendengar Pro Satu Serui. Kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Ya, kami juga mau sapa-sapa nih pendengar setia Pro 1 yang selalu hadir di acara Pilpen pilihan pendengar. Ada Mamit di seputaran Yapan sana ya, ada juga Wawing, ada Putri Lembata ya yang ada di seputaran Yapan Mantembu. Selamat siang buat Mamit dan juga Putri Lembata dan Wawing yang ada di Yapan Mantembu sana. Selamat beraktivitas. Juga buat yang punya Kampung Harapan, ada Maven dan juga Laki-Laki Seribu Bakau. Selamat siang, selamat beraktivitas. Kalau lagi monit bisa gabung ya. Ya, juga buat pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang mungkin posisinya masih di Jayapura atau sudah kembali ke Kota Emas.

Maksudnya kota penghasil emas ya. Bukan Timika tapi Nabire. Ada Bung X ya. Selamat siang Bung X, selamat beraktivitas. Kalau lagi monit bisa gabung. Iya, yang punya bakau sana ada Bung PTK nih. Bung PTK nih sudah sunyi nih, hampir sebulan tidak bersuara. Semoga sehat-sehat saja ya dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ya, juga buat Putra Kamoro ya, yang biasa bergabung di acara Pilihan Pendengar, yang mungkin saat ini sudah berada di tanah Jawa sana. Tuhan lindungi selalu ya Putra Kamoro dan keluarga. Ya, juga yang biasa bergabung via WhatsApp ada Bung Aide Manafariri. Selamat siang, selamat beraktivitas. Juga di seputaran Anotaurei sana, ada Kakak Gad dan juga keluarga Aninam di Anotaurei. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, juga ada Nona Mikrofon di Majapahit. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, pendengar pukul 12:18 waktu Indonesia Timur, masih di program 1 RRI Serui, frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Masih kami nantikan atensi-atensi manis Anda di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui edisi Kamis 18 Juni 2026. Di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

0: Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 12.35 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui, edisi Kamis 18 Juni 2026. Ya, Pilpen akan mengudara di ruang dengar Anda dari pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983329999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Sampaikan salam-salam Anda, atensi-atensi khusus Anda kepada orang-orang terkasih tersayang Anda di mana saja berada. Boleh saja Pro 1 siap menyambungkan kepada orang-orang tersayang Anda. Ya, dan juga buat Anda yang mau request lagu di acara Pilpen pilihan pendengar untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Ya, bagi Anda yang sudah beristirahat dari rutinitas kerja Anda sejenak untuk menikmati makan siang Anda, boleh saja. Sambil ditemani alunan lagu dari program 1 RRI Serui, Anda dapat merequestnya melalui line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, sambil menantikan atensi-atensi manis Anda di acara Pilpen pilihan pendengar, baik via telepon juga via WhatsApp, kami mau sapa nih pendengar setiap program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Ya, yang terutama ya, yang selalu setia memonitor siaran Pro 1 RRI Serui. Ya, yang pertama di Kampung Harapan sana ya, ada Bapak Barangkea, laki-laki seribu bakau dan keluarga. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, juga di seputaran Banawa sana ya, ada Bapak Sam dan keluarga. Selamat siang Bapak Sam, selamat beraktivitas. Di kaki Gunung Kijoni Anotaurei sana, ada Bapak Otis dan keluarga. Halo Bapak Otis, selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, di seputaran Turu sana ada Bapak Kansai dan keluarga. Halo Bapak Kansai, selamat siang, selamat beraktivitas. Dan di Tugu Perahu ya, ada Pendeta Wamea. Selamat siang Bapak Pendeta Wamea dan keluarga. Juga kami mau sapa yang ada di seputaran Jamaika, Jalan Maria Day Kampung sana ya. Di Kampung Maria Day ada Putra Ansina, Putra Ansina alias Bapak Yogi dan keluarga. Selamat siang, selamat beraktivitas ya. Ya, juga buat Bapak Deni Gomar dan keluarga, selamat siang Bapak Deni Gomar. Juga ada Opa Z Rumbi di seputaran Konti sana. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, di seputaran Kompleks SMP YPK sana ada Bapak Guru Ansaka dan keluarga. Selamat siang, selamat beraktivitas. Dan yang punya Kadal alias Kando Dalam ada Bapak Ayomi dan keluarga. Selamat siang, selamat beraktivitas. Seputaran Wainakawi di sana, ada yang setia selalu memonitor siaran Pro 1 Serui ya, dari buka siar hingga tutup siar. Wow, ada Bapak Kawari dan keluarga, selamat siang, selamat beraktivitas. Yang punya Kota Gudeg, Yogyakarta, ada Bapak Jerry Marian ya, walau jauh di sana ya, waktu Indonesia Barat alias WIB. Tetapi selalu setia memonitor siaran Pro 1 Serui, terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, yang punya Nabire sana ada Bung X ya, yang mungkin posisi sementara masih di Jayapura. Selamat siang aja ya buat Bung X dan orang-orang terkasihnya yang saat ini ada di Jayapura. Buat yang punya Kota Dolar sana, di Timika ada Putra Kamoro alias Bapak Dimara dan keluarga. Saat ini mungkin posisinya sudah ada di Tanah Jawa ya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, dan juga pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang ada di Anotaurei, ada Bung Gat Warumi dan keluarga. Selamat siang ya, Bung Gat dan keluarga. Ada juga Bung Aide Manafariri. Selamat siang, selamat beraktivitas. Dan yang punya Kabupaten Sejuta Bakau sana ada Bung PTK alias Putra Tanjung Kelapa. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, dan yang punya Kabupaten Supiori sana ada Pak Seroya alias Bapak Seroyer dan keluarga. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, yang punya Kampung Harapan ya, yang sudah kami senggol-menyenggol tadi, mungkin hari ini lagi tidak monit ya. Ada Maven di Kampung Harapan. Selamat siang Maven, selamat beraktivitas. Ya, juga selamat siang buat yang punya Yapan sana. Ada Mamit, ada Putri Lembata, ada Wawing ya. Oh ya, buat Mamit ya, kemarin Argentina menang tuh. Oke, sebentar akan kami hadirkan ya satu lagu spesial. Lagu Argentina buat Mamit dan juga Bung Simon nih, fans setia Argentina yang kemarin sudah menang dan saat ini Bung Simon lagi sakit. Bung Simon cepat sembuh ya. Nanti Christine hadirkan lagu Argentina biar Bung Simon semangat dan cepat sehat. Oke, ada yang sudah bergabung via telepon. Ya, halo, selamat. Oh, sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali di line telepon kami 0983-32999. Ya, kembali kami mau sapa-sapa lagi ya pendengar setia Pro 1 RRI Serui. Ya, halo, selamat siang. Pilpen pilihan pendengar, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dari Abang Lapis. Abang Laser.
0: Oh, Abang Laser ya. Iya, silakan Bang Abang Laser.
1: Untuk Maven di
0: Kampung Harapan. Iya.
1: Harapan tetap harapan. Ini ada sebuah bahasa untuk Maaf
0: ya. Iya, pantun kah?
1: Iya.
0: Oke, boleh, silakan.
1: Setahun sehari,
0: asik.
1: Biru. Janji manis di bibir mulut. Wow. Bukan sandiwara untuk Mama Raven. Lagu Usahkah Kenang Lagi.
0: Usah kau kenang lagi, oke.
1: Jadi, Laser.
0: Oke, siap, Bung Laser ya. Bung Laser di daerah mana nih?
1: Ya, di puncak gunung Laser Seru Laut.
0: Oh, puncak gunung Seru Laut. Oke, siap. Terima kasih. Ada lagi Bung Laser atau?
1: Nanti lagi.
0: Oke, siap. Nanti menyusul ya. Siap. Terima kasih Bung Laser sudah bergabung. Ya, pendengar, pukul 12.42 menit waktu Indonesia Timur, masih di Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita ya, atensi masuk via telepon dari Abang Laser di puncak Gunung Seru Laut. Oke, yang sudah berpantun manis ya, buat spesial buat Maven di Kampung Harapan. Oke, Maven kalau lagi monit boleh nih, balas pantunnya Bung Abang Laser. Ya, lagu requestannya Usah Kau Kenang Lagi. Oke, kalau tidak salah dari Panbers ya. Atau, ya, kayak sepertinya Panbers ya. Akan kami hadirkan. Ya, halo, selamat siang Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
2: Iya, selamat siang.
0: Oke, Bung X, ini posisi terakhir masih di Jayapura kan?
2: Ini di, apa ya, Tolikara mau arah ke perbatasan ini.
0: Wih, Bung
2: terakhir
0: X,
2: untuk hari ini mungkin
0: keliling Papua nih memang Bung X.
2: Tidak, sebelum ini dia mau ke batas sana sekalian kunjungan terakhir.
0: Wow.
2: Okay. Lalu saya sudah lapor diri jam 6 sudah take off dari Jayapura.
0: Jayapura ke Nabire. Oke. Okay. Ya, silakan Bung X.
2: Christine, jujur aja aku bilang ya.
0: Oke.
2: Okay. Apa ya, handphone yang Android itu?
0: Iya. Yeah.
2: Bung X punya biasa pakai montir yang 9308 sudah molo di pandegeji.
0: Wah, astagfirullah. Wah, itu minta baru itu Bung X, tanda-tanda. Itu minta baru.
2: Pulang nabir lu sementara pakai yang satunya manual itu, saja nih.
0: Itu kan HP. Iya. Sesampai di ibu kota provinsi Papua jadi harus ganti.
2: Sambil monitor di dalam mobil aja ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi tidak feedback ya?
0: Tidak, aman, sementara aman.
2: Oh iya, saya montor lagi tip mobil.
0: Oke, terima kasih Bung X. Walaupun HP yang satu okay, sudah
2: Bung X mau request lagu lagu barat ya, yang sudah di covernya oleh apa ya, musik AI ini ya. Judulnya Don't Cry Johnny. Musik reggae atau apa ya?
0: Udah di cover ya?
2: Iya, udah di cover.
0: Oke, siap, nanti coba kita cari.
2: Oke. Coba nanti tolong cek ya. Itu Sehat selalu ya di siang hari ini.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Ex ya.
2: Tuhan memberkati ibu. Untuk buat semua-semua, Mamit. Mamit mau gabung tidak ya?
0: Mamit nih, belum gabung nih Mamit nih. Kita tahu lagi.
2: Dukung Argentina kemarin dong.
0: Argentina menang jadi.
2: Besok dong mall lo.
0: Wah, jangan dong.
2: Ada besok itu antara dua, Belanda atau Portugal yang akan
0: menjaga
2: bawa pulang piala itu. Tidak ini bicaranya. Versi pribadinya Bung Ex.
0: Oke, jangan siap. Masing-masing berpendapat ya.
2: Oke. Buat Maven. Maven ini spesial banget.
0: Iya, Maven tadi sudah dikasih pantun sama Abang Laser tadi.
2: Oh, jadi harus balas itu. Abang Laser, selamat siang. Juga laki-laki seribu bakal juga wabin di Mandala sana.
0: Oke.
2: Okay. Hey, tiba malam itu dengan berlonda diseruin Mbak Mayo. Jam-jam malam cek-cek gue harus tidak bisa keluar terpaksa lanjut Jayapura itu.
0: Oke.
2: Dia sudah Bung PTK ya? Belum gabung ya?
0: Ya Bung PTK ini mungkin HP-nya senasib dengan Bung X kapan nih?
2: Paling 2 hari ke depan ini baru bisa ada Nabire. Mungkin pagi jam 9.10 sudah ada Nabire.
0: Oke, siap.
2: Oke, makasih
0: iya,
2: lagi itu
0: siap. Sin. Terima kasih Bung X, Tuhan lindungi selalu.
2: Selamat siang, amin. Oke, Kristen yang baik hati.
0: Oke, okay, siap, ya. Selamat siang. Iya, baru dari Bung X ya. Masih di posisi, masih di Jayapura mau ke Tolikara kah? Ya, kalau tidak salah dengar tadi. Ya, Tuhan lindungi selalu ya Bung X dalam segala aktivitas. Terima kasih ya, walaupun HP yang satu sudah jadi teman ikan di BSG sana. Tetapi masih tetap memonitor siaran Pro 1 ya. Kami doakan semoga HP-nya kembali yang lebih bagus, lebih mahal lagi ya. Versi yang lebih mahal. Terima kasih Bung X sudah bergabung.

Ya, pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda via telepon juga via WhatsApp, kami hadirkan lagu requestan dari Abang Laser ya, dari Charles Hutagalung, Usah Kau Harap Lagi, Usah Kau Harap ya. Ya, tadi saya salah sebut dari Panbers ya. Oke, Charles Hutagalung dengan Usah Kau Harap. Spesial buat Abang Laser dan seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, dan juga disusul dengan lagu requestan dari Bung X yang sementara kami carikan ya, spesial buat Bung X di Jayapura sana. Ya, selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Oke, halo selamat siang Pilpen Pro, satu seru dengan siapa di mana?
1: Ya, halo, selamat siang.
0: Iya, halo selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Bapak Denny.
0: Oh, Bapak Denny, silakan Bapak Denny.
1: Iya, baru masuk ini. Hari ini.
0: Oh ya, di Pilpen ya, Pak Denny.
1: Iya. Tidak dengar, Mambet suara jadi Mambet mungkin.
0: Iya, Mambet ini sudah sunyi lama sekali nih Mambet nih.
1: Mungkin ada kerja mesin di dapur kan.
0: Oh. Masa-masa. Pada proyek di kantor ya. DPR ini alias dapur nih.
1: Iya, selamat siang Mambet, selamat beristirahat, selamat makan siang. Terus anak kita yang di Boropen Yulisan Bonai, Bapak Congsan Bonai, Yulisan Bonai di Boropen, selamat siang, selamat beristirahat, selamat makan siang. Terus semua penggemar setia Radio Seru yang hari ini hadir bersama-sama dengan Radio Seru, selamat siang, selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati kita semua hari ini.
0: Amin.
1: Bisa minta lagu kah?
0: Iya, silakan Pak Denny, lagu ya. Apa nih?
1: Pantai Konda punya satu lagu, Satu Cinta Tiga Hati.
0: Satu Cinta Tiga Hati, wow luar biasa nih. Ini ada cerita khusus ya. Kah dari lagu ini?
1: Iya, itu sudah.
0: Bahaya nih Pak Denny.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang.
0: Ya, terima kasih, selamat siang ya. Pak Denny sudah bergabung. Ya, pendengar baru saja dari Bapak Denny Gomar ya, spesial buat yang sudah disebutkan tadi ya, requestan lagunya Satu Cinta Tiga Hati. Oke. Mungkin lagu ini ada cerita khusus buat dari Bapak Denny ya. Oke, akan kami hadirkan spesial buat Bapak Denny dan seluruh pendengar setia. Ya, halo, selamat siang Pilpen Pro. Satu seru dengan siapa di mana?
2: Halo.
0: Iya, halo, selamat siang. Silakan Bapak.
2: Laser kembali.
0: Oh, laser kembali ya. Silakan.
2: Ya, ini untuk Mambet.
0: Iya.
2: Kampung harapan, tetap harapan jaya.
0: Iya. Ini Maven ke Mambet ini. Kalau Mambet di Patimura, kalau Maven yang di Kampung Harapan.
2: Maven.
0: Oh, Maven. Waduh, ini Maven spesial kali ya. Iya, silakan.
2: Ini ada cerita dari Laser.
0: Oke, silakan.
2: Betapa indah di laut bebas.
0: Iya.
2: Luka emas kenangan manis.
0: Wow.
2: Yang masa siang dan malam. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih Abang Laser untuk pantunnya ya. Spesial buat Maven tapi seluruh pendengar setiap Pro 1. Ada lagi Abang Laser?
2: Lanjutkan, ada yang lain lagi.
0: Oke, siap. Terima kasih Abang Laser sudah bergabung.
2: Lagu Vaya con Dios.
0: Vaya con Dios. Oke. Oke, siap, Abang Laser akan kami hadirkan.

0: Ya, halo, selamat siang Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang.
0: Oke, selamat siang, dengan siapa di mana? Ya, halo, silakan.
1: Halo.
0: Iya, ya, silakan.
1: Ini hanya dukung saja, Pak Denny punya lagi.
0: Oh, iya, dari siapa nih? Dari Bapak siapa nih?
1: Terima kasih.
0: Oh, lagunya Pak Denny ya, Satu Cinta Tiga Hati. Oke, siap. Ya, dari satu penelpon yang sudah bergabung ya, katanya lagu yang direquest Pak Denny ya. Ya, beliau juga suka, katanya lagunya enak. Oke, kami hadirkan ya. Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur. Kami akhiri program acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 RRI Serui edisi Kamis 18 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Ada Abang Laser di Puncak Gunung Serui Laut, juga ada Bung X, ada Bapak Denny Gomar ya, dan juga ada seorang penelpon yang baru saja bergabung terakhir tadi. Terima kasih sudah bergabung di acara Pilpen hari ini. Pilpen akan kembali ke ruang dengar Anda di hari esok, edisi Jumat 19 Juni 2026. Ya, pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Lagu-lagu requestan dari pendengar penelpon sekalian ya, yang sudah bergabung di acara Pilpen hari ini, akan kami hadirkan setelah warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang, sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang, dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicetukkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang, dan wasit Topin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI.

itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan keluarga negaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis, John Hartman.
1: Ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu Pak.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: mana yang dibelakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita apa bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah sebuah cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi apa warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub. Bagaimanapun kita harus tetap support, bagaimanapun klubnya kita harus tetap support.
1: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. BK menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Kwinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Awi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2020.

0: 25 2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderivasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya expertise keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
1: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wimbowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini?
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita, selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
6: NNI bersuara, Piala Dunia untuk...
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa siang.
8: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hanna Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
7: Indonesia menyapa siang.
8: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya di Indonesia menyapa siang edisi 18 Juni?
9: Ya, terima kasih Hanna Pratiwi. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026, kami akan menghadirkan topik mengenai sepertiga wilayah Indonesia yang masuk musim kemarau, jaga lahan pertanian untuk amankan pasokan pangan. Di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG ini melaporkan sekitar sepertiga wilayah Indonesia kini telah memasuki musim kemarau. Kondisi ini tentu menjadi perhatian terutama bagi sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Di tengah upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional, berbagai langkah antisipasi juga diperlukan agar lahan pertanian tetap produktif dan pasokan pangan masyarakat tetap aman. Nanti akan kami ulas lengkapnya mengenai strategi yang dilakukan untuk mencegah dampak kekeringan terhadap produksi pangan bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga penanganan warga pasca gempa magnitudo 6,7 di Palu. Pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Palu dan sekitarnya ini, berbagai upaya penanganan masih terus dilakukan oleh pemerintah setempat maupun aparat dan relawan untuk memastikan keselamatan warga, menyalurkan bantuan serta mempercepat pemulihan kondisi di daerah terdampak. Terkait kondisi perkembangan terkini di lapangan dan juga proses pemulihan pasca gempa, nanti juga akan kami hadirkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Lalu sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan juga dialog sudut dengar parlemen dengan topik nasib dosen dan mahasiswa di balik penutupan program studi bersama narasumber anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faqih. Selanjutnya pendengar, tentunya akan kami hadirkan juga kemeriahan Piala Dunia 2026 dan beragam peristiwa aktual lainnya. Anda dapat menanggapi topik-topik tadi dengan mengirimkan informasi terkait suasana kemeriahan Piala Dunia di wilayah Anda ataupun informasi peristiwa dan juga harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Demikian Hana.
8: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dihadirkan nanti. Dan kami hadirkan video potensi daerah. Pelaku ekonomi kreatif di Kota Ambon, khususnya pengusaha kopi. Kebanjiran order selama gelaran Piala Dunia 2026. Bersama reporter Abdullah Leurima.
10: Penyiaran pemirsa RRI.net. Beginilah suasana nonton bareng Piala Dunia 2026 di Kafe Ujung Gempe Kota Ambon. Sorak-sorai pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 tak terbendung meski kadang hasil akhirnya mengecewakan. Euforia Piala Dunia di kota musik dunia dimanfaatkan oleh pemilik kafe tak hanya untuk meraup untung, tapi juga untuk membangun relasi dan menggait pelanggan. Salah satu kedai kopi yang banjir pengunjung selama Piala Dunia 2026 berlangsung adalah Papa Lele Kopi yang berada di depan LPP RRI Ambon. Memanfaatkan euforia Piala Dunia, pemilik usaha Pano Lukai menyulap kafe mobilnya dengan pernak-pernik negara peserta Piala Dunia, terutama Belanda, Argentina, Brasil, Jerman, Prancis, Spanyol, Inggris, dan Portugal yang masanya berlimpah. Lukai juga menyiapkan nonton bareng di tepi jalan untuk menarik minat pencinta sepak bola sehingga keuntungan diperoleh sebanding dengan kiat yang dilakukan.
11: Satu jam bikin nobar, dia bisa mendongkrak pendapatan yang biasanya pelanggan cuma ya seadanya dengan pelanggan tetap dan pelanggan customer-customer yang datang. Dengan adanya nobar, animo masyarakat lebih banyak datang nobar dan mendongkrak konsep kita tentunya pasti. Yang kata siapkan adalah peralatan-peralatan seperti screen, proyektor, dan sound.
12: Jadi sudah didaftar oleh.
10: Bisnis kedai kopi selama Piala Dunia 2026 di kota Malaysia memang menggiurkan karena masyarakat Ambon dari dulu dikenal sebagai penggila bola. Hal itu diakui pemilik kafe Ujung Gempe, Lepi Tayung.
13: Peralatan Piala Dunia ini dia sangat berdampak positif bagi kami karena ada pendapatan lebih, khususnya kami yang di Kota Ambon ya. Kenapa Kota Ambon? Orang Ambon itu gila bola sebenarnya. Saya berkeliling di banyak wilayah di Indonesia, tetapi apa ya, euforia Piala Dunia itu lebih kentara di Ambon. Benderanya, apa jersinya, itu semuanya itu terlibat. Nah, bahkan kafe-kafe seperti kami ya melakukan nonton bareng. Dan sekalipun pertandingan itu dilakukan jam 4 subuh, kan sekarang mainnya di Amerika sama Meksiko, itu pertandingannya kadang jam 4 subuh, jam 5 jatuhnya. Tetapi kalau kemudian itu negara fans mereka yang main, tetap aja kafe kami dipenuhi.
10: Diketahui euforia Piala Dunia di Kota Ambon akan terus berlanjut karena 48 negara peserta baru memulai laga pembuka. Pelaku ekonomi kreatif berharap kondisi tampilan tetap terjaga meski beda pendukung agar pelaku ekonomi kreatif terus tumbuh dan berkembang di kota musik dunia. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kita ke Mamuju, ada Pulau Karampuang, kehidupan maritim yang tidak hanya terlihat dari aktivitas nelayan di laut, tetapi juga dari kerja para pembuat perahu, yang menopang mobilitas dan produksi perikanan masyarakat setempat. Bersama reporter Muhammad Ahyan Irsyada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dimana saja berada, kembali lagi di Potensi Daerah dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Masyarakat pesisir terkenal dengan budaya melautnya. Nah, Potensi Daerah kali ini kami akan mengajak para pemirsa untuk melihat pembuatan kapal dari Pulau Karangpuang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Selengkapnya, mari kita ikuti proses pembuatannya.
1: Di Pulau Karangpuang, Kabupaten Mamuju, kehidupan maritim tidak hanya terlihat dari aktivitas nelayan di laut. Di balik itu, ada para pembuat perahu yang menopang mobilitas dan produksi perikanan masyarakat setempat. Salah satunya adalah Pak Edi. Dari bengkel sederhananya, ia membuat perahu nelayan untuk warga sekitar. Setiap perahu lahir melalui proses yang mengandalkan pesanan, keterampilan tangan, dan pengetahuan tentang kayu yang diwariskan turun-temurun. Perahu buatan Pak Edi tidak digunakan untuk mengangkut penumpang. Semuanya dibuat khusus untuk kebutuhan nelayan. Karena itu, bentuk dan konstruksinya disesuaikan dengan pekerjaan di laut. Jenis perahu yang paling sering dibuat dikenal dengan nama lokal KPKP atau KPKP Jongkon, yaitu perahu kecil berlunas. Nama lokal ini menunjukkan bahwa perahu bukan sekedar alat transportasi, tetapi juga bagian dari identitas maritim masyarakat Karangpuang. Untuk menyelesaikan satu unit perahu, biasanya dibutuhkan waktu sekitar 15-20 hari. Lamanya pengerjaan bergantung pada kondisi kerja dan ketersediaan bahan. Pak Edi menjelaskan, ritme produksi sangat dipengaruhi oleh jumlah pesanan dan stok kayu. Pekerjaan ini tidak berjalan seperti industri massal, tetapi mengikuti kebutuhan nyata para pemesan. Selama papan kayu sudah tersedia, proses pembuatan bisa langsung dimulai tanpa harus menunggu lama.
0: Pak, apa ini kapal dibikin, Pak? Kapal nelayan atau kapal untuk penumpang gitu?
2: Khusus kapal nelayan.
0: Biasanya berapa lama, Pak, ini pembuatan kapal ini?
2: Tergantung dari cuacanya. Kita di sini kan pakai tenaga surya. Kadang kita bikin tuh 15 hari, satu perahu. Kadang 20 hari kalau ada storm masuk kan.
0: Biasanya dibuat dua atau tergantung pesanan ini?
2: Ya pokoknya asal ada papannya kita langsung buat dua.
0: Bisa dalam satu tahun atau satu bulan gitu berapa kapal dibuat?
2: Ketahanan.
0: Dibuatnya berapa kali?
2: Berapa kali? Tergantung apa? Pesanannya begitu.
0: Biasanya
2: kita bikin satu bulan itu dua, tiga. Tergantung dari besarnya juga, Pak.
0: Tadi mungkin, Pak, cara biaya, Pak, berapa, Pak, kira-kira?
2: Kalau biayanya, kalau kita kan tinggal bikin ya, itu 1,5 juta.
1: Pola kerja ini menunjukkan bahwa bengkel perahu di Karangpuang berjalan dengan sistem produksi kecil berbasis pesanan. Dalam satu bulan, Pak Edi biasanya mampu menyelesaikan sekitar 2-3 perahu. Jumlah itu bisa berubah tergantung ukuran perahu dan tingkat kesulitan pengerjaan. Untuk ongkos kerja, Pak Edi menyebut kisaran sekitar 1,5 juta rupiah per perahu. Nilai tersebut merupakan biaya tenaga dan keahlian tukang, belum termasuk kayu sebagai bahan baku utama. Dari sisi ekonomi lokal, pekerjaan membuat perahu masih menjadi bagian penting yang mendukung sektor perikanan di Pulau Karangpuang. Bahan baku kayu diperoleh dengan memesan papan dari Somel, sementara sumber kayunya berasal dari daerah Bone-Bone. Menurut Pak Edi, kayu yang paling baik untuk perahu nelayan dikenal secara lokal sebagai pelapi, yaitu jenis beranti merah. Kayu ini dianggap kuat dan tahan untuk menghadapi air laut serta cuaca pesisir.
0: Ya, bahan bakunya ini dari mana, Pak?
2: Ya kayunya dari Bone-Bone biasanya kita pesan. Dari Somil lah.
0: Jenis kayunya seperti apa, Pak, yang mungkin bagus untuk kapal nelayan?
2: Kalau orang di sini bilang pelapi. Jenis merah tuh.
0: Awet itu.
2: Jenis merah itu kayak apa namanya? Meranti. Meranti merah.
0: Dan pesan bisa dari mana saja ini, Pak?
2: Orang-orang di sini juga.
0: Orang-orang
2: di sini. Nelayan semua tuh.
0: Dari luar kota mungkin
2: ada,
0: Pak?
2: Kadang ada sebagian. Oh, kalau jenisnya cuma modelnya begini aja.
0: Apa namanya?
2: Kalau orang di sini bilang KPKP. KPKP, jongkon. Bukan jenis lunas kan?
1: Sebagian besar pemesan berasal dari masyarakat sekitar, terutama nelayan setempat. Namun sesekali ada juga pesanan dari luar kota. Keberadaan tukang perahu seperti Pak Edi sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi maritim Karampuang. Tanpa mereka, nelayan akan lebih sulit mendapatkan sarana produksi utama untuk melaut. Karena itu, kerajinan perahu di Karampuang bukan hanya pekerjaan biasa, ia adalah potensi daerah yang bertumpu pada keahlian tradisional, jaringan sosial, dan pengetahuan lokal. Di balik perahu-perahu kecil yang berlayar di sekitar Mamuju, ada kerja teknis dan budaya yang menjadi fondasi kehidupan pesisir Karampuang.
0: Pemirsa RRINET, itulah tadi salah satu potensi daerah dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sampai jumpa di potensi daerah berikutnya.
3: Nanti kami akan hadirkan kembali video potensi daerah setelah jeda berikut.
4: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi bantuan sosial bagi masyarakat. Menurut Gus Ipul, efisiensi hanya dilakukan pada kegiatan operasional yang dapat ditunda. Sementara program Bansos tetap menjadi prioritas pemerintah. Hingga pertengahan Juni 2026, penyaluran program Keluarga Harapan telah mencapai 94% atau 9,4 juta keluarga penerima manfaat. Sementara bantuan sembako telah tersalurkan kepada sekitar 15,9 juta keluarga. Pemerintah juga terus memperbarui data tunggal sosial ekonomi nasional agar bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
4: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
3: Dan kami hadirkan kembali video potensi daerah dari Sanggoen untuk negeri, kisah petani Holti Kultura bersama reporter Raja Ewaldus.

pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saya Raja Ewaldus bersama tim saat ini berada di Desa Sanggawen, tepatnya di lahan pertanian hortikultura yang terkenal di Desa Sanggawen ini. Seperti kita tahu, Kabupaten Rotendau tidak hanya dikenal akan keindahan alam budaya yang kaya, tetapi juga memiliki potensi besar di sektor pertanian. Salah satu daerah terus menunjukkan perkembangan tersebut adalah Desa Sanggawen di Kecamatan Lobalain. Dengan kondisi tanah yang subur dan dukungan iklim yang mendukung para petani di desa Sanggawen, berhasil mengembangkan berbagai komoditas hortikultura yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Melalui kerja keras dan ketekunan, sektor hortikultura ini menjadi salah satu penggerak ekonomi desa. Untuk mengetahui lebih dekat potensi dan peluang pengembangan hortikultura di Desa Sanggawen, berikut wawancara kami bersama salah satu petani hortikultura, Bapak Samuel Anindua.

0: apa saja yang Bapak tanam untuk pertanian hortikultura ini, Pak?
1: Jagung, lombok, sayur.
0: Sayur-sayur itu apa saja, Pak?
1: Sayur ini bayam, kangkung, ini sayur putih.
0: Dari sejak kapan tuh Bapak mulai tanam-tanam?
1: Sudah lama, 10 tahun ada.
0: Bagaimana Bapak proses penanaman hortikultura ini, Bapak, seperti Bapak ketahui, sampai dia menghasilkan panen yang berlimpah dan bisa jual kembali dan mendapat keuntungan?
1: Tekniknya banyak, traktor habis, tarik air, tanam. Jadi misalnya pakai got begini, ini tujuannya supaya air jalan satu kali dua hasil, semacam ini nih. Jadi kalau hanya jagung saja berarti ini rugi, karena nanti tutup uang bensin pakai uang sayur. Nah, jadi nanti ketung ambil ini hasil jagung pakai di kebutuhan. Terus nanti batang jagung kasih di sapi. Ya, misalnya ke rumput-rumput semua masuk di sapi. Jadi semua bisa dibuang.
0: Jadi ada manfaat semua dari.
1: Ya.
0: Dari hasil Bapak bertani hortikultura itu, perekonomian keluarga itu seperti apa yang Bapak rasakan?
1: Hasilnya bagus. Ya.
0: Itu bagi perekonomian keluarga cukup atau tidak, Bang?
1: Ada yang rugi juga.
0: Ada yang rugi.
1: Iya.
0: Tapi selama ini yang Bapak
1: tetapi jalan, ada yang bisa untung juga, karena misalnya kalau pas dong lepas angin kencang berarti rugi karena ada ompong.
0: Nah, terus jadi, Bapak mau butuh apa sekarang, kira-kira mau pemerintah mau bantu Bapak tuh?
1: Misalnya
0: Bapak sampaikan saja.
1: Bibit juga, bibit bisa, mau sekarang kita butuh traktor. Ya, karena kita punya traktor kan sudah ada.
0: Bapak punya hasil ini, Bapak konsumsi sendiri atau Bapak jual kembali ke orang? Dan dijual kemana-kemana sih? Mungkin siapa-siapa yang ambil?
1: Iya, ini di meja, ada yang di pasar. Pengen keliling pasar sudah.
0: Keliling pasar. Bapak jualan sendiri atau jual kembali ke orang?
1: Ada yang jual kembali di orang.
2: Potensi hortikultura yang dimiliki Desa Sanggoen menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan pemanfaatan lahan yang optimal, penerapan teknik budidaya yang baik, serta dukungan berbagai pihak, pertanian hortikultura memiliki prospek yang menjanjikan. Kisah dan pengalaman Bapak Samuel Anin II menjadi bukti bahwa kerja keras, inovasi, dan semangat pertanian mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat maupun bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Semoga potensi yang dimiliki Desa Sanggoen dapat terus berkembang dan menginspirasi generasi muda untuk melihat pertanian sebagai sektor yang produktif, modern, dan menjanjikan bagi masa depan Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kami juga akan menghadirkan program Haji Kabar Tanah Suci.
4: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Di balik layanan haji yang berjalan lancar, ada kisah pengabdian para petugas yang mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama berada di Tanah Suci. Selengkapnya bersama reporter Syariful Alam. Alam?
1: Ya Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan menjadi petugas layanan lansia dan disabilitas atau landis ternyata memberikan pengalaman tersendiri bagi M. Ridho Prabowo selaku koordinator landis sektor 9 Dakar Mekah. Ridho mengatakan selama bertugas dirinya berupaya melayani para jemaah lansia dengan sepenuh hati. Ia mengaku selalu membayangkan para jemaah yang didampingnya sebagai orang tua sendiri sehingga setiap tugas dijalankan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berikut keterangan dari Ridho.
2: Tantangannya sih kalau dari saya ini nggak ada ya mas, sebelumnya memang nggak ada tantangan buat saya mengalir, saya melayani ya setulus hati seperti saya melihat ketika saya melayani orang apa lansia ini, saya seperti melayani orang tua saya. Jadi kayak sedih juga ya pak, karena mungkin mereka yang di sini tidak dengan keluarganya, kami hadir, kami datang.
1: Dan pendengar, menurut Ridho, banyak momen yang membekas selama mendampingi jemaah. Tidak sedikit lansia yang merasa nyaman hingga meminta dirinya terus menemani selama berada di Tanah Suci. Pengalaman tersebut justru membuatnya semakin termotivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Bahkan jika mendapat kesempatan kembali bertugas pada musim haji mendatang, Ridho mengaku siap kembali bergabung sebagai petugas landis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Serwi di 96,4 FM disiarkan dari Jalan Patimura Serwi. Saat ini pukul 14.01 waktu Indonesia Timur. Kita akan bersama-sama mendengarkan program acara obrolan kita Indonesia dengan topik keadilan di ujung jari, transformasi layanan peradilan mengenal prosedur dan manfaat persidangan elektronik. Menghadirkan narasumber Ardiansyah Iksaniah Putra, SHMH, Hakim Pengadilan Negeri Serwi bersama dipandu bersama Christine Padua, presenter Pro 1 RRI Serwi. Selamat mendengarkan.

0: lanjutkan dialog ya dengan topik keadilan di ujung jari, transformasi layanan peradilan mengenal prosedur dan manfaat persidangan elektronik. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Serui, di mana saja Anda berada, sudah hadir di studio saat ini narasumber kami yang luar biasa tentunya. Ada Bapak Ardiansah Iksaniah Putra SHMA, beliau menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Serui. Selamat siang Pak Ardi.
1: Selamat siang Ibu.
0: Kabarnya gimana nih Pak?
1: Alhamdulillah baik Ibu.
0: Iya, luar biasa kabarnya, baik-baik saja. Terima kasih sudah hadir di studio RRI Serui saat ini.
1: Baik, sama-sama Ibu.
0: Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Serui di mana saja Anda berada, dialog ini dapat Anda saksikan melalui YouTube RRI Serui dan juga dapat didengarkan melalui streaming kami di RRI Digital Pro 1 Serui dan juga di frekuensi 96,4 MHz. Ya, tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung saja kita berbincang dengan narasumber kita yang sudah hadir saat ini. Ya Pak Ardi, saya izin menyapa dengan nama kecil Pak Ardi ya.
1: Siap, baik Ibu.
0: Ya langsung saja, Pak Ardi, sesuai dengan topik kita saat ini ya, transformasi layanan peradilan di era digital saat ini. Pak Ardi, mengapa sih transformasi digital menjadi kebutuhan dalam pelayanan peradilan saat ini?
1: Baik, jadi transformasi digital itu merupakan sebuah layanan di dalam peradilan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi, informasi, dan juga kebutuhan layanan yang ada di dalam masyarakat untuk mendapatkan layanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kemudian, di sisi lain, layanan berbasis digital ini juga bisa memperluas jangkauan pelayanan kepada seluruh masyarakat di berbagai daerah. Jadi sebelumnya kalau sebelum ada layanan elektronik, masyarakat itu untuk mendapatkan layanan di pengadilan harus datang secara langsung di gedung pengadilan, betul. Nah, setelah adanya layanan berbasis elektronik, masyarakat bisa memanfaatkan tanpa harus datang secara langsung ke gedung pengadilan. Tentunya efektivitas dan efisiensi dalam layanan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mungkin demikian Ibu.
0: Pak Ardi, dari layanan elektronik digital ini, kendala apa yang sering dihadapi masyarakat saat berurusan dengan pengadilan? Maksud kami sebelum adanya ya layanan elektronik ini, kendala yang sering dihadapi masyarakat?
1: Baik. Mungkin secara umum kendalanya ada di biaya, kemudian waktu dan tenaga, ya kemudian letak geografis, cuaca dan kondisi medan yang ekstrim juga bisa mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Jadi contoh sederhananya begini, andai saja masyarakat ini punya biaya untuk mendapatkan layanan di pengadilan, tetapi mereka bisa saja terkendala waktunya, belum sempat, kesibukan kerja dan sebagainya. Kemudian andai punya biaya dan waktu, mungkin tenaganya, misalnya untuk Bapak Ibu yang sudah lansia, yang harus menempuh medan yang cukup ekstrim, kemudian kondisi geografis, cuaca. Nah, kalau contoh realnya di Kabupaten Kepulauan Yapen atau di Pengadilan Negeri Serui ini kan membawahi dua wilayah kabupaten. Ada Kabupaten Kepulauan Yapen dan ada Kabupaten Waropen. Nah, untuk masyarakat Kabupaten Waropen, karena di sana belum ada pengadilan, mau tidak mau mereka harus datang secara langsung ke gedung pengadilan di Serui sebelum ada layanan elektronik. Nah, andai kata mereka sudah punya biaya, sudah punya waktu dan tenaga, bisa saja ternyata pada saat mereka ingin mendapatkan layanan di pengadilan terkendala cuaca karena harus menyeberangi laut. Benar. Akhirnya apa, kapal cepatnya tidak berani itu menyeberang. Nah, itu mungkin contoh-contoh sederhananya.
0: Mempermudah ya.
1: Baik,
0: iya,
1: betul Pak.
0: Ya, baik. Pak Ardi, kita lanjut. Tujuan utama dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dalam mengembangkan layanan berbasis digital ini, tujuan utamanya?
1: Baik, tujuan utama dari pengembangan layanan berbasis digital ini adalah untuk sebagai bentuk peradilan modern, transparansi dan akuntabel, serta meningkatkan layanan kepada masyarakat para pencari keadilan. Kemudian Di sisi lain, layanan berbasis digital ini juga bisa mempercepat penyelesaian administrasi dan meningkatkan penguatan pengawasan, serta mencegah penyimpangan sebagai bagian dari implementasi blueprint Mahkamah Agung dalam modernisasi peradilan.
0: Ya, mungkin. Pak Ardi, perubahan paling signifikan yang dirasakan pengadilan sejak penerapan layanan elektronik ini?
1: Betul sekali, Bu. Jadi,
0: ya, mungkin dulunya dari yang konvensional ya,
1: iya,
0: berubah ke digital ini, perubahannya yang dirasakan pengadilan?
1: Perubahannya ada di alur kinerja, Ibu. Jadi, sebelum ada layanan berbasis elektronik, kemudian setelah adanya layanan elektronik, manfaat dari pelayanan elektronik ini tidak hanya dimanfaatkan atau dirasa oleh masyarakat, tetapi aparatur pengadilan juga bisa merasakan perubahan tersebut. Memang sebagian besar manfaat itu ada di masyarakat, tapi memang pegawai pengadilan atau aparatur itu salah satunya juga bisa memangkas alur kinerja. Kedua, mengurangi beban administrasi, meningkatkan pengawasan karena pencatatan telah dilaksanakan secara elektronik. Jadi kalau dulu, Bu, berkas perkara itu bertumpuk-tumpuk, wow, dah, Bu, sebagai arsip, ya, kemudian register. Yeah. Nah, kalau sekarang sebagian besar berkas itu sudah dirubah menjadi dokumen elektronik
0: ya.
1: Betul. Kemudian ketika mencari berkas, kalau dulu harus membuka lembar, yep, per lembar. Kalau sekarang kita tinggal masuk aplikasi, kita tinggal ketik di mesin pencarian, misalnya berkas perkara nomor 11 tahun sekian. Nah, nanti sudah keluar semua sejak gugatannya, yeah, sampai putusannya. Jadi lebih efektif.
0: Efisien, iya, dan begitu. Ya, baik Pak Ardi, kita lanjut. Layanan elektronik apa saja yang saat ini sudah dapat diakses masyarakat?
1: Baik, Mahkamah Agung telah meluncurkan beberapa inovasi layanan elektronik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah e-court. E-court ini adalah sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk memproses administrasi perkara dan persidangan elektronik dalam ranah perkara perdata. Kemudian ada e-berpadu. E-berpadu itu elektronik berkas perkara pidana terpadu. Itu dalam perkara pidana. Kemudian ada SIPP. SIPP itu sistem informasi penelusuran perkara. Nah, di SIPP itu masyarakat bisa melakukan penelusuran perkara, melihat jadwal persidangan, jenis perkara, kemudian agenda persidangan serta pihak-pihak yang berperkara. Kemudian ada direktori putusan. Nah, direktori putusan ini semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia nantinya diupload jadi satu di situ. Jadi bisa digunakan untuk mahasiswa ketika mencari bahan untuk membuat skripsi. Atau artikel, ya, untuk apa, bahan analisa, bisa juga digunakan untuk pers, untuk pemberitaan dan lain sebagainya. Kemudian ada era terang, elektronik surat keterangan. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk mendapat surat keterangan dari pengadilan. Misalnya surat keterangan tidak pernah dipidana. Biasanya kalau mau pencalonan bupati atau pencalonan DPR itu kan ada persyaratan administratif itu. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Jadi misalnya kalau tahun ke depan ada pencalonan bupati dari Kabupaten Waropen, bisa nanti calonnya tidak perlu datang ke Serui untuk minta surat keterangan. Manfaatkan. Layanan itu. Yeah. Kemudian ada SIWAS untuk pengaduan secara elektronik, dan ada e-survey atau survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara elektronik dan langsung diterima di Mahkamah Agung. Begitu. Dan berbagai layanan elektronik lainnya, Ibu.
0: Ya, Pak Ardi, ini layanan-layanan ini dia terdapat dalam satu aplikasi saja, fitur-fitur yang tadi dimaksud Pak Ardi itu, atau yang disebutkan itu aplikasinya berbeda-beda?
1: Berbeda-beda, Ibu.
0: Berbeda-beda,
1: iya,
0: ya?
1: Sendiri-sendiri.
0: Wow. Berarti kita membuka aplikasi tersebut sesuai kebutuhan aja?
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Ya, kita lanjut lagi, Pak Ardi. Iya. Indikator keberhasilan transformasi layanan peradilan yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung nih.

0: Secara elektronik semua bisa diakses, masyarakat juga melihat, yang nantinya muaranya berujung kepada kepuasan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
1: Wow. Ya, kita lanjut lagi. Ya. Tantangan terbesar yang dihadapi pengadilan dalam proses transformasi digital ini, tantangannya Pak Ardi.
0: Baik, untuk tantangan menurut saya yang pertama ada literasi digital masyarakat, Ibu. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak semuanya ini bisa mengoperasionalkan teknologi informasi. Ya. Kemudian yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana elektronik. Dan yang ketiga, belum meratanya jaringan internet di berbagai wilayah. Mungkin itu menjadi tantangan tersendiri dalam layanan elektronik ini, Bu.
1: Ya, yang berikut nih, Pak Ardi. Mengapa masyarakat perlu mulai beradaptasi dengan layanan peradilan berbasis elektronik ini?
0: Baik, jadi karena layanan elektronik ini memberikan manfaat dan kemudahan,
1: kemudahan
0: untuk masyarakat, karena tujuan dikembangkannya berbagai inovasi layanan elektronik ini untuk memudahkan pelayanan. Jadi sangat disayangkan apabila masyarakat tidak memanfaatkan
1: tidak
0: itu.
1: Memanfaatkan.
0: Betul. Kemudian pemilihan pelayanan secara elektronik ini juga memberikan kontribusi secara langsung kepada dunia peradilan untuk mewujudkan peradilan modern ke depannya. Mungkin begitu, Bu.
1: Oke,
0: singkatnya.
1: Siap, Pak Ardi. Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Suri, di mana saja Anda berada, kami akan melanjutkan dialog ini setelah pesan-pesan berikut.

0: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Serui, kembali lagi masih bersama saya Christine Padua dalam dan juga narasumber saya Pak Ardi dalam dialog transformasi layanan peradilan mengenai prosedur dan manfaat persidangan elektronik. Ya Pak Ardi, kita kembali lagi berbincang-bincang. Bisa dijelaskan nih Pak Ardi, apa maksud dengan persidangan elektronik atau e-litigation?
1: Baik Bu. Jadi sebelum saya menjelaskan, izinkan saya menyampaikan dulu landasan dan dasar hukum dari persidangan elektronik itu. Jadi persidangan elektronik ini mulai diperkenalkan pada tahun 2019. Sejak tahun 2019 melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Nah, kemudian perma ini dirubah dengan perma nomor 7 tahun 2022. Apa itu persidangan elektronik? Nah, ini didefinisikan di dalam pasal 1 angka 7 perma 7 2022. Di sana disebutkan bahwa persidangan elektronik adalah rangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi proses memeriksa, kemudian proses mengadili yang dilaksanakan dengan bantuan teknologi. Yep. Nah, sederhananya begitu.
0: Iya, baik Pak Ardi. Media apa yang digunakan sebagai sarana pelaksanaan persidangan elektronik?
1: Nah, untuk persidangan dan administrasi elektronik itu, Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi yang namanya e-court. E-court ini sebagai media atau sarana administrasi dan persidangan secara elektronik. Kalau definisi e-court sendiri itu tidak ditemukan kalau kita cari di perma, tapi didefinisikan di SKKMA nomor 363 tahun 2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara, perdata, perdata agama dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik. Nah, di sana didefinisikan bahwa e-court adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk memproses administrasi, layanan perkara, persidangan elektronik, dan layanan perkara lainnya yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIP. Nah, itu definisinya, Bu.
0: Ya, kita lanjut lagi, Pak Ardi. Apa yang dimaksud dengan sistem? Sudah sempat disinggung tadi ya, sistem informasi pengadilan atau SIP ini dimaksud dengan SIP.
1: SIP itu sistem informasi pengadilan. Kalau pendefinisian secara normatifnya itu di pasal 1 angka 2 perma 7 2022 dikatakan bahwa sistem informasi pengadilan adalah seluruh informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan yang meliputi administrasi, layanan perkara, dan persidangan elektronik. Itu definisinya dalam perma.
0: Siapa saja yang dapat mengakses atau menjadi pengguna media sarana persidangan elektronik tersebut, dan apa saja nih syarat-syaratnya?
1: Baik, kalau untuk pengguna, nah ini ada perkembangan dari perma yang tahun 2019 dan perma di tahun 2022. Di tahun 2022 ini permanya sudah lebih komprehensif. Jadi yang dimaksud sebagai pengguna itu dikategorikan menjadi dua kategori. Ada pengguna terdaftar dan ada pengguna lain. Nah, siapa itu pengguna terdaftar? Pengguna terdaftar itu di pengertiannya di pasal 1 angka 4 perma 7 2022 dikatakan bahwa pengguna terdaftar adalah advokat, kurator dan pengurus yang memenuhi persyaratan sebagai pengguna SIP dengan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian apa syarat-syaratnya untuk bisa menjadi pengguna terdaftar? Nah, syarat-syarat ini kemudian barulah ditentukan di pasal 5 ayat 2 perma tersebut. Dikatakan bahwa untuk advokat, kemudian kurator dan pengurus, yang pertama dokumen yang harus disiapkan adalah KTP, kemudian kartu tanda anggota sebagai advokat atau sebagai pengurus atau kurator, kemudian berita acara sumpah untuk advokat dan sertifikat tanda lulus ujian sebagai kurator atau pengurus untuk kurator dan pengurus, serta sertifikat tanda pendaftaran sebagai kurator atau pengurus untuk kurator dan pengurus. Kemudian selain pengguna terdaftar ada pengguna lain. Pengguna lain itu adalah subjek hukum selain pengguna terdaftar yang memenuhi persyaratan sebagai pengguna SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Apa saja pengguna lain atau siapa saja selain pengguna terdaftar tadi? Semuanya, mulai dari masyarakat, kemudian Biro Hukum Pemerintahan, Badan Hukum, Kejaksaan sebagai pengacara negara, kemudian ada TNI dan Polri. Nah, apa saja syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya kalau untuk masyarakat cukup menyediakan KTP dan domisili elektronik sebagai koresponden. Kemudian kalau Kejaksaan, TNI Polri, Biro Hukum Pemerintahan itu KTP, kartu pegawai atau kartu anggota, kemudian surat tugas beserta surat kuasa. Ya. Nah, kurang lebih begitu, Bu.
0: Ya, ya Pak Ardi, bagaimana nih prosedur awal mulai dari pendaftaran persidangan secara elektronik hingga mendapatkan produk pengadilan?
1: Baik. Ya, prosedur awal. Setelah persyaratan mendapatkan akun tadi terpenuhi, nantinya barulah pengguna lain atau pengguna terdaftar ini bisa mengakses aplikasi, kemudian memasukkan identitas para pihak, baik penggugat maupun tergugatnya, dimasukkan di situ, kemudian mengunggah surat gugatannya, disertai dokumen bukti-bukti yang terkait, misalnya surat perjanjian, atau sertifikat tanah, misalnya dalam sengketa tanah, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Setelah tahap itu selesai, nanti sistem akan mengarahkan kepada tahap pembayaran atau e-payment.
0: Ya, izin Pak Ardi, saya potong. Itu untuk syarat-syaratnya sudah ada listnya memang dalam aplikasi tersebut yang harus diunggah?
1: Maksudnya untuk syarat mendapatkan akun atau dokumen ya, perkara, Bu?
0: Iya, dari awal syarat mendapatkan akunnya sudah ada semua list-listnya yang...
1: Kalau syarat mendapatkan akun itu tidak ada di aplikasinya, tapi ada di pasal 5 ayat 2 dan 4 perma 7 2022, Bu. Diatur di situ. Yep. Jadi nanti kalau mau melihat apa saja syaratnya bisa dibuka permanya. Begitu.
0: Ya, kita lanjut lagi nih Pak Ardi. Apakah ada ketentuan khusus nih bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dalam mendaftarkan perkara secara elektronik?
1: Ya, baik. Jadi saya lanjut sampai tahap pembayaran tadi ya. Nanti nyambung di situ.
0: Oke, silakan Pak Ardi.
1: Nah, setelah di tahap pembayaran nantinya masyarakat akan mendapatkan nomor virtual account. Nah, untuk masyarakat yang mohon maaf dalam tanda kutip tidak mampu secara ekonomi, ada dua lagi persyaratan yang harus disertakan. Ini diatur di dalam pasal 12 kalau saya tidak salah. Ada tambahan surat permohonan pembebasan biaya perkara disertai dokumen pendukungnya. Apa itu dokumen pendukungnya? Adalah dokumen yang membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang mempunyai keterbatasan secara ekonomi. Hal ini merujuk di pasal 7 ayat 2 perma 1 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama ada SKTM, surat keterangan tidak mampu yang tidak dikeluarkan mampu oleh dinas sosial atau kelurahan. Kemudian ada kartu keluarga miskin, ada kartu bantuan langsung tunai, dan ada kartu beras miskin. Nah, setelah itu nantinya ketua pengadilan yang akan menentukan dapat atau tidaknya dikabulkan permohonan pembebasan biaya perkara tersebut. Nah, setelah resmi terbayar, ini untuk yang konvensional Bu ya, untuk yang bukan secara gratis tadi, nanti barulah dilakukan panggilan kepada para pihak pemberitahuan. Jika penggugat sejak awal sudah menyampaikan domisili elektronik, maka tergugat akan dipanggil secara elektronik. Begitu. Kemudian pada waktu persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang, kemudian dilakukanlah mediasi. Setelah mediasi gagal, baru persidangan elektronik dimulai. Ada jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, sampai putusan. Nah, jadi kurang lebih begitu, Bu. Nah, untuk tahap tahap pengunggahan dokumen ini yang rawan. Jadi jangan sampai para pihak ini lalai atau lupa untuk mengunggah dokumen, karena kelalaian untuk mengunggah dokumen itu maka dianggap tidak menggunakan haknya. Apa artinya itu? Ya kalau lalai mengunggah dokumen pembuktian, ya kita menganggap yang bersangkutan tidak mengajukan pembuktian. Nah itu ditegaskan di pasal 22 ayat 4 perma. Tapi kalau kita baca SKKMA 363/2022 itu masih memberikan ruang toleransi. Jadi ketika para pihak tidak mengunggah dokumen dengan alasan yang sah dan patut berdasarkan pertimbangan hakim, maka persidangan dapat ditunda satu kali, dapat diberikan toleransi. Jadi kalau kita baca permanya aja, dia itu strict, cukup kita anggap tidak menggunakan haknya. Nah makanya untuk memahami persidangan elektronik harus dua-duanya. Wow. Ya, harus dua-duanya dibaca sehingga kita tahu bahwa oh masih ternyata masih ada ruang yang memberikan toleransi. Begitu.
0: Okay. Ya Pak Hardi, setelah perkara terdaftar nih, bagaimana para pihak memperoleh informasi mengenai jadwal sidang?
1: Nah tadi setelah dibayarkan perkara, nanti untuk penggugat karena sudah mendaftar elektronik, maka nantinya akan mendapatkan informasi secara elektronik ke domisili elektroniknya. Nah, perlu saya sampaikan juga apa itu domisili elektronik. Domisili elektronik itu adalah alamat elektronik dan atau layanan pesan yang terverifikasi milik para pihak. Ini di pasal 1 angka 3 perma 7/2022. Kemudian untuk penggugat yang disertakan domisili elektroniknya, mohon maaf, untuk tergugat yang disertakan domisili elektroniknya sejak awal, barulah itu dipanggil secara elektronik. Tetapi setelah dipanggil secara elektronik tidak datang, baru kemudian dipanggil menggunakan mekanisme surat tercatat. Nah, begitu Ibu.
0: Oke, Pak Hardi, apa yang dimaksud dengan surat tercatat? Siapa pelaksananya dan bagaimana mekanisme pelaksananya?
1: Nah, surat tercatat ini merupakan kebaruan mekanisme pemanggilan dalam dunia peradilan.
0: Peradilan.
1: Ya, sebelumnya pemanggilan itu dilakukan oleh jurusita pengadilan, salah satu pegawai yang ada di pengadilan. Tapi saat ini mekanisme panggilan dilakukan oleh PT Pos, pihak eksternal, berdasarkan MOU antara Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia. Ya. Ya, mekanismenya sangat rigid, Bu. Tetapi objektif, ya. Luar biasa kalau saya mengatakan. Ya. Jadi apa sih surat tercatat itu? Surat tercatat itu didefinisikan di pasal 1 angka 13 perma 7/2022. Jadi yang dimaksud surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima yang dapat dibuktikan dengan tanda terima oleh penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan. Nah, untuk mekanisme pemanggilannya harus dilakukan secara langsung, diterimakan secara langsung kepada yang terpanggil. Kemudian bagaimana kalau yang terpanggil tidak ada? Nah, barulah bisa disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal satu rumah. Kemudian bagaimana kalau terpanggil ini tinggalnya di akses-akses yang terbatas, misalnya di apartemen atau rumah susun. Surat panggilan bisa diterimakan kepada pegawai resepsionis atau petugas keamanan. Nah, untuk diterimakan di orang dewasa yang tinggal satu rumah dan petugas resepsionis atau petugas keamanan itu ada dua syarat. Yang pertama, dia bukan sebagai lawan dalam perkara tersebut. Dan yang kedua, harus bersedia di foto kartu identitasnya. Kalau tidak bersedia bagaimana? Nantinya petugas akan menerimakan surat panggilan tersebut ke kelurahan. Jadi hal ini untuk menghindari jangan sampai surat panggilan tersebut jatuh ke tangan yang salah.
0: Ya.
1: Jadi sedetail itu, Bu. Kemudian jika ternyata rumah yang dipanggil kosong, maka petugas harus memfoto dan kembali lagi minimal 2 kali. Apabila tetap kosong, maka panggilan disampaikan ke kepala desa atau ke kelurahan. Ya. Kemudian jika alamat tidak ditemukan atau alamatnya ditemukan tapi yang terpanggil ini tidak tinggal lagi di situ. Nah, ini nantinya akan dilakukan dengan mekanisme panggilan umum yang diumumkan di media massa, termasuk di RRI itu, kemudian di website pengadilan. Tapi hal yang demikian ini hanya dapat dinyatakan oleh surat keterangan kelurahan, surat keterangan desa. Maksudnya nantinya dilengkapi dengan surat keterangan desa bahwa petugas pos akan berangkat ke kantor desa meminta bahwa yang bersangkutan ini memang benar-benar sudah tidak tinggal lagi di situ sebagai dasar begitu.
0: Oke. Ya Pak Hardi, bagaimana jika terdapat pihak yang tidak paham atau tidak menyetujui proses persidangan secara elektronik?
1: Baik. Jadi peraturan Mahkamah Agung 7 2022 ini melalui pasal 20 ayat 3 sudah mengakomodir kondisi yang demikian. Jadi ketika ada tergugat yang merasa kurang nyaman atau kurang paham, tidak bisa mengoperasikan teknologi informasi, maka yang bersangkutan bisa melaksanakan persidangan secara hybrid. Apa itu persidangan secara hybrid? Persidangan yang dilakukan oleh tergugat dengan menyampaikan jawaban, kemudian duplik beserta kesimpulan pada PTSP pengadilan. Nantinya panitera persidangan yang akan mengunggah ke SIP. Jadi dengan adanya persidangan elektronik ini tidak menghilangkan hak-hak masyarakat yang ingin atau tidak tahu, tidak paham penggunaan teknologi. Informasi. Gitu, Bu.
0: Ya, Pak Ardi, agenda persiapan apa saja yang dapat dilaksanakan secara elektronik?
1: Baik, untuk agenda persidangan secara elektronik ini diatur di dalam pasal 4 Perma 7 2022 meliputi penyampaian gugatan, kemudian permohonan, keberatan, perlawanan, bantahan, intervensi beserta perubahannya, kemudian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, sampai dengan pengucapan putusan atau penetapan dan upaya hukum. Gitu, Bu.
0: Yep, kita lanjut lagi. Pak Ardi, mengapa agenda pembuktian masih diperlukan hadir di persidangan secara langsung? Ya, bukankah persidangan telah dilaksanakan secara elektronik?
1: Nah, ini yang menarik. Jadi begini, pada dasarnya pembuktian itu adalah jantung dari proses pemeriksaan,
0: iya,
1: betul
0: sekali.
1: Merupakan agenda yang krusial.
0: Yep.
1: Pada prinsipnya dalam ilmu hukum itu diperkenalkan asas on mit delicta het beginsel. Artinya bahwa pemeriksaan dalam persidangan itu harus dilaksanakan secara langsung. Nah, kemudian tapi seiring berkembangnya zaman ada terobosan-terobosan yang mempermudah sebagian besar agenda bisa dilaksanakan secara elektronik. Tetapi untuk hal yang krusial, tetap harus dilaksanakan secara langsung. Mengapa? Karena dalam perkara perdata itu, Ibu, bukti-bukti yang diutamakan adalah bukti surat, kebenaran formal yang dicari. Nah, untuk menilai kekuatan pembuktian dari bukti surat itu diatur di pasal 1888 KUH Perdata atau dikenal dengan BW, pasal 1888 BW, yang kurang lebih bunyinya begini, bahwa kekuatan pembuktian bukti tulisan atau bukti surat itu terletak pada aslinya. Salinannya dapat dianggap sebagai memiliki kekuatan pembuktian sepanjang dapat dicocokkan dengan aslinya. Nah, agar tidak menciderai atau menegasikan pasal tersebut, makanya diperlukan kehadiran para pihak untuk melakukan pencocokan dokumen bukti yang telah diunggah ke SIP dengan aslinya. Nah, nanti di dalam persidangan majelis hakim akan memeriksa. Oh, ini ternyata sertifikat tanah yang asli.
0: Yep.
1: Dicocokkan dengan yang diunggah. Oh, sama. Nah, nanti artinya bisa dipertimbangkan bahwa bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
0: Yep.
1: Begitu,
0: Ibu. Oke. Ya, Pak Ardi, dalam agenda pembuktian, apakah dimungkinkan adanya pemeriksaan saksi jarak jauh secara virtual?
1: Betul. Jadi, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi ini, Mahkamah Agung telah mengakomodir pemeriksaan saksi atau ahli dari luar pengadilan yang memeriksa.
0: Yep.
1: Nah, ini ditegaskan di pasal 24 ayat 3 Perma 7 2022. Namun ada perbedaan. Pemeriksaan saksi dalam perkara perdata secara virtual ini harus dilaksanakan di pada sarana atau prasarana pengadilan. Kalau kita melihat di SKKMA 363/2022 itu harus dilaksanakan di pengadilan tempat saksi atau ahli diperiksa. Berbeda dengan perkara pidana, kalau kita merujuk ke SK 365/2022 yang dimaksud ruang persidangan, kalau nggak salah di angka 8 itu yang dimaksud ruang persidangan adalah kantor kejaksaan, rutan, rumah tahanan negara, kemudian lembaga pemasyarakatan atau tempat-tempat lain yang ditentukan oleh majelis hakim. Ada tempat-tempat lain masih membuka ruang. Jadi kalau saya pernah sidang di secara virtual pemeriksaan saksi di Waropen, di sana kan tidak ada kejaksaan, tidak ada rutan, tidak ada lapas. Nah, makanya majelis hakim bisa menentukan. Ya, ini di Polres misalnya, atau di kantor desa, atau di kantor Pemda. Kalau di perkara perdata itu strik. Di permanya harus dilaksanakan pada sarana dan prasarana pengadilan. Baru nanti di SKKMA-nya dijelaskan lagi. Di pengadilan tempat saksi atau ahli diperiksa. Nah, jadi jawabannya bisa, tapi harus di kantor pengadilan.
0: Di kantor pengadilan, oke. Ya. Pak Ardi, kita lanjut nih. Apa yang terjadi apabila salah satu pihak mengalami kendala dalam jaringan saat sidang berlangsung nih?
1: Baik, kalau masalah jaringan, kendala jaringan itu mungkin solusinya atau saran Bu ya dari kami pribadi, mungkin bisa mencoba mengganti provider atau sambungan internetnya, misalnya Telkomsel diganti ke Indosat, mungkin Indosat yang lebih lancar, atau mungkin pindah lokasi. Karena persidangan yang secara elektronik itu kan untuk proses agenda penyampaian gugatan, jawaban, replik-duplik itu kan tidak ada pertemuan virtual, hanya by aplikasi. Jadi misalnya ada kendala jaringan 1-2 jam tidak masalah.
0: Iya.
1: Nantinya pokoknya tidak sampai jam 3 sore. Insya Allah tidak ada masalah.
0: Dari pengadilan diarahkan ya untuk mencari jaringan.
1: Iya, mungkin itu saran yang ini Bu ya, saran dari kami pribadi untuk kendala jaringan. Tapi kalau untuk kendala sistem, misalnya sistemnya Bu ya. Bukan jaringannya, misalnya karena ada maintenance atau peremajaan. Itu nantinya akan disediakan helpdesk. Ada helpdesk, kemudian ada kita melakukan, bisa memberikan pelayanan secara konvensional, begitu. Jadi kalau di SKKMA, kalau ada sistem kendala, proses pemeriksaannya dilaksanakan secara manual. Begitu.
0: Oke, Pak Ardi, apakah putusan yang disampaikan secara elektronik memenuhi prinsip persidangan yang terbuka untuk umum?
1: Baik, jadi memang benar, pada dasarnya pemeriksaan di pengadilan itu harus dilaksanakan secara terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Misalnya dalam perkara yang terdakwanya anak atau kesusilaan. Nah, kalau itu dalam perkara pidana. Kalau dalam perkara perdata, perkara yang diperiksa secara tertutup itu perkara perceraian, perkawinan, terkait perkawinan. Nah, prinsip pemeriksaan dalam perkara perdata itu diperkenalkan prinsip open bar head van rechtbank. Jadi pemeriksaan itu harus dilaksanakan secara terbuka. Ini juga ditegaskan di dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Bahkan ada implikasi hukum apabila putusan tersebut tidak disampaikan atau diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusannya batal demi hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum. Ini ditegaskan juga di pasal 13 ayat 2 dan ayat 3-nya. Nah, bahkan ketika perkara yang diperiksa secara tertutup, penyampaian putusannya harus dilaksanakan secara terbuka. Jadi hanya pemeriksaannya yang tertutup, penyampaian putusannya terbuka. Kemudian kembali ke pertanyaan, apakah kalau persidangan secara elektronik kan salinan putusannya kan masuk ke akun SIP masing-masing, masyarakat tidak bisa mengakses. Apakah memenuhi persyaratan asas terbuka untuk umum? Jawabannya secara normatif ya. Hal ini ditegaskan di pasal 26 ayat 4 perma 7 dari 22 bahwa pengucapan putusan secara elektronik telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum. Jadi mungkin begitu.
0: Ya Pak Ardi, apakah putusan yang disampaikan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan konvensional?
1: Tentu. Jadi kalau kita merujuk ke pasal 24 ayat 6-nya, itu ditegaskan memang bahwa putusan yang diucapkan secara elektronik atau putusan elektronik ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan konvensional. Kenapa? Karena di dalam putusan elektronik ini telah dilekatkan tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik atau BSRE. Nah, apa itu tanda tangan elektronik ini juga merupakan kebaruan dalam dunia digital. Tanda tangan elektronik itu adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, dan terkait dengan dokumen informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat untuk verifikasi dan otentikasi. Ini definisi ini bisa ditemukan di pasal 1 angka 15 perma 7 2022. Jadi kalau di pengadilan itu tidak semua pejabat punya tanda tangan elektronik, Bu. Iya, okay. Betul. Hakim pun tidak punya itu.
0: Okay.
1: Jadi untuk saat ini sependek pengetahuan saya, yang punya itu ketua pengadilan dan panitera.
0: Panitera.
1: Iya. Oke. Okay. Gitu.
0: Ya, baik. Pak Ardi, pertanyaan terakhir di sesi kedua nih. Apa kesalahan yang paling sering dilakukan pengguna saat memanfaatkan layanan persidangan elektronik?
1: Baik. Jadi sependek pengalaman saya ini, kesalahan yang sering saya temukan di lapangan itu kelalaian dari para pihak untuk mengunggah dokumen pada waktu yang ditentukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika tidak ada informasi bahwa tidak mengunggahnya para pihak ini berdasarkan alasan yang sah dan patut, maka kita menganggapnya sesuai dengan ketentuan yang ada, kita menganggapnya tidak menggunakan haknya. Apa itu alasan yang sah dan patut? Alasan yang sah dan patut menurut pertimbangan hakim sebagaimana yang lazim digunakan, yang pertama adalah sakit. Tentunya harus melampirkan surat sakitnya. Tidak bisa cuman bersurat atau memberitahukan, "Pak, saya sakit." Jadi kita ada dokumen formalnya. Kemudian yang kedua, sedang menjalankan tugas negara. Itu yang lazim digunakan, Ibu. Demikian.
0: Oke, terima kasih Pak Ardi. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa RRI Serui, kami akan kembali dalam sesi berikutnya setelah pesan-pesan berikut.

0: dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Ya, baik ke pendengar dan juga pemirsa RRI Seru di mana saja Anda berada, kembali lagi dalam dialog kami dengan judul Transformasi Layanan Peradilan Mengenai Prosedur dan Manfaat Persidangan Elektronik. Ya, kita kembali ke perbincangan kita dengan narasumber kita saat ini, Pak Ardi. Pak Ardi, bagaimana digitalisasi layanan mendukung pencegahan praktik pencaloan dan pungutan liar?
4: Baik, jadi dengan adanya digitalisasi layanan ini kan secara tidak langsung mengurangi pertemuan antara masyarakat dengan petugas pengadilan ataupun pihak-pihak yang mengatasnamakan petugas pengadilan, karena mereka bisa langsung mengakses by laptop atau handphone mereka untuk mendapatkan layanan peradilan. Jadi tidak ada lagi yang mengatasnamakan, misalnya bertemu secara langsung, nah kemudian mengatasnamakan pengadilan, sini saya bisa bantu, saya kenal hakimnya, saya kenal ini, kenal itu. Nah, kalau secara digital kan pertemuan-pertemuan yang demikian ini bisa diminimalisir.
3: Begitu, Bu. Ya, kita lanjut lagi. Apakah transformasi digital berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan?
4: Menurut saya hal tersebut sudah pasti, Bu.
3: Sudah pasti, ya.
4: Kenapa? Karena layanan digital ini kan memberikan kemudahan. Banyak testimoni yang masuk yang telah diberikan oleh masyarakat sebagai tanda terima kasih atas inovasi-inovasi yang telah digagas atau diluncurkan oleh lembaga peradilan.
3: Okay.
4: Ya, begitu, Bu.
3: Ya, Pak Ardi, bagaimana layanan elektronik mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan?
4: Baik, jadi proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan ini sebenarnya adalah amanah dari undang-undang. Ini kalau tidak salah di pasal 2 ayat 4 Undang-Undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian kalau kita bandingkan proses yang konvensional dengan yang elektronik, tentu kita bisa mengetahui perbedaan antara biaya yang seharusnya dikeluarkan sebelum dan sesudah adanya layanan elektronik. Kemudian waktu dan tenaga yang dikeluarkan, misalnya untuk datang ke pengadilan selama proses persidangan dari gugatan sampai putusan harus 8 kali, tapi kalau melalui elektronik ini cuma 1 kali pada saat pembuktian. Artinya biaya yang dikeluarkan hanya 1 kali. Dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata dengan layanan elektronik ini biayanya bisa dipangkas.
3: Yep.
4: Begitupun waktu dan juga proses yang sederhana. Yep. Tidak perlu masyarakat datang ke pengadilan membawa dokumen-dokumen yang dokumen jawaban yang tebal-tebal atau dokumen gugatan. Karena untuk saat ini layanan elektronik masyarakat tidak perlu datang lagi membawa dokumen gugatan, jawaban, replik duplik itu tidak perlu lagi. Karena dokumen-dokumen tersebut sudah diunggah di SIP. Yang perlu dibawa adalah tadi sertifikat asli. Untuk atau bukti-bukti asli untuk dicocokkan. Nah, cuman itu. Jadi tentunya apabila layanan peradilan elektronik ini dipertanyakan mampu atau tidak memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan, jadi jawaban singkat dan sederhananya sudah pasti
3: ya. Okay. Ya. Pak Ardi, pertanyaan terakhir, apakah layanan elektronik menjadi solusi yang efektif bagi wilayah kepulauan seperti Kepulauan Yapen?
4: Nah, ini menurut saya ini merupakan sebuah layanan yang bukan hanya efektif, tapi sangat efektif. Karena di Pengadilan Negeri Serui membawahi dua kabupaten yang terpisah atau dipisahkan dengan laut. Kemudian meskipun ada wilayah yang tidak dipisahkan dengan laut, tapi medan cukup ekstrim. Misalnya kalau saya tidak salah, untuk akses ke Dawe itu luar biasa juga ngerinya, Bu ya. Nah, dengan adanya layanan elektronik, masyarakat bisa memanfaatkan itu. Sehingga layanan berbasis digital ini menurut saya sangat cocok untuk wilayah-wilayah kepulauan atau untuk masyarakat yang tinggal di daerah-daerah tertentu, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen yang jauh jaraknya dengan gedung pengadilan. Mungkin begitu, Ibu.
3: Ya, Pak Ardi, kita sudah berada di penghujung dialog kita di sore hari ini. Closing statement dari Pak Ardi buat masyarakat atau pendengar setia RRI Serui di mana saja berada.
4: Baik, jadi setelah tadi saya sampaikan bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi negara telah meluncurkan beberapa layanan informasi pengadilan, juga layanan perkara, layanan persidangan secara elektronik, maka saya dalam forum yang mulia ini, saya mengajak masyarakat untuk mari kita bersama-sama memanfaatkan. Karena sebagian besar manfaat dari layanan ini ada di masyarakat. Jadi sangat disayangkan kalau masyarakat mengabaikan atau memilih layanan yang secara konvensional. Jadi kedatangan saya di forum yang luar biasa ini tidak sekedar untuk memberikan materi kemudian kembali pulang, tapi saya juga mempunyai misi bahwa keterbatasan literasi persidangan elektronik di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen itu harus bisa segera teratasi melalui forum-forum yang seperti ini, kemudian edukasi dan sosialisasi secara masif. Mungkin singkatnya demikian.
3: Terima kasih, Bu. Pak Ardi. Ya, baik pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Serui di mana saja berada, transformasi digital telah membawa layanan peradilan semakin dekat dengan masyarakat. Melalui accord dan litigation, akses terhadap keadilan kini menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Semoga perbincangan di siang ini menambah pemahaman kita tentang pentingnya memanfaatkan layanan peradilan elektronik secara bijak. Ya, terima kasih Pak Aryansa sudah hadir di studio RRI Serui di siang harinya dan memberikan edukasi yang sangat luar biasa tentunya bagi masyarakat Kota Serui. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Serui di mana saja berada, kita sudah berada di penghujung sesi dialog kita di siang hari ini. Akhirnya saya Christine Padua mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan juga hadapan Anda. Sampai jumpa dan terima kasih.

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018. Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Ya, baik pendengar setiap Pro Satu RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 15 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, akan kita ikuti bersama Warta Berita Lintas Serui Sore, edisi Kamis, 18 Juni 2026.

0: Kami tiba di Jayapura tanggal 14. Hari ini kami ada di lapangan untuk memulai aktivitas latihan mempersiapkan diri guna mengikuti kejuaraan atletik gubernur.
1: Bagaimana menampilkan atlet-atlet kami dari Kabupaten Waropen?
2: Ya baik, selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Serui. Kembali menyampaikan Warta Berita Lintas Serui Sore, edisi Kamis 18 Juni 2026. Di antaranya, sebanyak 38 atlet PASI Kabupaten Kepulauan Yapen siap berlaga pada kejurda Piala Gubernur Papua. Minyak goreng di Yapen mengalami kenaikan harga. Pendengar, dua berita ini akan dirangkai dengan berita penting lainnya dalam berita Lintas Serui Sore.

0: Ya, baik pendengar, kita ke berita pertama. Sebanyak 38 atlet PASI Kabupaten Kepulauan Yapen siap berlaga pada Kejurda Piala Gubernur Papua. Laporan Salo Ayomi.
1: Kami tiba di Jayapura tanggal 14. Hari ini kami ada di lapangan untuk memulai aktivitas latihan mempersiapkan diri guna mengikuti kejuaraan atletik gubernur.
2: Sebanyak 38 atlet Kabupaten Kepulauan Yapen mewakili Yapen bersiap untuk berlaga dalam ajang kejuaraan daerah Kejurda Atletik memperebut Piala Gubernur Papua di Stadion Mandala Kota Jayapura pada Kamis 18 Juni 2026. Tim ini didampingi 12 pelatih dan 1 tenaga medis. Kejuaraan ini atlet akan mengukir prestasi. Koordinator tim PASI Yapen Agustinus Dimara Esos mengatakan 38 atlet PASI Yapen bertolak dari Serui pada tanggal 14 Juni 2026.

0: tiba di Jayapura pada tanggal 15 Juni 2026. Setelah tiba, tim langsung menuju lapangan Mandala untuk berlatih memantapkan atlet untuk berlaga pada Kamis 18 Juni 2026.
1: Persiapan kami, para atlet sudah, kami tidak punya target untuk juara. Tapi kami ingin membawa anak-anak ini untuk bisa ada di dalam sebuah pertandingan. Mereka mengerti bagaimana cara berlomba yang baik. Kami berharap dukungan doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen agar kami dikuatkan lewat doa, jadi anak-anak ini bisa bertanding dengan maksimal.
0: Pelatih sprinter Putri Pasti Yapen dan juga mantan pelari 100 dan 200 meter Penska Wapai mengatakan, pada kejurda kali ini Pasti Yapen menurunkan 38 atlet terbaik yang telah dibina dan dilatih untuk berlaga. Hanya saja Pasti terkendala dalam hal perlengkapan untuk para atlet seperti sepatu. Namun ini bukanlah alasan untuk tidak berlaga, meskipun perlengkapan seperti sepatu ini sangat membantu dalam berlaga.
2: Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Ketua KONI, Bapak Roy Palunga yang telah fasilitas kami hingga kami bisa tiba dengan selamat membawa atlet 46 orang sampai tiba, walaupun yang kurang-kurang, tapi kami bersyukur karena kami bisa ada di tempat ini dan atlet siap mengikuti di kejuaraan yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Juni 2026. Kendalanya mungkin cuma di perlengkapan kami, soalnya kalau atletik itu sepatu lari nih harganya juga lumayan, tapi dengan dana yang terbatas kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti ya, kami akan buat yang terbaik untuk Kabupaten Kepulauan Yapen dan juga ini perdana, karena ini adik-adik ini baru latihan, kami baru membina mereka selama 3 bulan dan ini hasil dari kejuaraan antar pelajar waktu itu di Serui. Jadi ini tidak ada yang tidak mungkin buat kami percaya bahwa mereka pasti buat yang terbaik.
0: Masalah perlengkapan atlet dalam berlaga juga disampaikan Amos Arampayai, pelatih Lempar Lembing. Dikatakan atlet Pasti Yapen terbatas dalam perlengkapan untuk menunjang mereka dalam berlaga. Sementara perlengkapan seperti sepatu ini sangat penting.
3: Terima kasih, saya percaya bahwa kami sudah siap untuk bertanding. Maka kami akan tunjukkan yang terbaik. Harapan saya, semoga atlet yang kami bawa membawa nama baik bagi kabupaten, bahkan yang terbaik lagi, sehingga mereka boleh dapat terpilih untuk mewakili Kabupaten Yapen sampai di event yang tertinggi. Sudah harapan pelatih, kendala yang kami hadapi adalah masalah perlengkapan. Walaupun perlengkapan yang selama ini kami belum dapat, tapi semoga akan disahkan oleh para pelatih dan pengurus. Semoga bisa dilengkapi sedikit demi sedikit. Yang penting adalah jiwa kami adalah untuk membawa nama baik Kabupaten Pasti Yapen.
0: Pada kejuaraan daerah Kejurda memperebut Piala Gubernur Papua, Pasti Yapen menurunkan 38 atlet dengan mengikuti lomba yaitu sprinter 100 hingga 200 meter putra dan putri, sprinter 400 meter putra dan putri, lari jarak jauh, lempar lembing, tolak peluru, lempar cakram putri, 4 x 100 meter putra dan putri, 4 x 400 meter putra dan putri, mix 4 x 400 meter maupun sprinter kategori senior junior dan remaja. Salo Ayomi melaporkan.
4: Ya, baik pendengar, kita ke berita kedua. Atlet Kabupaten Waropen siap berlaga kejurda Piala Gubernur Papua. Laporan Salo Ayomi.
5: Bagaimana menampilkan atlet-atlet kami dari Kabupaten Waropen?
0: Kejuaraan daerah atau Kejurda Piala Gubernur Papua resmi digelar. Dalam ajang bergensi ini menghadirkan berbagai atlet dari kabupaten kota di Papua. Hadir dengan atlet terbaik mereka mengikuti ajang tersebut. Salah satunya dari Kabupaten Waropen. Sekretaris KONI Kabupaten Waropen Sarfat Ripurariani mengatakan sebelum Kejurda atlet Kabupaten Waropen telah dilatih selama setahun untuk mempersiapkan diri mental mereka untuk berlaga.
5: Bagaimana menampilkan atlet-atlet kami dari Kabupaten Waropen yang telah selama 1 tahun lebih mengikuti latihan di Waropen, yaitu latihan di lapangan atau di pantai, tapi kita semangat untuk datang mengikuti kejuaraan di Atletik Piala Gubernur Provinsi Papua. di Stadion Mandala Jayapura. Harapan dari kami sebagai badan pengurus, saya sebagai sekretaris PASI Kabupaten Waropen mengucapkan terima kasih pada atlet-atlet yang nanti akan bertanding karena mereka adalah motivasi yang harus menampilkan mereka di ajang kejuaraan daerah ini untuk melihat Kabupaten Waropen bisa ada di ajang-ajang yang harus diikuti di tahun-tahun yang akan datang.
0: Terkait dengan kejurdan, Sarfat mengatakan tentunya membutuhkan dukungan dan perhatian bersama untuk nantinya atlet meraih kemenangan, terutama sarana pendukung seperti perlengkapan yang dibutuhkan. PASI akui masih banyak kekurangan, meskipun demikian tidak menghambat atlet untuk berlaga.
5: Mungkin kendala kami memang banyak kendala yang kami hadapi dari PASI Kabupaten Waropen, tapi itu tidak menjadi kekurangan bagi kami. Kami tetap semangat untuk memajukan atlet PASI Kabupaten Waropen di ajang kejuaraan daerah Provinsi Papua tahun 2026. Untuk bagaimana prestasi mereka harus dikembangkan di setiap nomor-nomor yang nanti dilombakan, yaitu nomor 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, dan 1500 5 km. Kami sebagai badan pengurus harus mendukung penuh kegiatan yang harus mereka ikut dan untuk mencapai hasil yang baik.
0: Untuk kejurda, PASI Waropen siap mendukung para atlet yang diturunkan untuk berlaga. PASI tetap optimis, apapun hasilnya itulah hasil kerja keras dari para atlet. Sarpat juga meminta dukungan dan doa dari masyarakat sejuta baka Waropen bagi atlet Kabupaten Waropen yang berlaga pada kejurda Piala Gubernur Papua di Jayapura. Stalo Ayomi melaporkan.
4: Ya, pendengar, kita ke berita selanjutnya. Kepala Kampung Serui Laut sangat menyesal pemeriksaan BPK Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen terkait dana desa. Laporan Salo Ayomi.
6: Saya selaku Kepala Kampung sebagai anak Papua sangat menyesal dengan sistem dan...
7: Kepala Kampung Serui Laut yang juga sebagai Ketua Forum Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Edin Papare ketika ditemui RRI menyampaikan bahwa informasi terkait pemeriksaan auditor dari BPK Inspektorat tentang pemeriksaan penyalahgunaan dana desa tidak menggunakan LPJ, laporan pertanggungjawaban dan bukti fisik yang jelas sesuai dengan bobot pekerjaan di lapangan. Kepala Kampung Serui Laut Edin Papare menyampaikan kekesalannya kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga ia dipanggil dan diperiksa oleh pihak BPK Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen. Tandas Edin Papare angkat bicara dengan ada suara penyesalannya.
6: Saya selaku Kepala Kampung sebagai anak Papua sangat menyesal dengan sistem dan cara pemeriksaan yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen yang hari ini hadir sebagai pemeriksa di Republik Indonesia. Dana desa di Republik Indonesia hari ini itu bersumber dari APBN dan semua anggaran di daerah ini bersumber dari APBN. Tetapi dana desa itu murni swakelola dan tidak menggunakan tenaga ahli, tenaga konsultan dan lain-lain. Oleh sebab itu hari ini saya selaku anak Papua, selaku Kepala Kampung Serui Laut menyesal dengan cara pemeriksaan dan hari ini saya mau tenaga pendamping untuk melakukan penggugatan yang menyangkut dengan pencemaran nama baik terhadap saya selaku Kepala Kampung Serui Laut. Mungkin yang terakhir yang dapat saya sampaikan, nanti saya selaku Kepala Kampung Serui Laut akan memberikan sanggahan terhadap hasil pemeriksaan dan surat sanggahan itu akan saya berikan kepada Bapak Bupati sekaligus saya sendiri akan antar ke Bapak Gubernur Provinsi Papua dan sekaligus ke Menteri Dalam Negeri dan Presiden Republik Indonesia. Pertama, saya kecewa karena hari ini di Kabupaten Kepulauan Yapen kita tahu semua bahwa tidak ada sistem SIMDA yang bisa mengawasi tentang tahapan-tahapan pelaporan pencairan uang dan pelaporan menyangkut dengan pertanggungjawaban anggaran-anggaran daerah ini. Oleh sebab itu saya sebagai Kepala Kampung Serui Laut sangat menyesal dengan tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum orang yang ada di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen.
7: Sehingga ia mengharapkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait agar lebih jeli melihat pemeriksaan ini sesuai dengan prosedur peraturan undang-undang hukum yang berlaku di Indonesia. Hengki Wapai melaporkan.

0: Ya, baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Harga minyak goreng di Yapen mengalami kenaikan harga. Laporan Cindy Faidiban.
1: Yola, Mas, Masku kemarin kan 206.
2: Harga minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan tersebut disampaikan langsung oleh salah seorang pedagang di pasar Aroro Iroro Serui saat ditemui RRI pada Kamis 18 Juni 2026. Pedagang tersebut, Yayat, menjelaskan bahwa harga minyak goreng yang sebelumnya dijual Rp23.000 per liter kini naik menjadi Rp27.000 per liter. Menurutnya, perubahan harga tersebut sudah berlangsung sekitar satu bulan terakhir. Ia menambahkan bahwa tingkat penjualan minyak goreng saat ini bergantung pada minat dan kemampuan masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok tersebut.
1: 1.900 sama aja harganya. Petaton 160. Viola, Kunci Mas, Masku kemarin kan 262 kalau tidak salah. Sekarang 75. 48. Kita jual 48. Dulu kan cuma 45. Naik 3.000, 1 liternya aja naik 2.000 sih, 27.
2: Sementara itu, pimpinan distributor IJS di Serui, Edi, menjelaskan bahwa minyak goreng mengalami kenaikan harga bergantung pada angkutan logistik.
3: Harga modal distributor, kalau harga jual ini yang di luar, nah ini bermainnya di tingkat pengecer ya, mungkin bisa dicek. Sekarang kalau tadi yang disampaikan, dari modal misalkan 22 atau 23, terus dia menjualnya 27, itu sudah hampir 20.
2: Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen diharapkan dapat menyikapi kondisi ini dengan baik, sementara pihak terkait diharapkan terus memantau perkembangan harga bahan pokok guna menjaga stabilitas dan pasokan keterjangkauan harga di pasaran. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
3: Itu membuat harga kelihatannya tinggi, tapi tingkat perubahan harganya di distributor dan tingkat pengecer juga harus dikawal. Sekarang kalau misalkan nih, infonya saya punya minyak harganya tinggi,

0: Ya, pendengar kita ke berita selanjutnya. Lurah Tarau himbau masyarakat untuk datang mengambil bantuan pangan. Laporan Ricky Aritonang.
1: Sampai saat ini masih tetap standby di kantor untuk menunggu untuk penerima manfaat di kelurahan bisa datang untuk mengambil beras mereka dengan minyak goreng mereka.
2: Penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat berupa beras dan minyak goreng terus berlangsung di hari kedua pelayanan di Kelurahan Tarau. Masyarakat penerima manfaat masih berdatangan untuk mengambil bantuan yang telah disiapkan guna membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Lurah Cilion Burumi SE menjelaskan penerima bantuan cukup membawa KTP, sedangkan bagi yang berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh anggota keluarga yang namanya tercantum dalam satu kartu keluarga yang sama.
1: Yang berikut saya himbaukan untuk seluruh masyarakat di wilayah Kelurahan Tarau, sehingga ini sudah hari kedua kami juga petugas kelurahan sampai saat ini masih tetap standby di kantor untuk menunggu untuk penerima manfaat di kelurahan bisa datang untuk mengambil beras mereka dengan minyak goreng mereka. Apa kesiapan-kesiapan itu datang membawa bantuan mereka? Yang pertama tuh KTP. Pengambilan manfaat ini juga untuk kita mengawasi, bisa perwakilan tapi berdasarkan kartu keluarga. Jadi kita tidak petunjuk pada kartu keluarga itu. Kalau seandainya contoh itu bapak atau kepala keluarganya bapak yang punya nama, anak datang berdasarkan kartu keluarga, kami tetap diterima. Terima.
2: Dalam wawancara di kantor Kelurahan Tarau, Kamis 18 Juni 2026, Burumi mengatakan penyaluran bantuan pangan kali ini menyasar 801 penerima manfaat. Setiap kepala keluarga menerima alokasi bantuan untuk bulan Februari dan Maret berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan.
1: Ini hari kedua kita penyaluran beras manfaat kepada masyarakat yang hari kedua. Penerimaan manfaat di Kelurahan Tarau semua ada berjumlah 801 penerima manfaat yang dikalikan dengan 2 bulan. Jadi hari ini mereka bawa untuk bulan Februari Maret dengan jumlah bantuan pangan yang masuk di Kelurahan Tarau 12 ton. Satu kakak penerima manfaat, satu kakak itu 20 kilo dengan minyak goreng 4 liter. Satu bulan kan 10 kilo, minyak goreng 2 liter. Jadi 2 bulan 4 liter minyak goreng.
2: Pemerintah berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan keluarga di Kelurahan Tarau. Ricky Aritonang melaporkan.
0: Ya, pendengar kita ke berita terakhir. Sebanyak 801 masyarakat penerima manfaat di wilayah Kelurahan Tarau menerima bantuan pangan pemerintah. Laporan Agus Tanawani.
3: Bantuan pangan Kelurahan Tarau semua berjumlah 801.
4: Pemerintah Kelurahan Tarau di Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen menyalurkan bantuan pangan kepada 801 penerima manfaat yang tersebar di wilayah tersebut. PLT Lurah Tarau Kelion Martin Burumi kepada RRI mengatakan bantuan yang disalurkan berupa beras dan minyak goreng untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Menurutnya hingga memasuki hari kedua penyaluran baru sekitar 300 penerima manfaat yang telah mengambil bantuan. Karena itu pihak kelurahan menghimbau kepada warga yang namanya terdaftar sebagai penerima untuk segera datang ke kantor Kelurahan Tarau guna mengambil bantuan yang telah disiapkan.
3: Bantuan pangan Kelurahan Tarau semua berjumlah 801 kali dengan 2 bulan, yaitu bulan Februari dengan Maret. Jadi total semua 12 ton 20 kg. Saya sebagai kepala kelurahan pertama tuh minta terima kasih kepada pemerintah daerah sudah memperhatikan masyarakat kami di wilayah Kelurahan Tarau. Dan harapan saya juga kepada masyarakat untuk ini hari kedua, kalau bisa masyarakat semua untuk bisa datang ke kantor kelurahan untuk melihat daftar nama yang kita tempel di depan kantor kelurahan dan sekaligus mengambil bantuan pangan mereka.
4: Gileon menjelaskan proses penyaluran dilakukan secara tertib untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak. Ia berharap seluruh penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.
3: Kami juga dari kelurahan ada beberapa administrasi untuk menjaga supaya keamanan penyaluran itu jalan tertib, baik. Kami butuh tuh KTP saja identitas diri untuk mengontrol dengan daftar nama-nama yang diberikan kepada kami.
4: Atas nama masyarakat Kelurahan Tarau, ia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat melalui program bantuan pangan tersebut. Agus Tanawani melaporkan.

Ya, baik pendengar. Demikian Warta Berita Lintas Serui Sore edisi Selasa 18 Juni 2026. Mewakili kru yang bertugas, saya Christine Padua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengenal hasanah budaya Indonesia. Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, selamat sore. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita menemani Anda, mengantarkan kita di pukul 17.01 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, berikut kami hadirkan ya siaran berjaringan Beranda Asta Cita Nasional bersama RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon, dan RRI Banten. Kita akan langsung bergabung dengan rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Asta Cita Nasional, dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Halo pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan

0: Ya, Pak Sumardi selaku seorang petani, ya. Sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bula Barat nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu majemuk, ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal, dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan, pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi, itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Iya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari para Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul, kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak, katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja, menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak, gitu.
0: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
1: Iya, salah satunya bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi pertawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian, setiap Pak saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak begitu.
0: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain dijual kemana atau di dropping kemana gitu Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah, balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya, Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa

0: dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bomberai masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Bomberai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga

0: sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan ke depannya, secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air, karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi ke depannya, karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bumbrai.
1: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
0: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Bumbrai tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
0: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumbrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumbrai maupun luar Bumbrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
1: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
0: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumbrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat, sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air, karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
1: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumbrai khususnya?
0: Pesan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumbrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
0: Bendungan irigasi di Bumbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
1: Terakhir Bu, harapan ke depan?
0: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Ya pendengar, kehadiran bendungan di distrik Bumberai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Bumberai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPPRRI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
4: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesi. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesi saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesi, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesi tidak dibiarkan mati begitu saja.

0: melihat bagaimana perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Sana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau saluran itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, setelah kita melakukan rehab ini Pak.
1: Benar. Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara Pak? Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk area-area yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, kedelai gitu kayaknya. Ya, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dari sisi kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Miranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon, ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini hampir sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sidanghela. Dan bendungan Sidanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sannya kan pasti berkurang gitu kan. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan, bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi. Di mana nih Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup sudah cukup lengkap lah, gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Sarang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Baru saja kita simak bersama siaran berjaringan beranda Asta Cita Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Semoga bermanfaat tentunya ya untuk Anda pendengar dimanapun saudara berada. Kita berada di pukul 17.49 menit kebersamaan kita di sore hari ini. Ya, selamat sore untuk Anda bersama keluarga. Terima kasih untuk kebersamaannya dan kami masih tetap menemani kebersamaan saudara. Ya, pendengar, jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Serui sekitarnya, kami akan temani Anda, khususnya bagi kaum muslimin muslimat di kota Serui sekitarnya, dengan sajian lagu-lagu religi bernuansa Islami.

Ya, pendengar, begini dia satu nomor lagu persembahan Sivilia dengan Pintu Taubat menemani Anda kaum muslimin muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kami hadirkan Kemandang Adzan Maghrib untuk wilayah Kota Serui sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar kaum muslimin muslimat yang berbahagia di kota Serui sekitarnya, bahkan dimanapun ya, Anda dapat mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Ya, baru saja ya kami hadirkan sajian lagu-lagu religi bernuansa islami menemani kebersamaan Anda pendengar, khususnya bagi kaum muslimin muslimat, Anda yang akan melaksanakan sholat maghrib ya. Ya, kita berada di pukul 18.17 menit pendengar, kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga sajian musik juga berbagai informasi yang sudah kami hadirkan bermanfaat bagi saudara. Ya, pendengar dari Jalan Patimura, Lintas Rui Malam tentunya masih akan menemani Anda dengan berbagai program-program acara yang menarik. Untuk itu, tetapkan frekuensi Anda di 96,4 MHz.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2020.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa. 1, 2, 3, 4.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pendidikan adalah hak asasi manusia, barang publik dan tanggung jawab publik. Adapun Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memproklamirkan 24 Januari sebagai Hari Pendidikan Internasional dalam rangka merayakan peran pendidikan untuk perdamaian dan pembangunan. Tanpa pendidikan yang berkualitas, inklusif dan adil, serta kesempatan seumur hidup untuk semua, negara tidak akan mencapai kesetaraan gender dan memutus lingkaran kemiskinan yang meninggalkan jutaan anak, remaja, dan orang dewasa. Saat ini, 258 juta anak dan remaja masih tidak bersekolah. 617 juta anak dan remaja tidak dapat membaca dan mengerjakan matematika dasar. Kurang dari 40% anak perempuan di sub-Sahara Afrika menyelesaikan sekolah menengah pertama, dan sekitar 4 juta anak-anak dan pengungsi remaja putus sekolah. Hak mereka atas pendidikan dilanggar dan itu tidak dapat diterima.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Serui disiarkan dari Jalan Patimura. Nantinya kita akan simak ya pendengar berita Gema Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Sementara kita berada di pukul 18.33 menit pendengar kebersamaan kita di malam hari ini. Ya, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang tentunya masih tetap menyatukan frekuensi bersama kami. Berharap suasana petang jelang malam ya, Anda dalam keadaan baik, berbagai aktivitas hari ini juga terselesaikan dengan lancar. Ya, mungkin ya, di tengah kesibukan, Anda yang tidak sempat menuntaskan aktivitas kerja atau kegiatan-kegiatan yang sudah Anda schedule-kan, ya semoga di hari esok bisa dijadwalkan kembali berbagai kegiatan yang tertunda hari ini. Ya, kata orang bijak, tertundanya suatu pekerjaan merupakan sukses ya, yang mungkin belum sempat kita raih. Ya, untuk itu butuh planning lagi, butuh strategi lagi, sehingga kita dapat meraih apa yang kita inginkan. Ya, terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Serui. Dimanapun saudara berada, Anda yang mendengarkan siaran kami ya malam hari ini melalui streaming, bahkan juga yang bersama kami di FM 96,4 MHz. Saya masih hadirkan sajian musik pendengar jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik, mematikan alat elektronik saat berpergian, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, kami sudahi ya sajian lagu-lagu hiburan menemani Anda di malam hari ini pendengar. Dan kita akan simak ya. Ya, kita akan simak berita Gema Papua, Korwil Nusantara 1 Jayapura.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada, tentunya pendengar masih bersama Prof. Satori di Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar, saya cukupkan saja tembang-tembang hiburan yang sudah temani dan juga menyemarakkan nuansa malam pendengar. Selanjutnya kita akan ikuti bersama Kema Papua Korwil 1 dari RRI Biak.

0: Selain memperkuat pengawasan, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh elemen masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan subsidi energi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari mengatakan, pemerintah daerah berharap seluruh masyarakat mematuhi surat edaran yang telah diterbitkan. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan agar BBM bersubsidi tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak, termasuk kendaraan dinas dan aparatur pemerintah.
1: Tentunya terkait dengan surat edaran Pak Bupati Kabupaten Nabire terhadap pengawasan dan penertiban terhadap distribusi BBM bersubsidi. Harapan kami bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dapat mematuhi aturan atau surat edaran tersebut. Karena apa? Disinyalir selama ini banyak BBM yang bersubsidi itu tidak tepat sasaran. Sehingga Bapak Bupati dengan maksimal untuk menerbitkan surat edaran terkait dengan pengawasan dan distribusi BBM subsidi kepada masyarakat. Sehingga diharapkan bahwa dengan adanya surat edaran tersebut, BBM bersubsidi betul-betul tepat sasaran. Tidak dimanfaatkan atau dipakai oleh orang-orang yang tidak diperuntukkan untuk menggunakan BBM tersebut. Contoh kami, kami pemerintah daerah, ASN, sudah ditekankan oleh Pak Bupati untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire juga berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperkuat pengawasan di tingkat penyalur. Di sisi lain, masyarakat berharap pengawasan distribusi BBM bersubsidi dapat dilakukan secara lebih tegas dan adil. Mereka menilai kebijakan pemerintah untuk memastikan subsidi tepat sasaran sudah baik, namun implementasinya di lapangan masih perlu diperkuat. Salah seorang supir rental di Nabire, Bapak Amin, mengungkapkan, masyarakat kecil berharap tidak ada perlakuan berbeda dalam penyaluran BBM bersubsidi.
2: Jadi kita ini kadang juga bertanya-tanya kenapa kita ini di istilahnya dibeda-bedakan. Padahal kalau dipikir itu, subsidi itu kan khusus untuk ini, bukan untuk dijual. Sebenarnya pemerintah juga bagus naikkan Pertamax, cuma yang dibawa ini pelaksanaannya yang kurang tegas. Jadi kalau saran kita perlu diawasi lebih tegas lagi.
0: Melalui pengawasan yang diperketat dan dukungan masyarakat, distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire diharapkan dapat berjalan lebih tertib, sehingga manfaat subsidi energi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: UNICEF Papua bersama pemerintah Kota Jayapura menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat sinergi dalam penguatan program MBG di Kota Jayapura. Berikut laporan reporter RRI Jayapura, Arul Firmansyah.
4: UNICEF Papua bersama pemerintah Kota Jayapura, Badan Gizi Nasional, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menggelar rapat koordinasi program makan bergizi gratis guna memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut di Kota Jayapura. Kegiatan yang berlangsung di Kota Jayapura ini membahas berbagai aspek penting pelaksanaan MBG, mulai dari kualitas layanan, keamanan pangan, distribusi makanan, hingga pemanfaatan data untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Kepala Perwakilan UNICEF Papua dan Papua Barat, Aminuddin Ramdan, menegaskan program MBG memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan pemenuhan gizi anak-anak, terutama di wilayah Papua yang masih menghadapi berbagai persoalan serta keterbatasan akses pangan bergizi. Menurutnya, program tersebut tidak hanya fokus pada penyediaan makanan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
5: Program ini adalah program yang sangat strategis dan memiliki keterkaitan yang sangat luas, bahwa sektor ini, sektor gizi anak-anak, tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Tetapi melalui program MBG ini kita menjadi melihat bagaimana pentingnya, bagaimana kontribusi sektor-sektor lain, bagaimana ini semua bisa berkontribusi untuk menjadikan anak-anak ini bisa memiliki status gizi yang jauh lebih baik. Dari UNICEF kita melihat ada tiga hal yang menjadi penentu kualitas program pemberian makanan bergizi gratis dan pada ujungnya nanti menjadi tolok ukur bagaimana anak-anak ini status gizinya bisa meningkat. Yang perlu kita pastikan adalah keamanan pangan.
4: Ditambahkan, UNICEF menilai terdapat 3 faktor utama yang menentukan kualitas pelaksanaan MBG, yaitu keamanan pangan, ketepatan distribusi, dan ketersediaan data yang akurat. Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan status gizi anak-anak sebagai sasaran program utama. Aminuddin Ramdan juga menekankan pentingnya mekanisme umpan balik dari para penerima manfaat, terutama anak-anak dan ibu hamil maupun menyusui, guna mengukur dampak nyata program MBG terhadap kesehatan, kehadiran sekolah, dan perkembangan gizi dari para penerima manfaat. Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jayapura, Evert Meroje, menegaskan komitmen pemerintah Kota Jayapura dalam mendukung program MBG sebagai bagian dari program strategis nasional. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai penyesuaian anggaran untuk mendukung program tersebut, serta membentuk tim pendampingan yang akan bekerja sama dengan UNICEF dan BGN.
6: Saya mengajak kita untuk yang ada terlibat di kegiatan semacam ini, mari kita kerja dengan hati sehingga jangan kita menurunkan nilai daripada sebuah makanan itu. Makanan di meja makan itu sangat penting. Tapi kalau sudah kita rubah ke MBG, mari kita berikan yang terbaik, yang bergizi kepada anak-anak kita. Untuk Kota Jayapura, saya sudah datang di beberapa titik dan kalau lihat dari standar itu standar nasional. Yang mungkin lagi menjadi penting di sini adalah IPAL-nya dan sanitasi yang itu mungkin teman-teman dari MBG dengan dari GAPAI, dari UNICEF maupun kesehatan bisa membantu.
4: Terkait dan hal itu, Evert Meroje meminta kepada seluruh pihak yang terlibat untuk meningkatkan koordinasi dan respon cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan, agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan memberikan dampak buruk terhadap pelaksanaan program MBG di Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Pemkab Bovendigul salurkan bantuan beras untuk warga kampung Manggelum terdampak musibah. Berikut laporan reporter RRI Bovendigul, Thomas Jamlean.
7: Sebagai bentuk kepedulian dan upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak musibah, pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui program penanganan kerawanan pangan menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat Kampung Manggelum, Distrik Manggelum. Penyaluran bantuan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bovendigul Roni Omba. Dalam arahan singkatnya, Bupati Roni mengatakan bantuan ini menjadi bagian dari langkah cepat pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi pasca musibah yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, bantuan pangan yang disalurkan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekaligus mengurangi beban yang mereka rasakan akibat dampak musibah.
8: Kami, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, akan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat. Sebenarnya bukan dari Dinas Ketahanan Pangan saja. Dinas Sosial juga ada. Dinas Sosial ada, tapi sudah beberapa waktu lalu kemarin sudah diberikan ya Pak Dirjen. Ya sudah. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya karena dalam satu tahun berjalan ini kita belum tahu kegiatan-kegiatan aktivitas yang mendadak seperti ini memang ada. Nah saya juga berharap mungkin ada bantuan dari pihak lain diakomodir secara baik. Jangan sampai nanti menimbulkan persoalan internal kalian sendiri.
7: Di tempat yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul Evelyn C. Amute menjelaskan, dalam penyaluran bantuan melalui program kerawanan pangan, terdapat 72 penerima manfaat yang menerima bantuan. Total bantuan yang disalurkan mencapai 144 karung beras. Proses penyaluran bantuan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan dan dipusatkan di Tanah Merah sebagai langkah percepatan penyaluran pasca musibah, sedangkan tahap kedua direncanakan akan diantar langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan ke Kampung Manggelum agar seluruh penerima manfaat dapat memperoleh bantuan sesuai kebutuhan.
9: Dinas Ketahanan Pangan, kami adalah program bantuan pangan. Dalam dokumen anggaran kami, tahun ini itu ada di Kampung Manggelum. 72 penerima manfaat dengan jumlah berasnya 144 karung. Ada dua tahap pertama yang kali ini kami lakukan karena musibah bencana sehingga kami mulai melakukan tempat ini penyalurannya. Tapi tahap kedua kami akan kembali ke kampung langsung dan akan berikan langsung ke masyarakat di Kampung Manggelum. Pesan saya untuk Bapak Distrik dan Bapak Kampung, beras ini jumlahnya 144 karung, satu kakak nanti dia akan dapat satu karung.
7: Melalui program penanganan kerawanan pangan ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam memberikan perlindungan sosial dan menjaga ketahanan pangan masyarakat, terutama bagi warga yang sedang menghadapi kondisi darurat akibat musibah. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yayasan Rumsram Biak Numfor gelar kampanye pendidikan bagi orang tua siswa SD binaan. Berikut laporan reporter RRI Biak, Ririn Arini.
10: Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran aktif orang tua dalam mendukung pendidikan anak di rumah, Yayasan Rumsram bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan UNICEF yang didukung pemerintah Jepang menggelar kampanye pendidikan bertema Orang Tua Hebat, Anak Cerdas dan Sehat. Kegiatan berlangsung di halaman SD Impresori Do Biak, Sabtu 13 Juni 2026. Kampanye ini diikuti oleh orang tua siswa, guru, serta kepala sekolah dari 9 SD dampingan Yayasan Rumsram. Rangkaian acara diawali dengan jalan sehat bersama, dilanjutkan dengan penyampaian materi dan sosialisasi pendidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta tokoh perempuan Biak Numfor. Direktur Yayasan Rumsram Biak Numfor, Simon Morin, menekankan kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta pemenuhan gizi anak adalah fondasi utama pendidikan. Menurutnya, ketiga aspek ini masih menjadi tantangan di Biak Numfor, terutama di daerah-daerah terpencil. Ia menambahkan, keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada lembaga pendampingan, tetapi harus menjadi kerjasama berkelanjutan antara sekolah dan orang tua.
11: Pendampingan dari Rumsram dan UNICEF, kita bisa berbagi ke sekolah-sekolah lain yang lebih jauh dari kita di sini. Karena kemajuan Biak bukan hanya diukur dari kita saja yang di kota, tapi sampai ke yang ada di kampung-kampung. Dan sumber daya manusia adalah aset penting bagi pembangunan kita di Biak Numfor dan juga di Papua dan di Republik Indonesia. Sehingga dengan kampanye ini, diharapkan bagaimana bisa membangun pemahaman dari orang tua untuk bersama-sama dengan sekolah. Dan memang peran orang tua untuk membantu guru dalam pendidikan anak, terutama dalam literasi membaca, menghitung, dan bagaimana memenuhi gizi anak-anak itu sangat penting. Dan saya pikir perlu dibangun kerjasama antara sekolah, orang tua untuk keberlanjutan ke depan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin SPD, menyampaikan pendidikan memiliki peran strategis yang sama pentingnya dengan kesehatan. Ia menyebut pendidikan sebagai vaksin sosial yang melindungi anak dari kebodohan, kemiskinan, dan rasa rendah diri di masa depan. Menurutnya, kecerdasan tidak hanya diukur dari nilai akademik, tapi juga mencakup seni, olahraga, dan bakat lainnya. Mengenai perkembangan mutu pendidikan, Kamarudin menyampaikan bahwa

0: Sekolah yayasan nggak bisa mengerjakan sendiri. Butuh partisipasi publik, butuh partisipasi masyarakat. Partisipasi itu ya bisa dalam bentuk macam-macam. Menjaga aset sekolah itu juga partisipasi. Supaya sekolah jangan dipalang, fasilitas sekolah jangan ditutup. Itu bentuk partisipasi. Mengantar anak ke sekolah tepat waktu di pagi hari, kemudian menjemputnya di siang hari, itu juga bentuk partisipasi. Banyak bentuk partisipasi yang bisa kita berikan kepada sekolah Bapak dan Ibu. Sekali lagi, saya senang sekali dengan acara ini, dengan kampanye pendidikan ini, atau promosi pendidikan ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga partisipasi Bapak, Ibu ini akan memberikan sumbangan yang positif bagi kemajuan daerah kita, Kabupaten Biak Numfor.
1: Melalui kampanye ini diharapkan terbangun pemahaman baru di kalangan orang tua bahwa mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara keluarga dan sekolah. Dukungan yang konsisten di rumah akan melengkapi pembelajaran yang didapat di sekolah, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ririn Arini melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1, Papua. Kita ke berita olahraga serba-serbi Piala Dunia. Penyandang disabilitas netra di Biak Numfor berterima kasih kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Berikut laporan reporter RRI Biak, Oki Pinontoan.
3: Euforia Piala Dunia tidak hanya dirasakan dan dinikmati oleh berbagai elemen masyarakat, tapi juga melalui siaran audio dari OPPRRI Biak bagi kaum difabel netra di Kabupaten Biak Numfor. Kaum difabel menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada RRI yang menyiarkan pertandingan secara langsung. Agus, salah satu difabel netra di Biak, mengatakan tahun ini turut merasakan langsung bagaimana pertandingan tim-tim yang berasal dari 48 negara di ajang bergengsi Piala Dunia tersebut dengan mendengarkan siaran radio.
4: Mewakili teman-teman penonton semua mengucapkan terima kasih buat LPPRRI. Saya selama ini ikuti Piala Dunia lewat TV kurang begitu menyentuhkan tersentuh karena di TV itu kan pertandingan akhir karena ini. Tapi untuk tahun ini saya sangat puas karena LPPRRI akhirnya disiarkan untuk Piala Dunia tahun ini. Sehingga di awal sampai akhir saya bisa lihat jelas karena itu pasti bahasa kita sendiri.
3: Kaum difabel netra lainnya Afandi juga merasa bahagia, turut merasakan euforia Piala Dunia meski tidak mendengar bersama teman-teman lainnya, namun mendengar melalui platform RRI digital dilakoninya. Afandi juga merasa bahagia terlebih tim andalannya Argentina di laga perdana pada Rabu 17 Juni 2026 menang dari tim Aljazair.
5: Kalau dulu tuh teman-teman kita kan masih banyak tuh, jadi kita dengarnya tuh di satu radio besar itu, di speaker dipasang di HP. Kalau sekarang ya sendiri-sendiri karena tidak semua punya radio juga. Kita dengar di RRI digital. Bagus karena dia sangat membantu kami juga tuh sebagai disabilitas netra, karena yang biasanya kalau orang ikuti, yang saya biasa ikuti ya di TV itu kan tidak memandu sejelas RRI. RRI kan tahulah dia tahu kita bisa. Jadi kalau kita yang ikuti lewat radio, kita cerita dengan orang yang di televisi dengar itu kayak kita orang tahu dia nonton juga ya. Kayak begitu. Yang pandu itu komentatornya. Terima kasih karena sudah siarkan Piala Dunia.
3: Afandi menaruh harapan agar di ajang Piala Dunia berikutnya RRI masih menjadi pendamping langsung bagi kaum difabel netra untuk menyiarkan pertandingan selama Piala Dunia bergulir.
2: Gang Piala Dunia di Merauke menjadi viral. Berikut laporan reporter RRI Merauke, Jessica Ardana.
6: Warga di sebuah gang yang berada di Jalan Sesate, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menghiasi lingkungan mereka dengan lukisan bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Deretan bendera yang memenuhi dinding sepanjang gang tersebut kini menarik perhatian masyarakat dan menjadi lokasi favorit untuk berfoto. Ide kreatif tersebut dicetuskan oleh Diana bersama warga sekitar yang memiliki kecintaan terhadap sepak bola. Awalnya, warga hanya memasang bendera negara yang didukung saja selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Diana mengatakan, satu rumah di lingkungan tersebut memiliki pendukung tim yang berbeda-beda sehingga muncul ide untuk menampilkan seluruh negara peserta

0: Piala Dunia.
1: Awalnya mulai dari gambar-gambar bendera pendukungnya. Setelah ada gambar pendukungnya, lihat dari potensi untuk gambar, sudah. Langsung semua digambarkan semua negara.
0: Proses pengerjaan lukisan dilakukan secara gotong royong oleh anggota keluarga, keponakan, anak-anak, serta teman-teman yang sering bermain di lingkungan tersebut. Seluruh pengerjaan berlangsung selama 3 hingga 4 hari dengan biaya yang ditanggung secara mandiri dan sukarela oleh warga. Menurut Diana, tembok yang sebelumnya terlihat kosong dimanfaatkan sebagai media untuk menyalurkan kreativitas warga. Tidak disangka, hasil karya tersebut kemudian viral di media sosial dan menarik banyak pengunjung untuk datang melihat secara langsung di gang yang berada di kawasan Jalan Sesate tersebut. Selain memperindah lingkungan, keberadaan gang bertema Piala Dunia ini juga mempererat kebersamaan warga yang memiliki beragam negara favorit. Kini lokasi tersebut menjadi salah satu sudut menarik di Kota Merauke yang menunjukkan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik dan membangun kebersamaan melalui olahraga. Jessica Ardana melaporkan.
2: Berita olahraga lainnya dari RRI Serui. Sebanyak 38 atlet Kabupaten Kepulauan Yapen siap berlaga pada kejuaraan daerah Kejurda Atletik memperebutkan Piala Gubernur Papua di Stadion Mandala Kota Jayapura. Berikut laporan reporter RRI Serui, Salo Ayomi.
3: 38 atlet Kabupaten Kepulauan Yapen siap bertanding dalam laga kejuaraan daerah Kejurda Atletik memperebut Piala Gubernur Papua di Stadion Mandala Kota Jayapura pada Kamis 18 Juni 2026. Pelatih sprinter Putri Pasi Yapen dan juga mantan pelari 100 dan 200 meter Penska Wapai mengatakan, Pasi Yapen siap menurunkan atlet terbaik Yapen yang sudah dilatih untuk berlaga. Meskipun terkendala dengan perlengkapan seperti sepatu, dirinya optimis atlet Pasi Yapen tetap juara.
4: Kami bisa tiba dengan selamat membawa atlet 46 orang sampai tiba, walaupun yang kurang-kurang, tapi kami bersyukur karena kami bisa ada di tempat ini dan atlet siap mengikuti di kejuaraan yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Juni 2026. Kendalanya mungkin cuma di perlengkapan kami, soalnya kalau atletik itu sepatu lari ini harganya juga lumayan. Tapi dengan dana yang terbatas, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti ya, kami akan buat yang terbaik untuk Kabupaten Kepulauan Yapen.
3: Sementara itu, Amos Arampayai, pelatih lempar lembing, mengatakan dirinya optimis atlet lempar lembing yang telah berlatih selama sebulan akan menjuarai kejurda tersebut. Meskipun atlet Pasi Yapen mengalami keterbatasan kelengkapan yang menunjang atlet dalam berlaga, dirinya tetap optimis untuk meraih juara.
5: Saya percaya bahwa kami sudah siap untuk bertanding. Maka kami akan tunjukkan yang terbaik di Provinsi Jayapura. Harapan saya, semoga atlet yang kami bawa membawa nama baik bagi kabupaten, bahkan yang terbaik lagi, sehingga mereka boleh dapat terpilih untuk mewakili Kabupaten Yapen sampai di event yang tertinggi. Kendala yang kami hadapi adalah masalah perlengkapan. Walaupun perlengkapannya selama ini kami belum dapat, tapi semoga akan diusahakan oleh para pelatih dan pengurus, semoga bisa dilengkapi sedikit demi sedikit. Yang penting adalah jiwa kami adalah untuk membawa nama baik Kabupaten Pasi Yapen.
3: Pada kejuaraan daerah Kejurda memperebut Piala Gubernur Papua, Pasi Yapen menurunkan 38 atlet dengan nomor lomba yang diikuti. Sprinter 100 hingga 200 meter putra dan putri, sprinter 400 meter putra dan putri, lari jarak jauh, lompar lembing, tolak peluru, lempar cakram putra dan putri, 4x100 meter putra dan putri, 4x400 meter putra dan putri, dan mix 4x400 meter maupun sprint kategori senior, junior, dan remaja. Salo Ayomi melaporkan.
2: Informasi olahraga dari Serui tadi mengakhiri warta berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
6: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena. Merauke, dan Bovendigo.

0: Womino Pandia, go by Tare, Katura Muputi, Womino Pandia, Woma, Nemuka Kepa, Kongone, Wapa Boyne, Aboyne, Nupa Boyne.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah, tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, baik, selamat malam pendengar setiap program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, kembali lagi saya Christine Padua menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, edisi Kamis 18 Juni 2026. Ya, saya akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 20 hingga tutup siar nanti ya, 24 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, untuk menemani suasana Anda di malam hari ini, menemani aktivitas Anda juga istirahat malam hari Anda, kami hadirkan drama radio dengan judul Jebakan Masa Muda, produksi RRI Surakarta. Dari Studio Pro 1 kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, mohon maaf untuk kesalahan. Drama radio dengan judul Harapan di Puing Retakan, produksi RRI Padang. Selamat mendengarkan.
6: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama, sehingga kita menjadi sejajar.

0: ini saya sedang berada di salah satu lokasi bencana. Untuk saat ini informasi yang kami terima dari BMKG, gempa yang melanda Kota Padang beberapa saat lalu berkekuatan 7,6 skala Richter. Hal ini mengakibatkan kerusakan di sebagian besar perumahan warga yang memakan banyak korban jiwa. Pendengar, dimanapun Anda berada, dapat saya sampaikan juga bahwa beberapa warga yang berada di perumahan ini telah banyak yang melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman karena ditakutkan akan terjadi tsunami. Pendengar, dimanapun Anda berada, gempa kecil juga masih terasa di sini. Kemudian juga warga begitu panik, berhamburan keluar rumah. Bantuan beberapa sudah datang dari pihak kepolisian, dari tim SAR, kemudian juga dari tim medis untuk membantu dan mengevakuasi.
1: Jangan pergi.

0: berlalu. Usia Putih kini telah memasuki 25 tahun. Putih yang kini tinggal bersama pamannya masih hidup dalam bayang-bayang trauma masa lalunya akan bencana gempa. Namun demikian, Putih tetap melanjutkan hidup hingga dia bertemu Baim, yang juga seorang penyintas bencana gempa tahun 2009.
1: Saudara-saudara, masih teringat diingatan kita dengan gempa bumi 2009 dengan jarak 50 km lepas pantai Sumatera Barat dan kedalaman 87 km sudah bisa memberikan dampak yang cukup mengerikan. Bayangkan saja untuk korban yang meninggal lebih dari 1000 jiwa itu, belum lagi korban yang terluka dan bangunan yang hancur. Kehancuran massal seperti ini menunjukkan kepada kita bagaimana penting pengenalan atau mitigasi terhadap bencana. Kota Padang ini terletak di beberapa sesar yang mengarah kepada patahan megatrust. Ya, ini merupakan patahan pembatas antara dua lempeng tektonik yang terus bergerak dan kapan saja bisa terjadi. Berbicara mengenai gempa, kita tidak saja berbicara tentang berapa kekuatannya, tapi juga berbicara tentang sikap kita saat dan setelah gempa itu terjadi. Untuk itu, penguatan terhadap kelompok siaga bencana harus kita perkuat.
2: Tapi Pak, selama ini sebanyak apapun sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD tentang kebencanaan, masyarakat terkesan tidak serius. Namun, di saat bencana terjadi, yang menjadi korban tetap masyarakat.
1: Nah, karena itu kami tidak pernah menyerah untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya mitigasi kebencanaan di level masyarakat. Dan masyarakat... Ya, halo?
3: Ini laporan, Pak.
1: Ya?
3: Pak, barusan kita mendapat tanda-tanda dari patahan megatrust.
1: Baik. Pantau dan terus kabarkan ke saya perkembangannya, ya?
3: Ya, Pak.

0: Ayo bumbuh, bumbuh, bumbuh. Babelo jalan kapu saro, saro, saro.
1: Biaro Pak De, biaro.
0: Hehe, alah, ganti toh kiranya. Ambo kiro masih pusaro. Ah, duduklah dulu nak Baim, nak Putih. Mio makan apa kini kok?
1: Nasi gorengnya dua Pak De. Yang satu pedes ya Pak De.
0: Oke, oke. Sabar dulu deh Pak De, buean dulu.
2: Im, nanti sore jadi ya ke Tugu Gempa?
1: Insya Allah jadi Put. Kebetulan pihak BPBD sudah mempersiapkan semuanya untuk nanti sore. Kamu ikut ya?
2: Enggak lah Im.
1: Kenapa? Katanya udah gak trauma lagi. Kok masih gak mau aku ajak ke acara sosialisasi bencana seperti ini?
2: Iya sih, cuman kan...
1: Udahlah ikut aja. Pokoknya nanti sore itu bakalan seru kok. Banyak hal yang bisa kamu dapat.
0: Ikonyo, nasi goreng bedas satu, nasi goreng biasa satu. Ha, makanlah dulu, masih ange-ange. Beko kalau lah dingin, ndak lama nasi gorengnya.
2: Makasih ya Pak De.
0: Je, sami-sami.
2: Ayo, pacaran. Gak ngajak-ngajak, ih. Masa pacaran dibagi-bagi sama kamu, Syar? Siapa tahu Baim mau dibagi-bagi, ya nggak, Im?
3: Ih, Syarli!
2: Bercanda kali, Put. Kalau gitu, bagi aku nasi gorengnya ya. Eh, Put. Tadi aku baca WA grup loh. Katanya akan ada gempa besar di Padang. Takut aku, Put.
3: Kamu masih juga percaya berita hoax gitu, Syar? Kemarin dapat SMS 300 juta, girangnya minta ampun. Ujung-ujungnya ketipu. Tahu nggak, Syar? Menurut penelitian, gempa besar di daerah ini tuh siklusnya setiap 200 tahun sekali. Dan hari ini belum dalam lingkaran siklus.
1: Tapi kita harus tetap waspada, Put. Bencana itu kan nggak gempa aja. Masih banyak bencana lainnya. Jadi setiap detik bisa aja terjadi, Put.
2: Iya. Kalian ini memang pasangan yang cocok kalau urusan ceramahin orang.
4: Bud, Budi, Bud, kamu sudah catat berapa kali gempa yang terjadi hari ini, Bud?
5: Sudah, Pak. Total semuanya yang tercatat ada sebanyak 9 kali gempa kecil, Pak.
4: 9 kali? Ini termasuk gempa yang terbanyak dalam satu hari. Ini aneh. Daerah mana saja, Bud?
5: Hampir di semua patahan gempa yang ada di Sumbar, Pak. Sesar Semangko, Sesar Selat Mentawai, dan semuanya mengarah dan mempengaruhi patahan Megatrust, Pak.
4: Kalau gitu, coba kamu rekap lagi. Hingga detik ini rekaman data seismografnya. Saya mau mempersiapkan anggota dulu untuk penyuluhan sore ini.
5: Siap, Pak.
2: Kok masih di sini, Di? Belum dijemput?
6: Belum, Bu. Papa masih di kantor. Mungkin sebentar lagi datang.
2: Kakak kamu kemana? Biasanya kan kakak kamu yang jemput.
6: Kak Putih tadi katanya ada acara di kantor, Bu. Jadi papa yang jemput adik pulang.
2: Oh, ya udah. Kalau gitu kamu tunggu di sini aja, biar papa kamu nggak susah cariin kamu, Di. Itu minumnya mau ibu tambah?
6: Iya, Bu. Adik tambah pop ice-nya satu ya, Bu.
2: Ibu bikinin dulu ya, kamu tunggu sebentar. Aneh, meja ini kok goyang tiba-tiba. Padahal aku tidak menyenggolnya. Perasaanku jadi tidak enak. Apa mungkin ini gempa? Ya Tuhan, selamatkanlah hambamu ini dari mara bahaya. Di, ini minumannya. Bagaimana, Di? Papa kamu sudah di mana?
6: Kata papa sih udah di perempatan jalan dekat sekolah.
2: Oh, ya udah. Ibu sambil beres-beres kantin ya. Kamu duduk aja sambil menunggu papa kamu datang.
6: Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu.
0: Di, maaf ya. Papa agak telat jemput kamu. Tapi kok tuh ben kantinnya tutup cepat? Bukannya masih ada siswa yang sekolah?
6: Gak tahu, Pak. Mungkin ibu kantinnya mau pergi, Pak.
0: Bu, terima kasih ya Bu, udah mau jagain Adi di sini.
3: Iya Pak.
0: Tapi Bu, kok tumben Ibu tutupnya jam segini? Biasanya Ibu tutupnya selalu sore kan?
3: Iya Pak, perasaan saya nggak enak Pak. Tadi waktu membuatkan minuman Adi, meja ini bergoyang sendiri. Padahal saya tidak menyenggolnya. Saya takut kalau itu gempa. Saya masih trauma Pak kalau masalah gempa-gempa ini. Makanya saya tutup cepat.
0: Apa betul?

0: Makasih ya, Im, udah anterin aku ke kantor.
1: Iya, sama-sama, Put. Oh ya, nanti sore aku jemput kamu jam 4 ya.
0: Iya, Im. Tapi...
1: Sudah, gak apa-apa kok, Put. Acara nanti sore itu bagus kok. Nambah wawasan kita juga kan untuk mitigasi bencana. Biar kamu gak kaku lagi kalau ada bencana.
0: Ya sudah. Kalau gitu aku masuk dulu ya, Im.
1: Iya, Put. Aku jalan dulu ya.
0: Hati-hati ya.

0: gempa. Putih, kondisi Putih gimana? Guncangannya juga semakin kuat. Aku harus segera mencari Putih. Putih! Astagfirullah. Putih tertimpa langit-langit gedung. Aku harus segera menyelamatkannya. Putih! Put, kamu di mana? Suara Putih mulai hilang. Aku harus cepat-cepat memindahkan reruntuhan ini.
1: Tolong! Tolong!
0: Itu suara Putih. Putih! Syukurlah, suara Putih kembali terdengar.
2: Cepat!
0: Keadaanmu gimana, Put?
1: Pak Im, tolong aku, Im. Aku terkurung di dalam ruangan ini. Oh, Ibu yang merobot di depan pintu ini menghalangi pintu.
0: Tunggu di sana, Put. Aku akan coba membuang puing-puing ini. Syukurlah, kamu masih selamat, Put.
1: Aku takut, Im. Aku takut.
0: Tenang, sayang, tenang. Kamu sudah aman. Sekarang, kita harus cepat-cepat keluar dari gedung ini. Aku takut akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Biasanya, gempa kuat sekarang ini baru permulaan. Kita harus segera keluar. Kita harus segera ke tempat aman. Mari, mari aku bimbing kamu keluar dari gedung ini, Put.
1: Aku takut, Im.
0: Put, gak apa-apa kok.

0: Put, dengar aku. Dengar aku sekarang. Kamu keluar duluan ya, Put, ke kamp pengungsian. Aku harus menolong orang itu.
1: Jangan, Im, jangan. Aku takut kenapa-napa. Jangan tinggalin aku, Im.
0: Put, kamu ikuti aja rambu-rambu yang sudah dipasang. Kamu gak akan kenapa-kenapa, Put. Selama kamu ikuti rambu itu, insya Allah akan aman. Aku harus segera menolong orang itu, Put.
1: Tapi, Im.
0: Put, dengerin aku sekali ini aja. Kamu pasti selamat. Dan aku akan segera temui kamu setelah ini.
1: Tapi kamu janji ya, akan temui aku lagi di pengungsian. Janji gak akan tinggalin aku.
0: Iya, insya Allah aku janji, Put. Ya sudah, kamu jalan duluan ya. Aku tolong orang itu dulu. Habis itu, aku akan segera menemui kamu di kamp pengungsian.

Sudah beberapa kali aku coba, tapi masih tidak bisa terhubung dengan Mbak Im. Sinyalnya masih tidak ada. Bagaimana keadaan Mbak Im sekarang ya? Mbak Im, angkat Mbak Im.

disiko. Syukurlah, syukurlah. Bapakmu nak putih disiko. Nak putih bisa menghubungi orang tua jasadku enggak?

0: siapa Pak Dek?
1: Ikut jasad Nyona Pak Im.
0: Pak Im? Enggak mungkin Pak Dek, enggak mungkin. Ini enggak mungkin jasad Pak Im Pak Dek. Aku enggak percaya.
1: Sabar Nak Putih, sabar. Kamu itu harus terima kenyataan Iko. Pak Dek pun kaget saat tahu Iko jasad Pak Im Nak Putih.
0: Im, bangun Im. Kamu sudah janji akan menemani aku Im. Im, bangun.
1: Sudah Nak Putih, jangan ditangisi lagi Nak. Pak Im tidak mati sia-sia. Sebelum dia meninggal, dia itu sudah menyelamatkan banyak nyawa, Nak.
0: Bagaimana bisa Pak Im menjadi korban, Pak Dek?
1: Saat itu, Ambo Pasopo Pak Im sedang membantu orang yang minta tolong tertimpa bangunan. Saat melewati puing-puing bangunan, kakinya tergelincir dan Pak Im jatuh. Puing-puing yang dia injak tadi tidak stabil. Dan akhirnya jatuh menimpa Pak Im. Ambo langsung mengangkat puing-puing itu. Tapi jawa Pak Im tidak tertolong. Besi puing itu tertancap tepat di jantung Pak Im.
0: Apalagi yang bisa saya lakukan tanpa Pak Im, Pak Dek? Saya banyak belajar melawan trauma saya karena dia. Dan karena dia pula, hidup saya berwarna kembali, Pak Dek.
1: Nah Putih, Baim sosok anak muda yang perhatian dan berani. Ampo salut dengan dia. Semangatnya untuk membantu orang yang kesusahan sangat tinggi. Lihat dia, Nak. Lihat senyumnya. Siapa lagi yang akan melanjutkan harapannya untuk membantu sesama? Kini harapan itu terasa pudar di antara puing-puing retakan.
0: Iya, Pak Dek. Pak Im selalu mengatakan kepada saya untuk selalu berani melawan ketakutan. Melihat senyum dia yang damai, saya yakin masih ada harapan itu. Saya akan melanjutkan.

produksi RRI Padang dengan judul Harapan di Puing Retakan, dimainkan oleh Sanggar Angkasa RRI Padang. Penanggung jawab produksi N. Lahar Rubiarso. Produser Darius. Penulis naskah Arif Pratama Putra dan Agung S. Yukaswara. Ilustrasi musik Tito Oktri Rosdi. Teknik dan montase Arif Icap Pratama. Pengantar cerita Hatwarman M. Daud. Dan sutradara Wahyudi.

Ya, pendengar pukul 20 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Pendengar, telah kita ikuti bersama drama radio dengan judul Harapan di Puing Retakan, produksi RRI Padang. Ya, pendengar, akan kami hadirkan beberapa lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda. Lagu-lagu ini merupakan lagu requestan ya dari penelpon kita di acara Pilpen pilihan pendengar hari ini pada pukul 12 siang lalu yang tidak sempat diputarkan karena program acara siaran langsung dari Pro3 Jakarta, Warta Berita Dinamika Olahraga dan juga Potensi Daerah. Sehingga kami tidak dapat menghadirkan lagu-lagu requestan dari penelpon yang sudah bergabung di acara Pilpen siang tadi. Dan akan kami hadirkan lagu-lagu yang sudah di-request dari Bung X, kemudian juga Bapak Denny Gomar dan juga Abang Laser.

0: Dai.
1: Apa, Aide?
0: Kok bisa bantu saya, Kang?
1: Bantu apa, Aide?
0: Antar paket pesanan ke alamat ini. Bisa kah, Dai?
1: Tapi paket apa itu, Aide?
0: Ah, kau jangan terlalu banyak tanya. Nanti saya kasih kau uang. Yang penting, kau antar paket ini dulu. Cepat sudah, sebelum ada yang curiga Tongdo di sini.
1: Aide, saya memang butuh uang. Tapi saya tidak mau jadi kurir barang haram itu.
0: Ji, kenapa, Jidi?
1: Kau harus sadar, Aide. Generasi di Papua ini sudah hampir punah. Hanya karena pakai barang haram itu.
2: Stop, jadikan pertemanan untuk menyebarkan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
3: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Thank you.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 20 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Ya, pendengar, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda berasal dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Hari kedua penyaluran 800 warga Kelurahan Tarau terima bantuan pangan. Pendengar, penyaluran bantuan pangan pemerintah pusat di Kelurahan Tarau, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, memasuki hari kedua pada Kamis 18 Juni 2026. Pemerintah Kelurahan terus melayani masyarakat penerima manfaat yang datang untuk mengambil bantuan beras dan minyak goreng. Lurah Tarau, Silion Burumi SA, mengatakan jumlah penerima manfaat yang terdata di wilayahnya mencapai 801 kepala keluarga. Bantuan yang disalurkan kali ini merupakan alokasi untuk 2 bulan, yakni Februari dan Maret 2026. Menurut Burumi, total bantuan pangan yang masuk ke Kelurahan Tarau mencapai sekitar 212 ton beras. Seluruh bantuan tersebut disalurkan berdasarkan data penerima manfaat yang telah ditetapkan oleh instansi terkait. Pendengar, ia juga menjelaskan penyaluran bantuan tetap mengacu pada daftar penerima manfaat yang diterima dari Dinas Sosial dan Perumbulok. Data tersebut menjadi pedoman pemerintah kelurahan dalam memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak. Setiap kepala keluarga menerima bantuan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng untuk alokasi 2 bulan. Rinciannya, setiap bulan penerima memperoleh 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng. Ya, pendengar, Burumi menghimbau masyarakat yang belum mengambil bantuan agar segera datang ke kantor Kelurahan Tarau. Ia menegaskan bahwa petugas kelurahan masih tetap bersiaga untuk melayani masyarakat selama proses penyaluran berlangsung.

Pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang penyaluran bantuan pangan untuk 800 warga Kelurahan Tarau. Informasi yang kami hadirkan dapat juga Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, pukul 20.48 menit waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian dengan segala aktivitas Anda masing-masing. Anda yang sudah merebahkan diri ya untuk melepas penat lelah Anda dengan beristirahat, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat bagi Anda. Dan Anda yang terus melakukan aktivitas Anda ya, yang baru mulai bekerja di malam hari ini, pegawai-pegawai, petugas-petugas operasional ya, yang tetap stay melaksanakan tugas tanggung jawabnya di malam hari ini, tetap semangat dan kerjakan dengan sepenuh hati.

Pendengar setia Pro 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada? Pukul 20.56 menit waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan bahwa di pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

Ya, pendengar, kami sampaikan untuk informasi ya, pertandingan Piala Dunia yang akan disiarkan langsung oleh RRI Pro 1 RRI Serui pada hari Jumat 19 Juni 2026 di pukul 7 pagi ya. Akan kami siarkan pertandingan antara Kanada dan juga Qatar. Dan di pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, akan kembali kami siarkan pertandingan antara Meksiko dan Korea Selatan. Ya, pertandingan siaran langsung sepak bola. Siaran langsung ya, pertandingan sepak bola dapat Anda ikuti melalui frekuensi 96,4 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381 mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Febrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tampak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan

0: Dan semangat para peziarah tetap tinggi, bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hiro. Sampai di puncak, Febrilian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke Tanah Air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
2: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
4: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
5: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang seimbang. setara serta saling menguntungkan.
4: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
6: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN.

0: tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
1: KTT ASEAN-Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Let us choose well. Thank you.
3: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
4: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
5: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu, neng itu nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi, 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat.
4: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
6: Jadi di warung kopi itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di World Cup itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di World Cup itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
4: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi.

Baik pendengar setia program 1 RRI Istri di mana saja Anda berada, pukul 21 lewat 35 menit waktu Indonesia Timur. Telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali lagi bersama program 1 RRI Istri 96,4 MHz dan juga secara streaming di aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pro 1 Serui kembali dengan acara Ruang Rindu edisi Kamis 18 Juni 2026. Ya, pendengar, Anda dapat berinteraksi di acara Ruang Rindu ya, edisi Kamis 18 Juni 2026 di line telepon kami 0983-32999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pendengar, Anda dapat melepas rindu ya kepada orang-orang terkasih tersayang Anda tentu saja lewat pesan-pesan manis Anda di line telepon kami 0983-32999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda dapat berkirim-kirim kabar ya kepada orang-orang terkasih tersayang Anda, juga menyapa mereka ya di mana saja berada. Juga menyampaikan salam-salam, atensi-atensi khusus Anda kepada teman, saudara, keluarga, kenalan Anda. Ya, boleh saja, langsung saja sampaikan di line telepon kami 0983-32999 via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, dan juga Anda dapat merequest ya lagu-lagu kesukaan Anda yang mungkin mempunyai kenangan tersendiri bagi Anda dan dapat mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi Anda. Boleh saja akan kami hadirkan lagu-lagu requestan untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, edisi Kamis 18 Juni 2026. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Baik yang ada di seantero Kabupaten Kepulauan Yapen yang dapat mengakses siaran program 1 RRI Serui. Dari ujung pukul ujung kami sapa selamat malam, selamat beraktivitas. Juga bagi Anda yang mungkin sudah melepas lelah penat Anda dengan membaringkan tubuh Anda di atas kasur ya, untuk beristirahat di malam hari ini, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Ya, buat mendengar setiap Pro 1 RRI Serui yang mendiami Kabupaten Bakau, yang ada di Supyori, di Biak, di Numfor, di Manokwari, di Jogja, di Timika, di Sarmi, di mana saja tentunya, yang selalu setia memonitor siaran Pro 1 RRI Serui, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas. Ya, pendengar Ruang Rindu akan hadir di ruang dengar Anda dari pukul 21.30 hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Ya, sambil menantikan atensi-atensi Anda via telepon maupun via WhatsApp di acara Ruang Rindu edisi Kamis 18 Juni 2026, kami hadirkan satu tembang manis dari Tony Parera, Aku Tak Rela. Semoga, ya, Aku Tak Rela Menderita ya, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar setiap program 1 RRI Serui, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Kamis 18 Juni 2026. Ya, di acara Ruang Rindu ini, ruang di mana Anda dapat berbagi rindu dan kasih sayang Anda ya kepada orang-orang terkasih, tersayang Anda lewat lagu dan juga lewat pesan-pesan khusus Anda, pesan-pesan spesial Anda ya lewat udara tentunya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Juga Anda dapat merequest ya lagu-lagu kesukaan Anda yang mungkin mempunyai kenangan terindah, kenangan tersendiri bagi Anda, atau lagu-lagu yang bisa menambah semangat aktivitas Anda di malam hari ini, atau menjadi teman istirahat Anda di malam hari ini ya. Boleh saja langsung bergabung di line telepon kami 0983-32999 via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, kami mau sapa-sapa nih pendengar setiap persatu yang selalu setia hadir dan berpartisipasi dalam acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Kami sapa yang ada di seputaran Nyapan Mantem Busana ya, ada Mamit dan juga Putri Lembata, ada Wawing di sana. Selamat malam ya, selamat beraktivitas. Kalau lagi monit dan ada pulsa, boleh gabung. Oke, dan yang ada di Kampung Harapan sana ya, ada Maven juga, laki-laki seribu bakau ya di Kampung Harapan sana. Iya, dan juga ada pendengar setia yang selalu bergabung dalam setiap acara Pro 1 Serui. Ada Bung X ya di Papua Tengah sana dan saat ini posisi sementara masih di Jayapura. Selamat malam Bung X, selamat beraktivitas. Iya, dan yang sudah jarang terdengar lagi suaranya ya, ada Bung PTK di Kabupaten Sejuta Bakawar Ropen sana. Selamat malam, selamat beraktivitas bersama keluarga tercinta di sana. Ya, dan juga yang punya Kota Ombak Sarmi, ada Kak Esti dan keluarga di sana. Selamat malam Kak Esti dan keluarga, selamat beraktivitas. Di Kota Dolar sana ada Putra Kamoro dan keluarga yang saat ini sedang berada di Pulau Jawa, Tanah Jawa sana ya. Tuhan berkati dalam segala pengurusan di Tanah Jawa sana ya buat Putra Kamoro dan keluarga. Ya, juga di Kota Gudeg, Yogyakarta, ada Bapak Jerry Marian dan keluarga. Selamat malam, selamat beraktivitas.

Ya, juga buat seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang tidak sempat kami sebutkan di malam hari ini ya. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda. Anda yang mungkin sudah beristirahat melepas penat dan lelah Anda setelah seharian bekerja atau melakukan aktivitas Anda di hari ini, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Ya, Ruang Rindu akan mengudara di ruang dengar Anda hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Anda dapat menyampaikan pesan-pesan spesial Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-909-16761. Ya, kami juga mau sapa yang ada di seputaran Kodam sana ya, ada Paman Roni dan keluarga. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, silakan, Bapak.
1: Dari Abang Ulis.
0: Oke, Abang Ulis silakan.
1: Di Waisai Raja Ampat.
0: Abang Ulis dari Waisai. Wow, terima kasih sudah memonitor siaran kami. Silakan Abang Ulis, atensinya.
1: Dari Waisai Raja Ampat.
0: Oke, siap.
1: Untuk Minya Wayoi, Sari Wayoi, Dina Wayoi, Beni Wayoi, Sambe, Di Arwisai, Serulau.
0: Iya.
1: Hari berlalu bersama impian kenangan, seperti langit bertemu bumi, seperti nama dan rupa tidak berubah.
0: Iya.
1: Salam kenangan namamu. Terima kasih.
0: Oke, siap. Ada lagu yang di request nih, Abang Ulis?
1: Bila hari telah senja, malam telah berlalu, dari Waisai bersama. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih, Abang Ulis, sudah bergabung.

Ya, baru saja bergabung di acara Ruang Rindu ya sebagai penelpon pertama. Ada Abang Ulis ya dari Waisai Raja 4. Ya, mau beratensi ucapan selamat malam, selamat beraktivitas bagi keluarga Wayoi di Serui Laut. Oke, terima kasih Abang Ulis sudah bergabung ya. Kami ucapkan selamat malam ya buat Abang Ulis dan seluruh keluarga di Raja 4 sana. Ya, baik, di belakang Abang Ulis masih kami nantikan atensi ada ya di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Kamis 18 Juni 2026. Ya, bergabung di line telepon kami 0983 32999 juga via WhatsApp 0821 9091661.

Ya, pendengar Setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 22 waktu Indonesia Timur. Masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Kamis 18 Juni 2026. Kami masih menantikan atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ada yang mau berkirim-kirim pesan, berkirim-kirim salam juga, atensi-atensi khusus dan spesial Anda. Juga yang mau request lagu, boleh saja langsung bergabung di line telepon kami 0983-32999 dan juga WhatsApp 0821-9091-6761.

0: Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke, selamat malam Paman Roni.
1: Yes.
0: Oke, silakan Paman Roni.
1: Ini mau ucapin selamat malam buat Mita Diapan.
0: Oke.
1: Maaf Kamhar. Mempetika di Baropen. Nah, Mambe, kita lagi moni masuk jalur.
0: Iya.
1: Kan mau request lagu.
0: Oke, silakan Paman Roni. Lagu apa nih?
1: Lagunya Meriam Belina.
0: Meriam Belina, judulnya?
1: Di Ujung Malam.
0: Di Ujung Malam, oke, siap.
1: Oke, kasih itu saja, kembalikan jalur.
0: Oke, siap Paman Roni, terima kasih sudah bergabung ya dari seputaran Kodam alias Konti dalam sana. Paman Roni mau beratensi ya, ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas buat Mamit di Yapan sana ya. Juga ada Maven di Kamhar PTK, Bung PTK, ada Mambet dan juga tentunya seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja berada. Requestan lagunya Di Ujung Malam dari Meriam Belina. Siap, Paman Roni akan kami hadirkan spesial buat Anda. Ya, pukul 22 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur, di belakang Paman Roni. Masih kami nantikan atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983-32999, juga WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pendengar sambil menantikan atensi-atensi Anda, baik via telepon juga WhatsApp, kami hadirkan lagu requestan ya, berturut-turut dari Abang Ulis di Raja Ampat. Lagunya Hidup Yang Sepi ya, dari Kus Plus. Dan juga lagu requestan dari Paman Roni, dari Meriam Belina di Ujung Malam. Ya, selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik, biasa disebut sebagai bahasa penutur.

Ya, pendengar, pukul 22 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Edisi Kamis 18 Juni 2026, Ruang Rindu akan mengudara di ruang dengar Anda hingga pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Ya, pendengar di acara Ruang Rindu ini ya, Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-671. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Oke, halo, selamat malam, silakan.
1: Dari Aban Las. Halo.
0: Iya, halo, selamat malam.
1: Dari Aban Nasir di Pantai Timur, Ombak Betap. Untuk menghibur teman-teman OWM, Novel S, Michael, R, W, semuanya di Pulau Nawang. Pesan harapan di kesunyian rindu yang melukiskan kenangan indah di malam yang bakal namamu sampai sepanjang masa. Nagu wayak kondios.
0: Oke, siap. Ya, terima kasih Abang Laser, akan kami hadirkan lagu requestannya ya, Faya Kondios.

0811-6761-6761. Anda yang mau berkirim-kirim salam, berbagi pesan, dan juga atensi-atensi khusus Anda buat orang-orang tersayang Anda di mana saja berada, boleh saja sampaikan di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui di line telepon kami 0983-32999, juga di WhatsApp kami 0821-9091-6761.

Ya, pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda baik via telepon juga WhatsApp, kami hadirkan lagu requestan dari Abang Laser ya, Faya Kondios. Ya, yang disusul dengan satu tembang manis dari Marcelina Umar, Di Sini Ku Nanti Cintamu. Spesial buat pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

Ya, pendengar setiap program Masato RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 22.34 menit waktu Indonesia Timur. Kami hari program acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Kamis 18 Juni 2026 dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih buat Abang Ulis, Paman Roni dan juga Abang Laser ya yang sudah bergabung dalam acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi hari ini. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda.

0: sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health? Health yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja dan bisa terjadi kepada siapa saja, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Namun pelecehan seksual sulit dikenali karena tindakan, perilaku, dan komentar berbau seksual kadangkala dianggap biasa sehingga tampak diterima dalam kehidupan sehari-hari. Meski demikian, pelecehan seksual adalah tindakan yang salah, seperti pelecehan seksual berikut ini. Hinaan dengan sebutan berbau seksual. Bentuk pelecehan seksual yang jarang disadari adalah perilaku catcalling, merupakan ucapan atau gerakan tidak pantas seperti siulan atau rayuan yang dapat ditemui di jalan dan membuat korban merasa tidak nyaman. Sentuhan tanpa konsen merupakan bentuk pelecehan seksual, terlebih jika sentuhan tidak diinginkan itu mencakup daerah-daerah sensitif seperti payudara atau alat kelamin pria. Perilaku seksual tidak diinginkan jika ada seseorang yang menguntit Anda masuk ke ruang pribadi atau bertindak mengancam, itu pun juga merupakan bentuk pelecehan seksual. Tindakan-tindakan khusus yang diberikan seseorang, misalnya menatap atau melirik secara terus-menerus yang membuat seseorang tidak nyaman hingga ketakutan, merupakan bentuk dari pelecehan seksual. Lelucon bernuansa seksual. Pelecehan ini dapat terjadi di lingkungan sekitar Anda. Hal itu terjadi apabila lelucon tersebut tidak berada pada tempatnya dan membuat orang lain atau objek lelucon merasa tidak nyaman, tersinggung, ataupun ketakutan. Pelecehan seksual secara online. Bentuk pelecehan yang satu ini tidak hanya terjadi secara langsung. Pelecehan ini pun terjadi bila seseorang mengirimkan email maupun pesan teks ataupun foto bernuansa seksual. Misalnya, seseorang mengirim gambar atau foto porno maupun pesan dan ajakan tidak senonoh tanpa persetujuan Anda. Kenali ciri-ciri pelecehan seksual ini dan hindari pelecehan seksual tersebut.

Baik, pendengar setiap program Maseru RRI, ya, di mana saja Anda berada, pukul 23 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengar siaran Pro 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, menambah ruang informasi Anda, kami hadirkan satu informasi dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen. Informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Ketua DPRK Waropen dorong perempuan tampil tanpa ragu. Pendengar, Ketua DPRK Waropen, Yeneka SK Dipan, berharap melalui kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan, tidak ada lagi keraguan bagi perempuan untuk maju dan tampil di berbagai bidang pembangunan. Harapan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan yang diselenggarakan oleh Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Waropen yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Biak pada hari Kamis 18 Juni 2026. Ya, pendengar, perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah sehingga perlu diberikan ruang dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi kepemimpinannya. Seminar tersebut menjadi wadah untuk meningkatkan kemampuan, kepercayaan diri, serta kapasitas perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Pendengar, GOW Kabupaten Waropen yang terdiri dari 7 organisasi perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan perempuan di daerah. Melalui kegiatan tersebut, para peserta diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang dapat diterapkan dalam organisasi maupun kehidupan bermasyarakat. Perempuan harus tampil berani, tampil di depan dan mengambil bagian dalam proses pembangunan. Perempuan memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan laki-laki dalam memimpin, mengelola organisasi, maupun memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah. Ya, pendengar, seluruh peserta untuk memanfaatkan kegiatan seminar sebagai sarana belajar dan berbagi pengalaman. Dengan demikian, kapasitas kepemimpinan perempuan dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kemajuan suatu daerah tidak dapat terlepas dari keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya perempuan perlu menjadi perhatian bersama agar mampu bersaing dan berkontribusi secara maksimal. Pendengar, sementara itu, seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan yang digelar GOW Waropen menjadi salah satu upaya untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Waropen. Pendengar, itulah satu informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Ketua DPRK Waropen yang mendorong perempuan tampil tanpa ragu. Informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga bermanfaat bagi Anda.

baik pendengar, meski kami sudah menutup acara Ruang Rindu ya, ada atensi masuk via WhatsApp dari Bung X ya. Selamat malam Bung X, terima kasih sudah bergabung via WhatsApp di malam hari ini. Ya, Bung X mau request lagu Mari Menua Bersama. Oke, siap. Akan kami hadirkan spesial buat Bung X dan orang-orang terkasih Anda ya. Ya, dan juga ada atensi masuk via telepon ya dari Bunda Ima. Bunda Ima mau request lagu Ayah dari The Mercies. Oke, baik. Akan kami hadirkan spesial buat Bung X dan juga Bunda Ima dan juga seluruh pendengar setia Pro 1 RRI. Seru di mana saja Anda berada, semoga malam hari Anda menyenangkan.

Ya, pendengar setia Pro 1 dari Serui, di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, mengakhiri segala aktivitas rutinitas kerja kita sepanjang hari ini, Kamis 18 Juni 2026, akan kami hadirkan renungan dan doa malam Kristen dengan judul Terpaksa Pikul Salib. Ya, semoga renungan dan doa malam yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh memberkati Anda sekalian dan menjadi pegangan iman dan pengharapan bagi pendengar sekalian. Selamat mendengarkan.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk penyertaan, pimpinan, dan pemeliharaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami dapat melalui semuanya oleh karena pertolongan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-32. Tertulis demikian. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada hal-hal yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan dengan terpaksa, tanpa kita ingin lakukan, bagaimana reaksi kita? Apakah kita melakukannya dengan hati yang penuh amarah atau melakukannya dengan hati yang tetap dapat terkendali dan bersuka cita? Ini adalah tantangan yang berat. A.W. Tozer, seorang pendeta, penginjil dan juga penulis yang hidup di abad ke-20, pernah menyatakan, "The man with a cross no longer controls his destiny. He lost control when he picked up his cross. That cross immediately became to him an all-absorbing interest, an overwhelming interference." Orang yang memikul salib tidak lagi mengendalikan kehidupannya. Ia kehilangan kendali ketika ia memikul salibnya. Salib itu seketika menjadi minat yang menyerap seluruh perhatiannya. Sebuah campur tangan yang luar biasa. Tidak jarang kita tiba-tiba harus memikul sebuah beban yang tanpa kita sadari itu adalah salib yang Tuhan izinkan kita pikul. Kita perhatikan Matius 27 ayat 32 ini. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Simon dari Kirene ini bukanlah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Ia hanyalah seorang yang datang ke Yerusalem mungkin untuk merayakan Paskah. Dan mungkin juga punya rencana lain, beribadah atau berkumpul dengan keluarga, atau sekedar jalan-jalan di sana. Tapi langkahnya dihentikan oleh pasukan Romawi. Mereka menunjuknya dari antara kerumunan dan memaksanya untuk memikul salib Kristus. Simon tidak punya pilihan, salib itu harus dia pikul. Dalam kehidupan ini, saudara, ada kalanya kita mengalami situasi seperti Simon dari Kirene ini. Ada beban-beban atau salib-salib yang dipaksakan ke atas bahu kita. Tapi bagaimana reaksi kita? Apakah kita mau memikulnya? Ataukah kita mengeluh, kita marah, putus asa? Tuhan, mengapa saya? Ada satu hal yang sangat menarik dari kisah tentang Simon dari Kirene ini. Dia memikul salib beriringan, bersampingan dengan pribadi Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Simon merasakan penderitaan dari Kristus, walaupun tidak sepenuhnya. Dia merasakan beratnya beban yang harus ditanggung oleh Sang Mesias. Apa yang tadinya dimulai dengan keterpaksaan, justru menjadi sebuah perjumpaan yang mengubahkan kehidupan Simon. Tradisi dan catatan Alkitab
menunjukkan bahwa anak-anak Simon, yaitu Alexander dan Rufus, di kemudian hari menjadi tokoh-tokoh yang penting dalam jemaat Kristen mula-mula. Salib yang dipaksakan itu membawa keselamatan bagi keluarga Simon. Ada kalanya Tuhan izinkan kita memikul beban salib yang kelihatannya seperti sebuah keterpaksaan, tapi sebenarnya membawa kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dalam memikul salib, kita perlu mengubah sikap kita dari sebuah keterpaksaan menjadi sebuah kerelaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita sedang memikul beban yang terasa berat dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam segala aspek hidup kita? Mari pikul itu dengan hati yang sukarela dan bersukacita di dalam Tuhan yang senantiasa ada berjalan bersama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti bagaimana menyikapi situasi kehidupan dengan beban-beban yang ada. Kami mau pikul salib yang Tuhan berikan dengan hati yang sukacita, dengan penuh sukarela. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk melangkah dalam kebenaran, menjalani kehidupan dengan hati yang selalu bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan-Mu, kesembuhan, pemulihan, mujizat-Mu yang ajaib bagi kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan gambaran-Mu. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Yogurt Cimory terbuat dari

Ya, baik pendengar Setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 23:54 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya, Christine Padua, pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sekaligus menutup seluruh rangkaian program acara siar Program 1 RRI Serui, edisi Kamis 18 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Thank you.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Sering ya bingung dengan pembagian waktu? Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang? Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore? Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya?

Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Tak jemu-jemu, setiap pagi saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kita membutuhkan firman Tuhan untuk menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Kita perlu firman Tuhan menjadi pedoman hidup dan penolong bagi hidup kita. Kita perlu firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Sebab kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Sebelum merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa supaya Tuhan membukakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu atas hidup kami. Kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia, rahmat, dan anugerah-Mu. Bahkan segala kemurahan dan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari bukakan bagi kami, singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan menghidupinya, melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Galatia 6 ayat 7. Saya bacakan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya, hari ini kita bicara tentang hukum tabur tuai. Selama bumi masih berputar, selama ya kita masih bisa ada di dunia ini hukum alam sesungguhnya. Petani nabur padi, ya menuainya juga padi. Tabur benih jagung, nanti akan tumbuh jagung dan menuai jagung. Demikianlah hukum tabur tuai itu. Tetapi dalam kehidupan, ya termasuk diantaranya adalah apa yang kita perbuat dalam hidup ini. Itu ibarat seperti taburan. Ingat, jangan sesat. Ya, kadang-kadang orang istilahnya mempermainkan dengan, ya istilahnya merasa disolimi atau playing victim. Aku udah diginikan kok, aku begini dan seterusnya. Tetapi sadari bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kau tabur? Itu yang kau tuai. Jadi kita gak bisa berpura-pura di depan Tuhan. Karena Tuhan tahu sesungguhnya benih apa yang kau tabur. Kalau yang ditaburkan itu adalah benih kebaikan, engkau akan menuai hal yang baik dalam hidupmu. Nah, itulah kenapa kita sebagai orang percaya harus senantiasa menabur apa yang baik. Supaya kita pun menuai yang baik. Nah, ini penting. Kenapa? Karena benih, sekali lagi, benih yang kita tabur itulah yang akan tumbuh. Itu yang akan hidup dan akhirnya suatu saat itu yang dituai. Kadang orang berkata, itu ada orang yang jahatnya luar biasa. Kok dia baik-baik saja? Ada kalanya benih itu tidak langsung bisa menghasilkan. Prosesnya ada yang panjang, ada yang pendek. Kita nggak perlu menggigit orang lain. Kita tidak perlu melihat perbuatan orang lain. Tapi mari lihat kepada diri kita. Apa yang kita buat. Mungkin ada orang berkata, aku dari tadi pagi berbuat baik kok sampai siang ini ngalami hal yang nggak baik. Benih apa yang kau tabur pagi-pagi langsung siang yang kau tuai? Ya, sekali lagi memang tidak untuk kemungkinan bahwa benih itu bisa cepat. Tetapi ya kita tidak pernah tahu berapa lama benih itu tumbuh. Tapi bagian kita intinya adalah selalu lakukan apa yang baik. Ingatlah akan hukum ini. Ya, jadi apa yang kita lakukan, apa yang baik, itulah suatu saat yang akan kita terima juga. Kalau orang menabur yang jahat, menuai yang jahat juga. Atau mulai yang buruk ya dalam hidupnya. Karena itu hati-hati, termasuk ini ucapan kita, termasuk ini perbuatan kita. Jadi kita harus senantiasa melakukan hal yang baik karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, dalam situasi apapun kita tidak bisa berpura-pura. Ya, kita bisa istilahnya menipu orang lain. Orang lain gak tahu mungkin. Kita maksudnya melakukan sepertinya baik yang kita lakukan. Tetapi termasuk motivasi hati. Maaf.
Jadi Tuhan pun melihat hati kita. Apakah di hati kita ini ada ketulusan atau tidak? Sekali lagi, bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kita nggak bisa main-main dengan Tuhan. Kadang-kadang orang bilang gini, ya aku mau berbuat seperti apa suka-suka aku. Kan ada kasih karunia. Hati-hati istilah ini. Ada kasih karunia Tuhan. Sehingga aku tidak mengalami hukuman. Cuma dikasih Tuhan. Engkau mesti paham. Kita harus paham bahwa kita sudah mengetahui, ya, mendapat pengetahuan tentang kebenaran. Kalau sengaja berbuat dosa atau melanggar kebenaran, bukankah ini kita mencobai Tuhan? Hati-hati, ya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sengaja berbuat dosa, sengaja berbuat apa yang tidak baik, dengan dalil nantinya, ya aku tinggal minta kasih karunia. Kita nggak bisa mempermainkan Tuhan. Hati-hati, ya. Allah tahu apa yang di hati kita, Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Jadi sekali lagi, motivasi-motivasi yang tersembunyi yang orang lain gak tahu, Tuhan tetap tahu. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, tanda kutip, jangan mempermainkan Tuhan. Ya, tidak bisa kita berpura-pura di hadapan Tuhan. Bahkan segala yang baik yang kita lakukan pun masih diuji oleh Tuhan. Jadi belum tentu apa yang kelihatan baik itu pasti langsung, oh ya bang baik adanya. Tuhan selalu menguji hati kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, selalu lakukan apa yang baik, yang tulus, yang keluar dari dalam hati. Jadi bukan hanya sekedar yang di luar. Di luar orang lihatnya baik. Tetapi kalau di dalam hati kita nggak baik, Tuhan pun tahu. Ya, jangan sesat. Ya, jangan tersesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Termasuk dalam hal ini, istilah menggunakan, oh, ada kasih karunia. Betul, ada kasih karunia Tuhan. Tetapi bukan berarti untuk dipermainkan dengan cara, oh, yang penting nanti aku akan lakukan yang baik, aku akan bertobat. Sekarang aku nikmati dulu dosa. Hati-hati jemaat dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Jangan pernah bermain-main dalam hal ini. Karena Tuhan tahu semuanya. Dan ingatlah, yang kita tabur ini tetap akan kita tuai. Karena itu selalu lakukan yang baik, tabur yang baik, benih yang baik, yang tulus, yang murni. Sehingga pada saatnya nanti kita pun akan menuai yang demikian. Apa yang baik yang telah kita tabur dalam hidup kita. Biarlah semua kemuliaan kembali bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini yang kembali mengingatkan kami betapa pentingnya kami menyadari bahwa apa yang kami tabur pada waktunya kami akan menuainya. Dan biarlah kami belajar selalu untuk melakukan apa yang baik, menabur kebaikan. Ya, benih yang baik ini juga yang akhirnya pada waktunya kami akan menuainya. Dan kami tidak main-main dengan apa yang kami kerjakan, sebab Engkau Tuhan yang selalu menguji hati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mohon tuntunan dan penyertaan-Mu hari ini atas segala aktivitas kami. Dan dijauhkan dari kami segala celaka mara bahaya. Dan jauhkan dari kami segala kegagalan. Jauhkan dari kami segala yang mengecewakan. Segala hal yang dari si jahat. Berdoa, damai sejahtera Tuhan, sukacita, kesehatan, kekuatan, hikmat, dan berkat-berkat Tuhan menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, bersemangat menjalani hari ini, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

0: Kami tiba di Jayapura tanggal 14. Hari ini kami ada di lapangan untuk memulai aktivitas latihan mempersiapkan diri guna mengikuti kejuaraan atletik gubernur.
1: Bagaimana menampilkan atlet-atlet kami dari Kabupaten Waropen

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Serui, menyampaikan Warta Berita Lintas Serui Pagi edisi Jumat 19 Juni 2026. Di antaranya, sebanyak 38 atlet PASI Kabupaten Kepulauan Yapen siap berlaga pada kejurda Piala Gubernur Papua. Minyak goreng di Yapen mengalami kenaikan harga. Dua berita ini akan dirangkai dengan berita penting lainnya bersama saya, Mari Rumekewi. Inilah Warta Berita Lintas Serui Pagi selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Sebanyak 38 atlet PASI Kabupaten Kepulauan Yapen siap berlaga pada kejurda Piala Gubernur Papua. Selengkapnya dilaporkan bersama Salo Ayomi.
1: Kami tiba di Jayapura tanggal 15. Hari ini kami ada di lapangan untuk memulai aktivitas latihan mempersiapkan diri guna mengikuti kejuaraan atletik gubernur.
2: Sebanyak 38 atlet Kabupaten Kepulauan Yapen mewakili Yapen bersiap untuk berlaga dalam ajang kejuaraan daerah kejurda atletik memperebut Piala Gubernur Papua di Stadion Mandala Kota Jayapura pada Kamis 18 Juni 2026. Tim ini didampingi 12 pelatih dan 1 tenaga medis. Kejuaraan ini atlet akan mengukir prestasi. Koordinator tim PASI Yapen Agustinus Dimara Esos mengatakan 38 atlet PASI Yapen bertolak dari Serui pada tanggal 14 Juni 2026, tiba di Jayapura pada tanggal 15 Juni 2026. Setelah tiba, tim langsung menuju lapangan Mandala untuk berlatih, memantapkan atlet untuk berlaga pada Kamis 18 Juni 2026.
1: Kesiapan kami, para atlet sudah, kami tidak punya target untuk juara. Tapi kami ingin membawa anak-anak ini untuk bisa ada di dalam sebuah pertandingan. Mereka mengerti bagaimana cara berlomba yang baik. Kami berharap dukungan doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen agar kami dikuatkan lewat doa, jadi anak-anak ini bisa bertanding dengan maksimal.
2: Pelatih sprinter Putri PASI Yapen dan juga mantan pelari 100 dan 200 meter Penska Wapai mengatakan, pada kejurda kali ini PASI Yapen menurunkan 38 atlet terbaik yang telah dibina dan dilatih untuk berlaga. Hanya saja PASI terkendala dalam hal perlengkapan untuk para atlet seperti sepatu. Namun ini bukanlah alasan untuk tidak berlaga, meskipun perlengkapan seperti sepatu ini sangat membantu dalam berlaga.
3: Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Ketua KONI, Bapak Roy Palunga yang telah fasilitas kami hingga kami bisa tiba dengan selamat membawa atlet 46 orang sampai tiba, walaupun yang kurang-kurang, tapi kami bersyukur karena kami bisa ada di tempat ini dan atlet siap mengikuti di kejuaraan yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Juni 2026. Kendalanya mungkin cuma di perlengkapan kami, soalnya kalau atletik itu sepatu lari ini harganya juga lumayan. Tapi dengan dana yang terbatas, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti ya, kami akan buat yang terbaik untuk Kabupaten Kepulauan Yapen dan juga ini perdana, karena ini adik-adik ini baru latihan, kami baru membina mereka selama 3 bulan dan ini hasil dari kejuaraan antar pelajar waktu itu di Serui. Jadi ini tidak ada yang tidak mungkin buat kami. Kami percaya bahwa mereka pasti buat yang terbaik.
2: Masalah perlengkapan atlet dalam berlaga juga disampaikan Amos Arampayai, pelatih Lempar Lembing. Dikatakan atlet PASI Yapen terbatas dalam perlengkapan untuk menunjang mereka dalam berlaga. Sementara perlengkapan seperti sepatu ini sangat penting.
4: Terima kasih, saya percaya bahwa kami sudah siap untuk bertanding. Maka kami akan tunjukkan yang terbaik. Harapan saya, semoga atlet yang kami bawa, membawa nama baik bagi kabupaten, bahkan yang terbaik lagi, sehingga mereka boleh dapat terpilih untuk mewakili Kabupaten Yapen sampai di event yang tertinggi. Tidak harapan pelatih, kendala yang kami hadapi adalah masalah perlengkapan. Walaupun perlengkapannya selama ini kami belum dapat, tapi semoga akan disahkan oleh para pelatih dan pengurus. Semoga bisa dilengkapi sedikit demi sedikit. Yang penting adalah jiwa kami adalah untuk membawa nama baik Kabupaten PASI Yapen.
2: Pada kejuaraan daerah kejurda memperebut Piala Gubernur Papua, PASI Yapen menurunkan 38 atlet dengan mengikuti lomba yaitu sprinter 100 hingga 200 meter putra dan putri, sprinter 400 meter putra dan putri, lari jarak jauh, lempar lembing, tolak peluru, lempar cakram putri, 4 x 100 meter putra dan putri, 4 x 400 meter putra dan putri, mix 4 x 400 meter maupun sprinter kategori senior junior dan remaja. Salo Ayomi melaporkan.
0: Atlet Kabupaten Waropen siap berlaga ke kejurda Piala Gubernur Papua. Laporan kembali bersama Salo Ayomi.
4: Bagaimana menampilkan atlet-atlet kami dari Kabupaten Waropen?
2: Kejuaraan daerah atau Kejurda Piala Gubernur Papua resmi digelar. Dalam ajang bergensi ini menghadirkan berbagai atlet dari kabupaten kota di Papua. Hadir dengan atlet terbaik mereka mengikuti ajang tersebut. Salah satunya dari Kabupaten Waropen. Sekretaris KONI Kabupaten Waropen Sarfat Ripurariani mengatakan sebelum Kejurda atlet Kabupaten Waropen telah dilatih selama setahun untuk mempersiapkan diri mental mereka untuk berlaga.
4: Bagaimana menampilkan atlet-atlet kami dari Kabupaten Waropen yang telah selama satu tahun lebih mengikuti latihan di Waropen, yaitu latihan di lapangan atau di pantai. Tapi kita semangat untuk datang mengikuti kejuaraan di Atletik Piala Gubernur Provinsi Papua di Stadion Mandala Jayapura. Harapan dari kami sebagai badan pengurus, saya sebagai Sekretaris PASI Kabupaten Waropen mengucapkan terima kasih pada atlet-atlet yang nanti akan bertanding karena mereka adalah motivasi yang harus menampilkan mereka di ajang kejuaraan daerah ini untuk melihat Kabupaten Waropen bisa ada di ajang-ajang yang harus diikuti di tahun-tahun yang akan datang.
2: Terkait dengan Kejurda, Sarfat mengatakan tentunya membutuhkan dukungan dan perhatian bersama untuk nantinya atlet meraih kemenangan, terutama sarana pendukung seperti perlengkapan yang dibutuhkan. PASI akui masih banyak kekurangan, meskipun demikian tidak menghambat atlet untuk berlaga.
4: Mungkin kendala kami memang banyak kendala yang kami hadapi dari PASI Kabupaten Waropen, tapi itu tidak menjadi kekurangan bagi kami. Kami tetap semangat untuk memajukan atlet PASI Kabupaten Waropen di ajang kejuaraan daerah Provinsi Papua tahun 2026 untuk bagaimana prestasi mereka harus dikembangkan di setiap nomor-nomor yang nanti dilombakan, yaitu nomor 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, dan 1500, 5 kilometer. Kami sebagai badan pengurus harus mendukung penuh kegiatan yang harus mereka ikut dan untuk mencapai hasil yang baik.
2: Untuk Kejurda, PASI Waropen siap mendukung para atlet yang diturunkan untuk berlaga. PASI tetap optimis, apapun hasilnya itulah hasil kerja keras dari para atlet. Sarfat juga meminta dukungan dan doa dari masyarakat sejuta baka Waropen bagi atlet Kabupaten Waropen yang berlaga pada Kejurda Piala Gubernur Papua di Jayapura. Salo Ayomi melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Serui. Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Kepala Kampung Serulaut sangat menyesal pemeriksaan BPK Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen terkait dana desa. Laporan Hengki Wapai.
1: Saya selaku Kepala Kampung sebagai anak Papua sangat menyesal dengan sistem dan...
2: Kepala Kampung Serulaut yang juga sebagai Ketua Forum Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Edin Papare ketika ditemui RRI menyampaikan bahwa informasi terkait pemeriksaan auditor dari BPK Inspektorat tentang pemeriksaan penyalahgunaan dana desa tidak menggunakan LPJ, laporan pertanggungjawaban dan bukti fisik yang jelas sesuai dengan bobot pekerjaan di lapangan. Kepala Kampung Serulaut Edin Papare menyampaikan kekesalannya kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga ia dipanggil dan diperiksa oleh pihak BPK Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen. Tandas Edin Papare angkat bicara dengan nada suara penyesalannya.
1: Saya selaku Kepala Kampung sebagai anak Papua sangat menyesal dengan sistem dan cara pemeriksaan yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai Inspektorat Kabupaten Yapen yang hari ini hadir sebagai pemeriksa di Republik Indonesia. Dana desa di Republik Indonesia hari ini itu bersumber dari APBN dan semua anggaran di daerah ini bersumber dari APBN. Tetapi dana desa itu murni swakelola dan tidak menggunakan tenaga ahli, tenaga konsultan dan lain-lain. Oleh sebab itu hari ini saya selaku anak Papua, selaku Kepala Kampung Serulaut, menyesal dengan cara pemeriksaan dan hari ini saya mau tenaga pendamping untuk melakukan penggugatan yang menyangkut dengan pencemaran nama baik terhadap saya, selaku Kepala Kampung Serulaut. Mungkin yang terakhir yang dapat saya sampaikan, nanti saya selaku Kepala Kampung Serulaut akan memberikan sanggahan terhadap hasil pemeriksaan dan surat sanggahan itu akan saya berikan kepada Bapak Bupati, sekaligus saya sendiri akan antar ke Bapak Gubernur Provinsi Papua dan sekaligus ke Menteri Dalam Negeri dan Presiden Republik Indonesia. Pertama, saya kecewa karena hari ini di Kabupaten Kepulauan kita tahu semua bahwa tidak ada sistem SIMDA yang bisa mengawasi tentang tahapan-tahapan pelaporan pencairan uang dan pelaporan menyangkut dengan pertanggungjawaban anggaran-anggaran daerah ini. Oleh sebab itu, saya sebagai Kepala Kampung Serulaut sangat menyesal dengan tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum orang yang ada di Inspektorat Kabupaten Kepulauan.
2: Sehingga ia mengharapkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait agar lebih jeli melihat pemeriksaan ini sesuai dengan prosedur peraturan undang-undang hukum yang berlaku di Indonesia. Hengki Wapai melaporkan.
0: Harga minyak goreng di Yapen mengalami kenaikan harga. Laporan bersama kontributor Cindy Faidiban.
3: Harga minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan tersebut disampaikan langsung oleh salah seorang pedagang di pasar Aroro Iroro Serui saat ditemui RRI pada Kamis 18 Juni 2026. Pedagang tersebut Yayat menjelaskan bahwa harga minyak goreng yang sebelumnya dijual Rp23.000 per liter kini naik menjadi Rp27.000 per liter. Menurutnya perubahan harga tersebut sudah berlangsung sekitar 1 bulan terakhir. Ia menambahkan bahwa tingkat penjualan minyak goreng saat ini bergantung pada minat dan kemampuan masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok tersebut.
4: 1.900 sama aja harganya. Kekarton 160. Viola, Kuntimas, Masku kemarin kan 262 kontrasara. Sekarang 75. 48. Kita jual 48. Kayak dulu kan cuma 45. Naik 3.000, 1 liternya aja naik 2.000 sih, 27.
3: Sementara itu, pimpinan distributor IJS di Serui, Edi, menjelaskan bahwa minyak goreng mengalami kenaikan harga bergantung pada angkutan logistik.
5: Harga modal distributor, kalau harga jual ini yang di luar, nah ini bermainnya di tingkat pengecer ya, mungkin bisa dicek. Sekarang kalau tadi yang disampaikan, dari modal misalkan 22 atau 23, terus dia menjualnya 27, itu sudah hampir 20.
3: Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen diharapkan dapat menyikapi kondisi ini dengan baik, sementara pihak terkait diharapkan terus memantau perkembangan harga bahan pokok guna menjaga stabilitas dan pasokan keterjangkauan harga di pasaran. Kontributor Cindy Fadiban melaporkan.
0: Lurah Tarau himbau masyarakat untuk datang mengambil bantuan pangan. Laporan Riki Aritonang.
6: Sampai saat ini masih tetap standby di kantor untuk menunggu untuk penerima manfaat di kelurahan bisa datang untuk mengambil beras mereka dengan minyak goreng mereka.
7: Penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat berupa beras dan minyak goreng terus berlangsung di hari kedua pelayanan di Kelurahan Tarau. Masyarakat penerima manfaat masih berdatangan untuk mengambil bantuan yang telah disiapkan guna membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Lurah Cilion Burumi SE menjelaskan penerima bantuan cukup membawa KTP, sedangkan bagi yang berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh anggota keluarga yang namanya tercantum dalam satu kartu keluarga yang sama.
6: Yang berikut saya himbaukan untuk seluruh masyarakat di wilayah Kelurahan Tarau, sehingga ini sudah hari kedua kami juga petugas kelurahan sampai saat ini masih tetap standby di kantor untuk menunggu untuk penerima manfaat di kelurahan bisa datang untuk mengambil beras mereka dengan minyak goreng mereka. Apa kesiapan-kesiapan itu datang membawa bantuan mereka? Yang pertama tuh KTP. Pengambilan manfaat ini juga untuk kita mengawasi, bisa perwakilan tapi berdasarkan kartu keluarga. Jadi kita tidak petunjuk pada kartu keluarga itu. Kalau seandainya contoh itu bapak atau kepala keluarganya bapak yang punya nama, anak datang berdasarkan kartu keluarga, kami tetap diterima. Terima.
7: Dalam wawancara di kantor Kelurahan Tarau, Kamis 18 Juni 2026, Burumi mengatakan penyaluran bantuan pangan kali ini menyasar 801 penerima manfaat. Setiap kepala keluarga menerima alokasi bantuan untuk bulan Februari dan Maret berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan.
6: Ini hari ini hari kedua kita penyaluran beras manfaat kepada masyarakat yang hari kedua. Penerimaan manfaat di Kelurahan Tarau semua ada berjumlah 801 penerima manfaat yang dikalikan dengan 2 bulan. Jadi hari ini mereka bawa untuk bulan Februari Maret dengan jumlah bantuan pangan yang masuk di Kelurahan Tarau 12 ton. Satu kakak penerima manfaat, satu kakak itu 20 kilo dengan minyak goreng 4 liter. Satu bulan kan 10 kilo, minyak goreng 2 liter. Jadi 2 bulan 4 liter minyak goreng.
7: Pemerintah berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan keluarga di Kelurahan Tarau. Riki Aritonang melaporkan.

Pendengar, dengan berakhirnya laporan bersama Ricky Aritonang, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Serui Waropen edisi 19 Juni 2026 bersama saya Mari Rumekemi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Ah, siap Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
2: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25 ribu anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu pembangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Ya, kita berada di jam 6 lebih 40 menit dan tentunya di edisi siar 19 Juni 2026. Ya, bersama saya Maria Antoinette, kita jelang kebersamaan hingga nanti di jam 10.

Ya, dan pendengar, kita hadirkan kabar-kabar tentunya dari kabar seputar pengatasan kemiskinan. Ya, pendengar, dikutip bersama rri.co.id, kita menuju ke Jayapura. Gubernur Papua Matius De Fakhiri menargetkan penurunan angka kemiskinan dalam rencana pembangunan tahun 2027. Pemerintah juga memberi perhatian kepada tingginya beban penyakit menular di Papua. Hal ini disampaikan dalam Musrembang RKPD Papua 2027 di Jayapura tepatnya. Dan target pembangunan diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fakhiri menyebutkan angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 17,51%. Tingkat pengangguran juga diproyeksikan menurun menjadi 6,2%. Selain itu, ia memaparkan kondisi kesehatan yang masih menjadi tantangan serius di Papua. Beberapa penyakit menular tercatat menyumbang angka tinggi secara nasional. Ia menambahkan penanganan penyakit menular perlu dilakukan secara terpadu. Peran pemerintah daerah menjadi penting untuk mempercepat penanganan di lapangan. Fakhiri juga mengungkapkan angka stunting di Papua masih berada di 24,7%. Kondisi tersebut mempengaruhi terhadap kualitas sumber daya manusia. Karena itu, intervensi harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menyiapkan program perlindungan sosial dan peningkatan layanan dasar. Seluruh kebijakan diarahkan untuk mendorong visi pembangunan Papua ke depan.

Ya, dan pendengar dari dunia kesehatan, kita menuju ke Manokwari. Ya, Dinas Kesehatan Papua Barat menyiapkan sistem rujukan kesehatan, tersedia obat-obatan hingga pengawasan keamanan pangan guna mendukung pelaksanaan Pesparawi Nasional yang berlangsung di Manokwari. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Dr. Alwan Rimosan mengatakan setiap lokasi kegiatan telah dipetakan untuk memastikan peserta, panitia tamu undangan maupun pejabat negara mendapatkan layanan kesehatan yang cepat apabila membutuhkan penanganan medis. Menurutnya, rumah sakit rujukan terdekat telah ditentukan berdasarkan wilayah kerja puskesmas yang membawahi lokasi kegiatan dan akomodasi peserta. Selain itu, menyiapkan rumah sakit rujukan, Dinas Kesehatan Papua Barat juga menetapkan obat-obatan dan memperlengkapkan medis pada setiap tim kesehatan yang bertugas di lokasi kegiatan. Berbagai kebutuhan logistik kesehatan lainnya turut disiapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pesta paduan suara gerejawi tingkat nasional tersebut. Dinas Kesehatan juga akan melakukan pengawasan keamanan pangan melalui penyediaan alat uji cepat makanan, terutama menjelang kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia pada acara pembukaan dan penutupan di ruang terbuka publik Borasi. Ya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan makanan yang disajikan kepada tamu negara, tamu VIP, peserta dan seluruh tamu undangan aman dan untuk dikonsumsi. Selain layanan kesehatan juga difokuskan pada venue-venue perlombaan, tim kesehatan akan memberikan perhatian khusus kepada para juri dan tim penilai yang sebagian besar berada pada kelompok usia di atas 40 tahun. Dinas Kesehatan Papua Barat memastikan pemantauan kondisi kesehatan para juri dilakukan secara berkala agar mereka dapat menjalankan tugas penilaian dengan nyaman selama seluruh rangkaian lomba berlangsung. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjamin seluruh kegiatan Pesparawi Nasional yang mana berjalan aman, lancar, dan didukung pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh peserta dan tamu yang hadir di Manokwari.

pendengar dari dunia pendidikan, keinginan kembali membangun daerah menjadi motivasi kuat sejumlah generasi muda Papua memilih melanjutkan pendidikan tinggi demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mereka memilih menimba ilmu di Politeknik Agraria STPN, perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian ATR BPN yang fokus pada pertanahan dan tata ruang. Pilihan tersebut diharapkan mampu membekali para taruna dengan pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman yang relevan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Papua. Salah satu taruna, Alvando Almedo asal Manokwari, Papua Barat, memilih tekad kuat untuk kembali mengabdi dan berkontribusi bagi kemajuan daerah kelahirannya. Menurut Alvando, Papua masih membutuhkan banyak sumber daya manusia yang memahami persoalan agraria guna mendukung pembangunan di berbagai sektor strategis daerah. Ia mengatakan keputusannya berkuliah di Politeknik Agraria STPN didasari keinginan sederhana, yakni ikut membangun Papua melalui bidang pertanahan dan tata ruang. Alvando menilai masih banyak persoalan pertanahan di Papua yang memerlukan penanganan tenaga profesional dengan pemahaman agraria serta tata ruang yang baik. Selain ilmu akademik, Alvando mengaku sistem pendidikan berasrama membentuk karakter, meningkatkan kedisiplinan, serta mengasah kemampuan kepemimpinan sebagai bekal mengabdi untuk Papua.

Dan pendengar, kita beralih pada berita lainnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Jumat 19 Juni 2026. Dan pendengar, kita awali dari Pulau Sumatera, Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Untuk Medan, hujan disertai petir. Bandar Lampung, udara kabur. Kita menuju ke Pulau Jawa, ada Serang dan Jakarta, cerah berawan. Bandung dan Semarang, berawan. Yogyakarta dan Surabaya, udara berkabur. Dan untuk Bali dan Nusa Tenggara, dari Denpasar, berawan. Mataram, udara berkabur. Kupang, hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Kalimantan, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda dan Tanjung Selor, hujan dengan intensitas ringan. Palangkaraya, berawan. Menuju Sulawesi, Pulau Sulawesi dari Mamuju, hujan dengan intensitas sedang. Makassar, berawan tebal. Kendari dan Gorontalo, hujan udara berkabur. Untuk Manado dan Palu, hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire dan Jayawijaya, hujan dengan intensitas ringan. Jayapura, berawan. Merauke, udara berkabur.

Ya, terima kasih untuk kebersamaan Anda di kesempatan pagi ini. Dan pendengar, kita sudah berada di jam 7 pagi waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kami akan menyatukan siaran bersama Pro3 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional dan juga diikuti dengan Warta Nusantara Pagi. Selamat pagi untuk Anda pendengar dan selamat mengikuti.

0: Vancouver, Kanada. Seperti yang disampaikan Bung Rosi tadi, ya saat ini serangan dari Qatar dari sektor kiri, umpan langsung ke mulut gawang, satu pemain Qatar, umpan langsung. Satu percobaan ataupun tendangan langsung dari pemain Qatar, ada Ed Milson tadi mencoba meneruskan umpan yang tadi dilancarkan oleh pemain dari Qatar, Yusuf dari sektor kiri serang Qatar, namun sepakan dari Ed Milson belum memenuhi sasaran ataupun target dari gawang Kanada. Saat ini Kanada kembali mencoba membangun serangan nomor punggung 7. Sana ada pemain asal Steven, tampaknya tadi sekaligus sang kapten Kanada. Kini aliran bola dari sektor kanan, nomor punggung 17 ada Tajon, kembali ke belakang, nomor punggung 4 ada Luke, lebar ke kiri ada Derek, kembali lagi kepada Luke, merangsek ke area sektor serang dari Qatar, langsung ke umpan mulut gawang. Di sana satu pemain, tampaknya tadi penguasaan bola dari Jonathan David tidak begitu sempurna, dicocor saja tadi oleh pemain belakang dari Qatar. Masih aman kini gawang Qatar dari serangan Kanada. Kini penjaga gawang Kanada ada Maxim, umpan pendek saja ke nomor punggung 4 ada Luke, merangsek dia ke sektor kanan serang dari Qatar, umpan ke depan mampu diamankan oleh pemain-pemain dari Qatar ataupun dicocor tadi keluar lapangan sehingganya menghasilkan lemparan ke dalam oleh Kanada. Ada Johnstone, lempar saja ya kembali kepada Luke, umpan ke sektor tengah, nomor punggung 13 Derek ke depan, nomor punggung 8 ada Ismail, umpan lagi ke rekannya nomor punggung 17, di sana ada Tajon. Tajon mencoba untuk melewati satu pemain dari Qatar, meliuk dia, umpan ke mulut gawang, di sana ada satu pemain dari Kanada namun tidak mampu dijangkau tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya nomor punggung 20. Kembali serangan dari Ali Ahmed tadi, umpan pendek saja kepada Hashim, umpan lagi kepada Ali Ahmed. Ali Ahmed merasa ke mulut gawang, Jonathan David mulai merasa Qatar. Oh, sayang sekali. Bagaimana permainan apik dari Kanada pada pertandingan ataupun sejak kick off babak pertama ini, namun belum ada satupun peluang Mas tadi yang diciptakan untuk unggul terlebih dahulu. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar, Mahmud Abu Nada, namun tampaknya tendangan gawang akan dieksekusi ataupun dihadapi langsung oleh sang kapten Bualem Kuki. Sudah dilakukan tendangan jauh area pertahanan dari Kanada. Terjadi duel di sana, namun bisa diamankan oleh pemain dari Kanada. Ada nomor punggung 2 Johnstone tadi, kembalikan kepada penjaga gawang Maxim Krivo, balik lagi kepada Stephen, umpan jauh ke sektor kiri. Yang ketujuh adalah Ricky, merangsek dia ke sektor kiri pertahanan atau serangan dari Kanada. Ah, tampaknya ada sentuhan tadi tapi bukan sebuah pelanggaran. Kini kembali umpan ke mulut gawang, tidak ada lagi rekan yang menyambut umpan dari Ali Ahmed. Namun kini Kanada masih menguasai bola sepenuhnya. Umpan dari nomor punggung 2 ada Johnstone, namun mengenai back dari Qatar. Namun kini kembali Johnstone merebut bola, alirkan bola ke sektor kiri. Ali Ahmed meliuk-liuk, sudah memasuki ke area kotak penalti, namun tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 20. Umpan ke mulut gawang, yang dituju tadi adalah Tajon Buchanan, namun umpan yang diberikan kepada Tajon tadi terlalu ataupun terlampau cepat ataupun bola bergulir terlalu deras sehingga sulit dijangkau oleh pemain dari Kanada. Kini hanya menghasilkan tendangan ke gawang oleh timnas Qatar.
1: Ya, bersiap Mahmud Abu Nada sudah dilakukan. Pendek saja kepada Pedro Miguel. Pedro Miguel dia mencari rekannya. Umpan pendek kepada Isalaye, dan kepada siapa bola akan diberikan. Saat ini Qatar masih melakukan atau mendelay bola untuk mendominasi penguasaan bola dan berikan ke belakang kepada Mahmud Abu Nada. Abu Nada memberikan aba-aba kepada rekannya, tendang jauh ke depan, sudah melewati garis tengah dan maksudnya kepada pemain depan yaitu Yusuf Abdurizak, namun bola sudah berhasil direbut oleh pemain dari Kanada. Dan kali ini ada bek tangguh Kanada Alistair Johnstone membuang bola, jatuh lagi di kaki para pemain Kanada. Kali ini ada Jonathan David. Jonathan David meliuk-liuk, dia disapu bola tadi oleh salah satu pemain dari Qatar, kembali lagi jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Richie Larea. Richie Larea berikan kepada sang kapten Stephen Eustafio. Eustafio berikan kepada lagi kepada Derek. pindah ke Tajon Buchanan yang meliuk-liuk di sektor kiri pertahanan Qatar. Kembali lagi bola. Bola akhirnya diberikan kepada Ali Ahmed. Ah, sayang sekali disapu tadi oleh pemain nomor punggung 14 yaitu Homam Ahmed, yang akhirnya menyelamatkan gawang Qatar dari ancaman serangan berbahaya tim tuan rumah Kanada. Kali ini ada tendangan penjuru segera dilakukan. Ada nomor punggung 20, maksud kami nomor punggung 22, Richie Larea, maksud Ahmed Ali, sudah dilakukan. Jauh datangnya bola, dilem, dibuang saja oleh salah satu bek kanan dari tuan rumah Qatar. Langsung tendangan, Bu. Tendangan tadi dari Jonathan David. Pendengar, sebuah bola rebound tadi. Jonathan David, striker dari timnas Kanada, menyambut umpan lambung yang diberikan rekannya. Namun sayang sekali bola berhasil diblok oleh Mahmud Abu Nada. Dan kali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Ya, timnas Kanada mulai kembali melakukan serangan. Ada Richie Larea. Richie Larea, 1-2-3 dia kepada Jonathan David. Bola berhasil dipotong oleh barisan pertahanan Qatar. Terselamatkanlah timnas Qatar dari ancaman berbahaya dari timnas Kanada. Namun saat ini bola kembali berada di timnas Kanada. Ada Stephen Estupiñán. Berikan kepada sang kapten. Ada Alistair Johnston. Bola terlalu deras meninggalkan lapangan. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Qatar. Dan pendengar, sekali lagi untuk pertandingan sebelumnya antara Bosnia Herzegovina melawan timnas Swiss, dimenangkan oleh timnas Swiss dengan skor 4-1. Dan oleh karena itu saat ini Swiss memimpin untuk sementara waktu di grup A Piala Dunia 2026. Kali ini timnas Qatar lewat Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir dari sebelah kanan pertahanan Qatar. Dia masih utak-atik kepada siapa dia akan bola diberikan. 1-2 pemain. Umpan lambung. Sayang sekali. Pendengar, bola dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar. Dan kali ini bola kembali jatuh ke tangan Alistair Johnston. Ya, Alistair Johnston umpan pendek kepada Luc de Boeghorlès. Saat ini ada bola kembali jatuh lagi di kaki pertahanan permainan Qatar. Dan kali ini Qatar melakukan serangan. Nomor punggung 11 ada Akram Afif, sayang sekali dicegal tadi oleh sang kapten dari timnas Kanada. Maksud kami dari pemain nomor punggung 13 yaitu Derek Cornelius. Ya, tadi menjegal dengan cukup keras tadi pergerakan dari Akram Afif yang berhasil tadi mengecoh Derek Cornelius dan menghasilkan tendangan bebas hanya berjarak sekitar 25 meter dari mistar gawang Kanada. Ya, akan dieksekusi oleh siapa? Ada nomor punggung 16 yaitu sang kapten Boulem Houki, dan juga ada juga Homam Ahmed yang bersiap-siap untuk melakukan ataupun mengeksekusi tendangan bebas. Sementara itu sang kiper dari Kanada, Maxim Kripiu, telah menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk menyusun tembok pertahanan. Tampaknya sang kapten Boulem Houki sudah dilakukan tendangan keras. Sayang sekali mendengar, membentur barisan pertahanan ataupun tembok tadi yang dibuat oleh timnas Kanada, dan hanya bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan sepakan pojok saja untuk timnas Qatar.
0: Pertandingan memasuki menit ke-9, 39 detik di mana saat ini Qatar berpeluang untuk memimpin melalui tendangan juru ataupun sepakan pojok yang akan dieksekusi oleh Akram Afif dari sektor kanan. Sudah dilakukan ancam ke mulut gawang namun berhasil dibuang saja oleh pemain belakang dari Kanada. Kini bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Qatar nomor punggung 13. Di sana ada Derek atau maksud kami pemain dari Qatar masih mencoba menguasai ball possession. Ini pemain-pemain Qatar. Tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Qatar oleh Homam Ahmed dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah dilakukan umpan saja tadi kepada Yusuf, namun aliran bola menuju ke tengah. Kini Qatar mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Kanada. Melik-melik ada nomor punggung 8. Di sana ada Ismail Kuni ataupun di sana ada rekannya Ed Milson Junior. Tarik lagi ke belakang. Umpan lagi ke area pertahanan dari Qatar. Tampaknya cukup kokoh tadi pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 14. Di sana ada Yusuf ataupun rekannya ada Umam Ahmed. Merangsek ke sektor tengah kepada Asim. Asim lagi menguasai bola. Tarik lagi mundur ke belakang kepada rekannya Pedro. Umpan langsung ke sektor kiri serang dari Qatar. Namun umpan dari Pedro tadi dicocor, dibuang saja oleh Johnstone sehingga menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Kanada. Ini dia Akram Afif, lini sayap serang dari Qatar, nomor 14. Sana ada Ahmed, sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Afif, balikan lagi kepada Ahmed, namun sepertinya adanya tarikan tadi yang dilakukan oleh Ahmed terhadap pemain dari Kanada nomor 14 ini. Kita lihat sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja tadi Johnstone kepada Stephen. Merangsek menggiring bola ke area tengah lapan pertandingan, alirkan ke sektor kiri, sudah melewati garis lingkaran pertandingan, namun tarik lagi ke belakang, umpan pendek saja kepada rekannya ada Derek. Derek masih menggiring bola, umpan ke sektor kanan kepada Luke. Luke kepada Johnstone. Johnstone aliran ke kanan, ada nomor punggung 8 di sana, ada Ismail Kone. Umpan lagi ke sektor kiri kepada Luke. Luke menggiring bola melintasi area pertahanan dari Qatar dari sisi kanan. Kini nomor punggung 20, umpan, ah sayang sekali tadi tidak mampu dikuasai sepenuhnya. Kini justru serangan balik mencoba dibangun oleh anak Qatar, namun bola aliran terlalu deras sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada. Ya, lemparan sudah dilakukan, umpan jauh tadi penjaga gawang pada Maxim. Maxim masih mengirim bola namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh Luke. Luke menggiring bola dari sektor tengah pertandingan, umpan saja ke kanan, dorongkan aliran bola kepada Johnstone. Johnstone kepada nomor punggung 17, melewati Tajon, umpan pendek saja Tajon kepada Jonathan Davis, umpan kepada Tajon kembali ke mulut gawang, namun lagi-lagi digagalkan oleh pemain belakang dari Qatar. Kini lempar ke dalam Jonathan Davis, meliuk-liuk dia kerja 1-2 bersama Kone dari sektor kiri serang ataupun sektor kiri pertahanan Qatar, namun mundur lagi ke belakang kepada Derek. Derek menguasai bola sepenuhnya, umpan saja ke kanan kepada Kone. Kone kembalikan kepada Derek. Derek umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Qatar, umpan lagi Ricky. Ricky umpan ke kanan tadi maksudnya kepada satu rekannya, namun dikembalikan ke Stephen. Stephen umpan saja kepada Kone. Kone mampu menguasai bola sepenuhnya namun bisa dicuri oleh pemain dari Qatar. Sayang sekali tadi, memang begitu kokoh ataupun benteng pertahanan dari Qatar begitu rapat sehingga menyulitkan pemain Kanada untuk membangun serangan. Kini Kuni Johnstone dari sisi kiri pertahanan Qatar. Johnstone kepada Tajon. Tajon umpan lagi kepada Kuni, namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Qatar. Kini Kanada kembali menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Qatar, namun sepertinya terjadi pelanggaran tadi mana Tajon tampaknya ditarik oleh salah satu pemain dari Qatar nomor punggung 14. Tampaknya sana ada Homan Ahmed. Bagaimana memang permainan dari kaki ke kaki antara pemain Kanada ini memang menyulitkan para pemain Qatar, khususnya dari sektor kiri yang sejak menit awal tadi langsung dieksplor oleh para pemain Kanada. Saat ini tendangan bebas dihadapi oleh pemain Kanada nomor punggung 20 dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah bersiap-siap Ali Ahmed. Ada 6 pemain Kanada yang berada di area kotak penalti. Sementara itu dengan kaki kanannya tampaknya akan mengeksekusi tendangan bebas ini Ali Ahmed. Sudah tertuju matanya ke mulut gawang dari Qatar. Sudah dilakukan umpan saja. Oh, masih bisa diheading tadi oleh pemain dari Qatar. Kini serangan lagi kembali Kanada. Namun tadi bola liar tampaknya cukup sulit dikuasai sepenuhnya oleh Kanada. Namun masih terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Qatar. Meliuk-liuk tadi nomor punggung 8 ada Ed Milson Junior, sehingga bola hanya keluar ke arena lapangan pertandingan. Ya, kita masih melihat Bung Taufani, bisa dicermati bagaimana sejak kick-off babak pertama sebenarnya baik Qatar maupun Kanada sama-sama membangun serangan. tetapi selalu kandas di sektor pertahanan masing-masing. Nah, Bung Taufik ini melihat seperti apa nih, Bung?
2: Ya, hingga pertandingan berjalan 15 menit 36 detik, Kanada terlalu mengandalkan barisan sayapnya. Dan Qatar ternyata bisa membendung serangan-serangan dari sayap tersebut. Dan sebaliknya, Qatar sempat memberikan kejutan.
0: Satu peluang lagi, Kanada! Mampus itu banget! Gol! Tampaknya Chile Larin tadi memanfaatkan bola rebound ataupun tendangan langsung. Kita masih melihat satu momen gol yang cukup menarik melalui servis dari tendangan sudut ataupun kerja 1-2, umpan manis tadi dari sisi kiri pertahanan Qatar, sehingga dengan cepat Chile Larin mampu manfaatkan kemelut di gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Kita masih melihat bagaimana memasuki menit ke-16, akhirnya Kanada mampu membobol gawang dari Qatar berkat umpan kerjasama 1-2 tadi. Johnston alirkan bola dari sektor kiri pertahanan Qatar, tendang langsung tampaknya tadi oleh satu pemain dari Kanada, ada Jonathan Davids, mesti mampu diblok oleh penjaga gawang dari Qatar, namun bola muntah ataupun rebound berhasil diteruskan oleh Chile Larin sekaligus gol keduanya di Piala Dunia 2026.
1: Menarik.
0: Bung Topan, ya, seperti apa melihat tadi lahirnya gol dari Kanada?
2: Ya, Kanada seolah membuktikan bahwa hanya cukup dengan serangan sayap mereka sudah bisa menghasilkan gol. Serangan sayap menjadi andalan mereka dan si Larin membuktikan penyerang 31 tahun kematangannya dalam melihat peluang sekecil apapun dia memanfaatkan bola muntah dari yang sebenarnya kiper Qatar pun sudah tampil baik membendung tembakan langsung, namun si Larin punya insting gol yang hebat sehingga akhirnya bisa membawa Kanada memimpin 1-0 sejauh ini, Bung Joko.
1: Ya, Taehyun Buchanan, pemain dari Kanada, langsung memberikan tusukan dari sektor kanan. Ah, sayang sekali diblok tadi oleh nomor punggung 4 yaitu Issa Aye, dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok. Apakah sepakan pojok ini akan menghasilkan peluang berbahaya seperti yang tadi didapatkan oleh timnas Kanada? Ya, kali ini bersiap-siap pemain timnas Kanada, ada 4, 5, 6, 7 pemain timnas Kanada berada di kotak 16. Dan sudah dilakukan, ternyata hanya umpan mendatar berikan kepada Jonathan Estacio. Ternyata dipotong oleh para pemain timnas Qatar. Kali ini kembali lagi kepada pemain timnas Qatar. Ada nomor punggung 22, yaitu Richie Larea, yang berhasil mendapatkan bola. Berikan kepada Ismail Kone, nomor punggung 8. 1-2 sentuhan kepada sang kapten Stephen. Masih kembali kepada Ismail Kone. Ismail Kone kembali back pass ke belakang kepada Richie Larea. Richie Larea melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan. Berikan kepada Luke De Pocolores, nomor punggung 4. Luke saat ini maju melewati garis tengah. Berikan kepada Taehyun Buchanan, maksudnya. Ah, sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang dieksekusi oleh Mahmud Abu Nada. Dan menariknya pendengar, untuk pertandingan kali ini Kyle Larin, striker dari timnas Kanada, tidak masuk sebagai pemain pengganti tapi sudah diturunkan oleh pelatih Julen Lopetegui, maksud kami pelatih Jesse Marsh, sejak babak awal pertandingan. Dan kali ini timnas Qatar memulai serangan, diblok lagi lewat cop heading dari para pemain Kanada dan kembali jatuh di kaki para pemain timnas Qatar. Dan kali ini Mahmud Abu Nada melakukan tembakan ataupun tendangan, dan ah, sayang sekali ada pelanggaran tampaknya tadi, insiden nomor punggung 15 dari Qatar yaitu Yusuf Abdurizak menjatuhkan pemain bertahan dari Kanada, Alistair Johnston, yang hendak melakukan serangan ataupun perebutan bola tadi di tengah lapangan. Kali ini ya, ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh sang kapten dari timnas Kanada, Stephen, yang mengarah sekitar 35 meter ke arah gawang dari timnas Qatar. Sudah bersiap-siap tadi ada 4, 5, 6, 7 pemain dari timnas Kanada yang menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam sudah berada di kotak terlarang dari timnas Qatar. Akan segera dilakukan. Ya, wasit Cristiano Marcelo Reyes sudah memberikan aba-aba. Sebentar lagi, oh ternyata Ali Ahmed sekarang yang melakukan eksekusi. Bola sudah dilakukan, datang bola, ah sayang sekali, disundul tadi oleh salah satu pemain, yaitu nomor punggung 22, Richie Larea, namun bola ternyata masih berada di atas mister gawang dari timnas Qatar. Dan kali ini kapten dari timnas Qatar, yaitu Bulam Huki, tergeletak di atas lapangan hijau. Tadi terlihat ada insiden sikut dari salah satu pemain Kanada mengenai hidung. Ya, tampaknya nomor punggung 13 dari Kanada, Derek Cornelius, ya, sikutnya mengenai sang kapten dari Qatar, Bulam Huki. Dan saat ini tim medis sudah memasuki lapangan untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Qatar tersebut. Nah, untuk Bung Tavani, jika kita melihat kepercayaan yang diberikan Jesse Marsh ya kepada

0: pemain yang cukup produktif dan saya rasa layak untuk dipercaya sejak awal pertandingan.
1: Iya, rasionya hampir 0,3 gol per pertandingan ya, Bung ya.
0: Iya.
1: Oke, dan saat ini sudah dilakukan tendangan gawang oleh kiper Mahmud Abu Nada. Iya. Tendangan saja sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada Yusuf Abdul Rizak, namun berhasil diselamatkan atau dinetralisir oleh barisan pertahanan Kanada. Kali ini Luke berikan kepada Alistair Johnston umpan pendek saja kepada Ismail Kone maju dia melewati garis tengah, kembali lagi back pass ke belakang kepada Alistair Johnston berikan kepada Luke, maksudnya umpan sodoran langsung ke Jonathan David. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh Asim Mandibu, nomor punggung 23 dari timnas Qatar, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, timnas Kanada mulai membangun serangan kali ini dengan Alistair Johnston umpan pendek saja dia kepada rekannya Luke berikan kepada nomor punggung 13 tadi yang telah menyikut kapten dari Qatar, ada Derek Cornelius berikan kepada Ali Ahmed dia menari-nari dia di sektor kanan pertahanan Aseng, sekali bola berhasil direbut. Ini kembali timnas Kanada lewat Ali Ahmed. Sayang sekali pendengar, bola sodoran tadi dari Ali Ahmed terlalu kencang dan hanya lebih cepat meninggalkan lapangan hijau. Dan kali ini adalah hydration break ataupun water break yang menjadi kesempatan bagi setiap tim untuk merancang strategi kembali. Silakan Bung Joko.
2: Ya, pertandingan memasuki menit 24 dan wasit menunjukkan peluit tanda hydration break bagi kedua kesebelasan. Bung Topan, kita mencermati memang di pertandingan ini Qatar yang di laga sebelumnya berhasil menahan imbang Swiss seperti itu. Tetapi tampaknya belum mampu melahirkan peluang-peluang emas untuk minimal menyamakan kedudukan. Adakah strategi khusus sebenarnya yang bisa membantu dari second line seperti itu, Bung Topan? Mungkin seperti Akram Afif ini juga belum kita lihat begitu baik.
0: Ya, kalau dari sisi Qatar kita tahu penjaga gawang Abu Nada tadi sempat melakukan penyelamatan, hanya saja di barisan pertahanan yang sebelumnya bisa fokus, kali ini seperti ada kerenggangan, dia seolah-olah kaget sehingga peluang yang tadi didapatkan ada bisa menjadi gol. Sebaliknya dari sisi serangan, memang ada satu momen Akram Afif mendapatkan ruang dan cukup membahayakan hingga akhirnya dia dilanggar. Namun setelah itu praktis Qatar sulit untuk mendapatkan ruang dari serangan balik. Dan tadi terlihat dalam satu momen pelatih Julen Lopetegi memanggil Yusuf Abdul Rizak, sepertinya memberikan instruksi khusus, karena pelatih pun tentu melihat ada sesuatu yang kurang di Qatar ketika melakukan serangan balik. Bola tiba-tiba mentah begitu saja tanpa bisa memberikan ancaman kepada Kanada.
2: Iya, pendengar, saat lagi kita akan menantikan jalannya pertandingan ataupun lanjutan setelah tadi wasit meniupkan peluit sebagai tanda hydration break. Tampaknya juga dari kedua kesebelasan ini masih melakukan strategi untuk nantinya menerapkan bagaimana kedua tim. Dan sementara itu pendengar, memang Stadion Place Vancouver di Kanada ini merupakan stadion megah berkapasitas lebih dari 54.000 penonton dan salah satu stadion internasional berstandar modern ini menjadi tontonan menarik pada pertandingan penyisian grup B antara Kanada menghadapi Qatar.
1: Ya, sudah bersiap para pemain kedua tim. Dan kali ini kesebelasan Qatar sudah kembali turun ke lapangan dan pertandingan yang akan dipimpin oleh wasit Christian Marcelo Reyes segera dimulai. Dan untuk saat ini hingga menit ke-27, timnas Kanada unggul oleh gol yang dicetak oleh Kyle Larin tadi. Dan dengan ini untuk sementara waktu, ya, timnas Kanada memiliki poin yang sama dengan timnas Swiss yang memuncaki klasemen sementara grup A dengan poin 4. Sudah dilakukan tadi umpan pendek Mahmud Abu Nada kepada Pedro Miguel berikan kepada Issa Aye. Dan sekali ini kembali kepada Pedro Miguel. Pedro Miguel, bola direbut tadi oleh pemain Kanada. Sayang sekali ternyata kembali

0: jatuh di para pemain Qatar. Dan kali ini ada Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir di sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Umpan lambung saja, sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan tarik tadi dari Ali Ahmed. Dan kali ini pemain dari timnas Kanada mulai kembali membangun serangan, berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius tadi ada pelanggaran sehingga wasit Cristiano Marcelo Reyes meniupkan peluitnya, nomor punggung 22 dari timnas Kanada terpaksa dijatuhkan, yaitu Richie Larea. Sudah tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini Tahun Buchanan. Tahun Buchanan menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ya, berikan kepada Cornelius. Cornelius umpan pendek dia, berikan kepada Luke. Luke umpan matang dia diberikan kepada Tahun Buchanan. Langsung tendangan. Gol! Gol pendengar. Tadi tendangan dari Tahun Buchanan yang berhasil di rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David, striker nomor punggung 10 dari timnas Kanada, memperbesar keunggulan Kanada pada pagi hari ini atas Qatar 2-0 dan memperbesar peluang dari tuan rumah Kanada untuk lolos langsung ke babak 32 besar. Ya, pendengar, tadi sempat terjadi scrimmage setelah tendangan keras dari Tahun Buchanan tadi ternyata membentur salah satu pemain Qatar dan bola rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David yang tidak menyia-nyiakan peluang menaklukkan kiper Mahmud Abu Nada dan akhirnya memperbesar keunggulan 2-0 untuk timnas Kanada pada pagi hari ini di Vancouver Stadium.
1: Ya, gol apik tadi yang diciptakan oleh striker mereka Jonathan David, tepatnya di menit ke-28, menjadikan Kanada unggul 2-0. Dan kini pertandingan kembali dimulai. Ada Pedro tadi, pemain Qatar dari sektor kanan pertahanan mereka, mendapat gangguan dari Larin sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan langsung dieksekusi oleh Pedro. Ini dia Pedro Miguel dari sisi kanan pertahanan Qatar, lakukan tendangan bebas tadi, namun tidak jadi menendang. Tampaknya ambil ancang-ancang umpan saja ke depan. Di sana ada nomor punggung 4 tadi, maksudnya kepada Isa Laye, namun bola bisa dimetakan oleh pemain dari Kanada. Kini terjadi duel seru di lini pertahanan Qatar, namun bola tadi alirannya lebih dekat kepada penjaga gawang Qatar, Mahmud Abu Nada. Masih Mahmud menggiring bola dia di area kotak penalti dengan kaki kiri, menghentikan sejenak umpan saja pendek kepada sang kapten nomor punggung 16 bernama Koki. Umpan ke depan tadi masuk pada Akram Hafif, namun bisa direbut oleh pemain dari Kanada. Kini Stephen dari sektor kanan pertahanan Qatar, terjadi duel seru di sana. Hafif mendapat gangguan dari Stephen, dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Umpan ke depan, di sana ada curhatan lepe. Apa yang terjadi pendengar? Tampaknya penalti ataupun tendangan 12 pas. Wasit Christian Garay dari Chili menunjuk pelanggaran dilakukan oleh pemain Qatar nomor punggung 14 tampaknya tadi, Homam Ahmed, setelah sebelumnya nomor punggung 17 maksud kami pemain dari Kanada Hajon Buchanan dilanggar oleh Homam Ahmed di area kotak penalti sehingga wasit Christian menunjuk titik putih. Kita masih menantikan, ada juga protes yang dilayangkan oleh para pemain dari Qatar. Apakah akan dilakukan menunjuk VAR tempatnya, namun wasit Christian masih tetap mengadili bahwa hadiah penalti diberikan kepada Kanada. Kita lihat memang terjadi ada kontak fisik tadi di area kotak penalti dari Qatar. Bagaimana kita melihat bahwa pertandingan hari ini tentu menjadi momentum bagi Kanada untuk kembali menambah gol, dan tampaknya ada dua pemain yang akan mengeksekusi pilihan tendangan 12 di sini. Tampaknya Jonathan David yang akan mengeksekusi tendangan penalti ini, namun wasit Christian masih menginstruksikan bagi pemain kedua tim untuk menjauh. Ya, tampaknya wasit Christian masih berkomunikasi dengan asisten VAR dan menunjuk bahwa iya, kartu merah tampaknya diberikan kepada pemain Qatar nomor punggung 14 Homam Ahmed. Bung Topan, kita lihat lagi-lagi hadiah penalti diberikan kepada Kanada.
2: Ya, seolah di pertandingan kali ini ada celah besar yang diciptakan oleh timnas Qatar yang tentu itu menjadi hukuman bagi mereka, karena timnas Kanada sebagai tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan sedikit pun peluang. Menariknya, Homam Al-Amin yang baru saja di kartu merah ini merupakan satu-satunya pemain di timnas Qatar yang berkarir di luar daratan Arab. Dia bermain di Spanyol, namun pelanggaran sebagai pemain terakhir, pelanggaran di kotak penalti akhirnya punya konsekuensi yang sangat besar. Dia harus diusir. Wasit yang semula memberikan kartu kuning meralat keputusannya setelah ada komunikasi dengan VAR dan memberikan kartu merah, sehingga malam berat harus dijalani Qatar bermain dengan 10 pemain.
1: Ya, Bung Topan, sepertinya bukan penalti, ini justru hadiah tendangan bebas ya, yang akan diberikan oleh Kanada.
2: Ya,
1: juga ada ralat juga, Bung Topan, ya.
2: Iya, pelanggaran mungkin terlihat sebelum sentuhan terjadi ya, sebelum kedua pemain masuk ke kotak penalti, walaupun pada akhirnya jatuhnya di kotak penalti, namun wasit memutuskan tendangan bebas dari luar kotak penalti.
1: Ya, pendengar, tendangan bebas kini menjadi milik Kanada. Ada 4 pemain yang mencoba mengelilingi bola di area titik tendangan bebas ini. Ada di sana kita lihat nomor punggung 20 Ali Ahmed, kemudian ada Derek, serta ada Ricky Lerye yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini. Tampaknya sudah mengambil acang-acang Derek dan juga Ali Ahmed. Ali Ahmed lakukan tendangan, umpan gawang. Sayang sekali tendangannya masih melambung di atas gawang dari Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada tadi. Tendangan keras kaki kanan, namun belum menemui sasaran ataupun gawang dari Qatar. Kini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang Qatar, Mahmud Abu Nada. Sudah bersiap-siap dia, mundur 2-3 langkah. Sudah lakukan tendang jauh saja. Sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi duel seru di sana. Mampu dikuasai sepenuhnya oleh Qatar. Nomor punggung 23 Asim arahkan bola ke kanan pada rekannya, namun terjadi kesalahan passing tadi sehingga bola lebih dekat dengan penjaga gawang dari Kanada. Langsung saja tendang ke depan ataupun ke sektor kanan pertahanan dari Qatar. Kini Pedro umpan saja ke depan, ada satu pemain dituju di sana, namun dicocor lagi bola oleh pemain Kanada. Justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Kanada, namun kembali diambil alih oleh pemain Qatar. Akram Afim dari sektor kiri serang dari Qatar, merangsek dia, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, dan bola tadi mampu disentuh ke luar area pertandingan oleh Tajon, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. 2-0 keunggulan Kanada, dan saat ini lemparan ke dalam Qatar dari sektor kanan pertahanan Kanada. Akram Afif sudah dilakukan kepada rekannya Yusuf tadi maksudnya, namun lebih dekat kepada pemain Kanada. Justru Jonathan David meriuk-riuk dia, menggiring bola, umpan lagi ke sektor kanan. Di sana Kone umpan langsung ke mulut gawang, namun tendangannya masih membentur badan dari pemain Qatar. Inilah dia, Ismail Kone. Kini Tajon mencoba untuk memberikan umpan tadi, namun lagi-lagi masih membentur beberapa back dari pemain Qatar. Luke umpan lagi ke sektor kiri pertahanan Qatar. Ada Tajon menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang kepada Luke, umpan beres saja kepada Stefan, umpan lagi kepada Tajon, merangsek dari sektor kiri pertahanan Qatar, mampu melewati satu pemain Qatar, umpan langsung mulut gawang. Oh, lagi-lagi mampu diantisipasi oleh pemain belakang. Kini masih serangan dari Kanada. Ismail Kone, aliran ke kiri kepada Derek, Derek ke sektor kiri kepada Ricky ataupun rekannya di sana. Alberase, umpan ke depan, terbakar, Tajon, umpan langsung ke depan. Lagi-lagi peluang emas yang diperoleh oleh pemain dari Kanada melalui umpan-umpan ataupun terobosan tadi dari sektor kiri, dan kini lagi Kanada mendapatkan peluang manis. Oh, namun sundulan ataupun heading Tajon tadi masih lemah sehingga masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Qatar Mahmud Abunda.
0: Ya, saat ini Mahmud Abunda sudah memberikan bola kepada pemain nomor punggung 4 Isa Aye. Isa Aye berikan kepada Pedro Miguel. Dan kali ini Pedro Miguel melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan, back pass saja ke belakang kepada Isa Aye. Dan saat ini Isa Aye mundur saja, berikan lagi kepada Mahmud Abunda. Susah Mahmud Abunda hendak melakukan serangan karena dipepet terus oleh barisan striker dari timnas Kanada. Kali ini Qatar melalui Akram Afif. Akram Afif menyisir di sebelah kiri penyerangan mereka. Dan bola back pass lagi ke belakang, berikan kepada sang kapten, yaitu Asem Gaber. Asem Gaber berikan kepada Pedro Miguel. Lihat rekan-rekannya, dia bersabar, pemain timnas Qatar tidak terburu-buru karena defisit satu pemain pada pagi hari ini. Dan bola kembali jatuh di kaki permainan timnas Kanada, ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, beberapa kali timnas Kanada membombardir gawang dari timnas Qatar, namun barisan pertahanan dan juga kiper dari Qatar cukup terbilang sigap sehingga skor masih belum berubah di menit ke-39 ini, 2-0 untuk timnas Kanada. Ya, kali ini timnas Kanada lewat Ali Ahmed menyisir dari sebelah kiri penyerangan mereka, meliuk-liuk Ali Ahmed. Satu dua pemain membayang-bayangi kepada siapa bola diberikan. Berikan kepada Stephen, sang kapten. Berikan lagi kepada Luke, mundur lagi, berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Tahun Buhanan, berikan kepada Jonathan David. Langsung tendangan, sayang sekali pendengar, diblok tadi tendangan Jonathan David. Sebuah umpan terobosan dari Alistair Johnston kepada Jonathan David, namun sayang sekali bola yang sudah, atau umpan yang cukup matang tadi, tendangan dari Jonathan David diblok sehingga menghasilkan sepakan pojok. Dan kali ini nomor punggung 15 Yusuf Abdurrizak terpaksa harus ditarik dan digantikan Sultan Albrake nomor punggung 18 untuk memperkuat sektor tengah dan juga belakang dari timnas Qatar yang defisit satu pemain. Sekarang Stephen Estosiu, kapten dari timnas Kanada, bersiap-siap untuk melakukan sepakan penjuru. Sudah memberi aba-aba, diancang mundur satu ke belakang. Sudah dilakukan. Bola tadi jatuh lagi ke tangan Tajon Bukanan. Kaki Tajon Bukanan berikan kepada Ismail Kone. Tendangan langsung diblok lagi oleh Pedro Miguel. Dan hanya menghasilkan tadi, ternyata wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chili tadi sempat melihat ada insiden pelanggaran dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas ataupun tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abunda. Dan kali ini pendengar, sekali lagi timnas Qatar harus mengejar defisit ketertinggalan 2 gol dengan hanya berbekal 10 orang pemain. Oleh karena itu tadi pelatih Hulen Lopetegui menarik striker mereka, yaitu Yusuf Abdurrizak, digantikan dengan pemain gelandang tengah Sultan Albrake. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Qatar. Sudah dilakukan oleh Ayub Alwi. Ayub Alwi berikan kepada Hasim Gaber. Hasim Gaber berikan kepada nomor punggung 8 Edmilson Junior. Edmilson Junior dia berebut bola tadi dan utak-atik sejenak, tapi berhasil bola direbut oleh para pemain Kanada. Kali ini ada timnas Qatar kembali melakukan serangan lewat Akram Afif. Akram Afif umpan 1-2 dia kepada Edmilson Junior. Edmilson Junior back pass lagi kepada Akram Afif. Akram Afif mundur lagi bola ke gawang kepada Isa Aye. Dan Isa Aye back pass lagi kepada sang kapten Jasem Gaber. Jasem Gaber berikan kepada Isa Aye, tak mau mengambil resiko. Isa Aye back pass ke belakang kepada sang kiper Mahmud Abunda. Mahmud Abunda sudah melakukan tendangan melewati garis tengah dan maksudnya diberikan kepada barisan striker dari timnas Qatar, tapi tidak ada rekannya sendiri di depan sehingga bola kembali jatuh ke permainan dari timnas Kanada. Timnas Kanada lewat John Alistair Johnson. Alistair Johnson nomor punggung 2 sudah melewati garis tengah, berikan kepada Tahun Buhanan. Tahun Buhanan kembali dia kepada Ismail Kone. 1-2 sentuhan. sekarang Alistair Johnson. Alistair Johnson umpan tarik, sayang sekali ah pendengar. Umpan tarik dari Alistair Johnson tadi berhasil kembali disapu tadi oleh Asim Mandibu, nomor punggung 23 dari timnas Qatar. Selamat sekali lagi, kembali selamat timnas Qatar dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain timnas tuan rumah Kanada.
1: Ya, pendengar, babak pertama sudah memasuki menit ke-42, 52 detik. Saat ini tendangan sudut ataupun tendangan sepakan pojok diperoleh oleh Kanada dari sektor kiri sisi gawang Qatar. Stefan sudah melakukan umpan ke mulut gawang di sudut tersebut pemain dari ada Luke, namun bisa dibendung oleh pemain dari Qatar. Kini serangan balik dibangun oleh anak-anak Qatar, namun tendangan dari kapten kesebelasan Qatar, Walem Koki, hanya keluar pertandingan. Dan sementara itu satu pemain dari Kanada tampak tadi meringis kesakitan ataupun masih tergeletak di area kotak penalti Qatar. Tampak kira nomor punggung 13 ada Derek tadi mendapat gangguan sepertinya dari pemain Qatar nomor punggung 5, di sana ada Jasem Gamer. Kita masih melihat apakah ini sebuah pelanggaran ataupun hanya benturan fisik dari kedua pemain. Saat ini Stephen, kapten kesebelasan dari Kanada, mencoba untuk berdialog dengan wasit Christian asal Chili. Dan tampaknya wasit Christian melanjutkan pertandingan. Kini Luke umpan saja ke kiri kepada Ricky. Ricky meminta rekannya untuk mendekat, umpan kepada Stephen dari area sisi kanan serang. Ada di sana nomor punggung 17, Rajon meliuk-liuk dia ke area kotak penalti. Di sana ada nomor punggung 19, nomor punggung 9 adalah Arin, namun bola dicocor saja oleh pemain dari Qatar. Kini serangan balik kembali dilakukan oleh pemain-pemain dari Kanada. Ada Derek tadi umpan melambung ke kiri tadi nomor punggung 20. Sana ada Ali Ahmed. Kini Kanada setelah unggul 2 gol masih bermain cukup nyaman tampaknya. Kembali serangan dari Kane, rangsek dia dari sektor kiri serang Kanada. Umpan pendek saja kepada Stephen, ke depan dialirkan bola kepada Ali Ahmed. Umpan ke tengah, ke mulut gawang. Di sana 1-2, umpan Stephen David, namun kembali gagal. Kini Qatar mencoba untuk keluar dari serangan yang dibangun oleh Kanada. Masih di sektor kanan pertahanan Qatar, dan bola hanya menghasil ataupun keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar. Dan sementara itu 45 waktu normal telah usai dan ada tambahan waktu 6 menit di babak yang pertama ini.
0: Ya, pendengar, kali ini timnas Qatar mendapatkan kesempatan 6 menit ya untuk menyamakan kedudukan. Dan kali ini ada Pedro Miguel. Pedro Miguel kepada siapa bola diberikan? Kembali lagi ke belakang kepada sang kapten Bulen Kuki yang kali ini ditarik ke belakang, terpaksa untuk membantu lini pertahanan setelah minus satu pemain. Bulam Kuki umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Edmilson Junior. Edmilson Junior berupaya untuk mengejar bola, berhasil didapat bola. Ah, sayang sekali terjadi perebutan bola tadi dengan pemain timnas Kanada, namun bola hanya keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan saat ini timnas Kanada lewat sang pemain yaitu nomor punggung 13, Derek Cornelius. Derek Cornelius membangun serangan, berikan kepada Ahmed Ali. Ahmed Ali menyisir dari sebelah kanan pertahanan timnas Qatar. Ahmed Ali masih diberikan kepada siapa bola, mundur dia kepada Stephen. Stephen umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali sudah ditendul. Gah! Sayang sekali pendengar, bola tadi umpan dari Kellerin, umpan tarik lewat Cobb Heading, sayang sekali berhasil tadi dibuang tadi, hampir saja disundul oleh Jonathan David. Terselamatkan kembali gawang dari timnas Qatar. Kali ini Derek Cornelius. Derek Cornelius berikan kepada sang kapten Stephen Estacio. Stephen Estacio berikan kepada nomor punggung 2 Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Jonathan Buchanan. Jonathan Buchanan meliuk-liuk dia dari sektor kanan. Tendangan langsung, ah sayang sekali, masih berhasil kembali diblok tadi oleh para pemain Qatar yang bertahan di wilayah pertahanannya sendiri, menumpuk seluruh pemain agar tidak kebobolan kembali oleh serangan bertubi-tubi dari timnas Qatar. Kali ini ada Luke dari timnas Kanada, berikan kepada Tahon Buchanan, menyisir dari sebelah kanan penyerangan dari Kanada, masih meliuk-liuk dia, berikan umpan lambung. Gol! Ah, gol! Pendengar, sekali lagi gol Ya, Jonathan David tadi. Umpan matang dari Alistair Johnston. Ya, umpan matang sekali lagi dari Alistair Johnston. Gol dari Kanada. Ya. Dan semakin berpesta gol timnas Kanada pada pagi hari ini. 3 gol tadi dicetak oleh timnas Kanada pada pagi hari ini, 1 oleh Kyle Larin dan 2 gol dari striker Juventus Jonathan David yang bermain cemerlang pada pagi hari ini. Tadi umpan dari Tahun Buchanan yang sempat tadi disundul oleh Kyle Larin, diblok oleh kiper Mahmud Abu Nada dan bola rebound tadi jatuh atau berhasil dicocor oleh Jonathan David sehingga kedudukan sementara 3-0 untuk timnas Kanada.
1: Iya, pendengar, itu tadi serangan bertubi-tubi dari Kanada akhirnya berbuah gol sehingga kembali menambah koleksi dari Kanada menjadi 3-0. Saat ini menyisakan kurang dari 2 menit. Kapten Boalem melangsungkan umpan ke depan tadi namun bisa dipatahkan oleh pemain dari Kanada. Hone umpan kepada Johnston, merangsek dia dari sektor kiri pertahanan Qatar. Johnston masih meliuk-liuk dia, umpan lagi kepada Tajon. Tajon mundur lagi ke belakang kepada Stephen. Stephen tarik lagi ke belakang kepada Kone, pendek saja kepada Ricky, kembalikan lagi kepada Kone, menyusup sektor kiri. Jonathan umpan lagi kepada Ahmed, meliuk-liuk dia di area kotak penalti. Di sana ada Ricky. Ricky lagi umpan kepada Stephen. Stephen mencoba untuk mengserang kepada Tajon, melewati sari kiri, sudah masuk area kotak penalti. Umpan 1-2 dia masih kepada Stephen, kembali Tajon. Tajon mencoba melihat satu pemain, umpan kepada Jonathan, umpan 1-3. Kembali digagalkan oleh pemain dari Qatar. Bagaimana serangan dari Kanada ini melalui umpan dari kaki ke kaki, dari kanan ke kiri, merepotkan lini pertahanan Qatar. Kini Johnston dari sisi kiri pertahanan dari Kanada umpan lagi kepada Tahon. Tahon meliuk-liuk dia, mencoba melihat satu pemain, tarik lagi ke belakang kepada Stephen, umpan lagi kepada Tajon. Tajon mencoba melihat satu pemain dari Kanada, merangsek ke area tengah pertandingan. Namun kini umpan lagi kepada Stephen, umpan lagi kepada Johnston, umpan ke mulut gawang. Namun lagi-lagi heading dari pemain Qatar mampu menggagalkan peluang dari Kanada. Kini ada Derek, umpan saja kepada Stephen. Stephen masih mengirim bola, umpan lagi kepada rekannya. Di sana ada nomor punggung 22, ada Ricky, umpan kembali Ahmed, memasuki area kotak penalti, meliuk dia, umpan kepada Ricky dari sisi kanan pertahanan Qatar. Mendapat gangguan dari Ayub, pemain Qatar, kembali lagi tarik ke belakang. Nomor punggung 4, Luke pada Kone, masih dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Mencoba memainkan bola dia, kembalikan lagi kepada Luke. Sisi kiri ada Derek, umpan lagi kepada Ali Ahmed. Ah, gagal tadi. Bagaimana passing yang diberikan Ricky kepada Ali Ahmed. Dan kini justru Qatar menyerang, namun bola dicocor saja tadi oleh pemain dari Kanada. Tampaknya waktu tinggal menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang pertama ini, di mana Kanada sementara ini masih unggul 3-0. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ayub, sudah dilakukan, dan saat yang bersamaan wasit Christian Garay asal Chili juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama antara Kanada menghadapi Qatar.
3: Ya, pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kita sama-sama mendengarkan bagaimana Kanada melawan Qatar bersama dua rekan saya, ada Bung Rosi dan juga Bung Joko. Saya ke komentator terlebih dahulu, Bung Tovani. Sejauh ini melihat bagaimana serangan-serangan dari Kanada ini cukup masif, cukup bertubi-tubi, apa catatan Anda?
2: Ya, yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana barisan pertahanan Qatar mengantisipasi bola-bola muntah, karena 3 gol yang diciptakan oleh timnas Kanada sepenuhnya berawal dari bola liar yang sejatinya peluang pertama mampu digagalkan oleh Qatar, namun bola yang liar tidak bisa diantisipasi oleh barisan pertahanan yang akhirnya malah dimanfaatkan oleh pemain Kanada untuk menjadi gol. Saya pun menyoroti penampilan kiper Mahmud Abu Nada, walaupun pada pagi hari ini kebobolan 3 gol di babak pertama, jatinya sudah ada 4 penyelamatan yang dilakukan. Namun sayangnya 2 penyelamatan diantaranya malah berujung tragis terjadi gol
3: ya, karena menyerahkan
2: bola,
3: ya.
2: Ya, bola
3: jadi seperti menyerahkan begitu.
2: Ya, boleh.
3: Mista ke arah mistar gitu ya.
2: Iya. Bola yang sudah ditahan oleh dia bukannya dibantu oleh barisan pertahanan untuk dibuang, malah akhirnya disambar pemain lawan ya, dan jadilah gol.
3: Iya. Dan kalau dilihat bagaimana performa Qatar kali ini dibandingkan pertandingan sebelumnya, nampaknya memang agak sedikit berbeda ya.
2: Ya, barisan pertahanan seolah-olah lengah, kehilangan fokusnya, ditambah dengan kartu merah yang diterima oleh Hamam Al-Amin, tentu menyulit, semakin membuat kondisi timnas Kanada lebih sulit. Praktis mereka dipaksa hanya bisa bertahan. Sebaliknya penampilan impresif dari sang penjaga gawang tidak bisa diikuti oleh sederet pemain bertahan di depannya.
3: Ya, ya. Dan juga sepertinya kalau kita bicara euforia sebagai tuan rumah begitu ya, ini kan selalu menjadi nilai tersendiri biasanya dalam sebuah pertandingan. Nah, Anda melihatnya ini juga tekanan yang cukup kuat kah? Sehingga membuat, atau memang dari performa yang ditunjukkan oleh tim Kanada ini sudah cukup terampil nampaknya untuk memainkan pertandingan seluruh.
2: Ya, dengan stadion berkapasitas 54.000 yang penuh, tentu secara tidak langsung memberikan tekanan bagi timnas Qatar selaku tuan rumah, dan sebaliknya di timnas Kanada tentu kehadiran supporter yang memenuhi tribun menjadi motivasi tambahan, terlebih di pertandingan pertamanya timnas Kanada hanya mampu mendapatkan 1 poin saat menghadapi Bosnia, sehingga di pertandingan pagi hari waktu Indonesia Barat ini mereka mencoba untuk meraih poin-poin itu, dan sejauh berjalannya babak pertama apa yang telah dilakukan berjalan cukup manis. Keunggulan 3-0 terbilang sangat besar dan rasanya sangat sulit untuk bisa dikejar oleh tamunya di sisa 45 menit babak kedua nanti.
3: Babak kedua nanti ya. Cukup kerjanya cukup berat, cukup keras begitu ya, Bung Tamani ya.
2: Yeah.
3: Dan kalau melihat juga warna merah nih ya, ini supporter dari tim Kanada yang begitu besar, nampaknya memang Qatar sejak awal sudah menyiapkan diri untuk apapun hasilnya nanti begitu ya.
2: Ya, sebenarnya dari penuhnya merah di tribun,
3: di stadion,
2: kita juga melihat ada beberapa warna putih, supporter dengan baju gamis supporter dari timnas Qatar yang juga tentunya memberikan dukungan, walaupun sejauh pertandingan berjalan babak pertama hasilnya sangat mengecewakan, tertinggal 3 gol dalam kondisi 10 lawan 11 pemain, tentu sangat sulit, dan objektif bagi timnas Qatar saat ini ya hanya mereka fokus bertahan sambil berharap ada keajaiban saat mendapatkan serangan balik untuk setidaknya memperkecil ketertinggalan dari timnas Kanada.
3: Baik, dan kalau kita lihat juga ya, ini ada beberapa catatan-catatan seperti Jonathan David dan juga Emelson Junior begitu. Anda melihat dari umpan-umpan yang dimainkan selama ini, selama pertandingan begitu, apa yang Anda catat khusus, Bung Tevani?
2: Ya, untuk Jonathan David ini kan selain nama besar dia sebagai striker Juventus, dia merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Kanada dengan tambahan 2 gol menghadapi Qatar, artinya sudah ada 41 gol yang diciptakan dari 79 penampilan. Itu merupakan catatan yang luar biasa yang bisa dicatatkan oleh Jonathan David. Sebaliknya di sisi Qatar, Edmilson Junior praktis sangat jarang mendapatkan bola, hanya dua momen dia mendapatkan bola, itu pun tidak lama berada di kakinya karena langsung mendapatkan sambaran dari barisan pertahanan Kanada. Sebaliknya Akram Afif yang diplot sebagai sayap yang harusnya menopang dari Edmilson malah kerepotan membantu barisan pertahanan, walaupun tadi ada salah satu aksinya yang cukup membantu tim menyapu bola di garis gawang sehingga setidaknya menunda gol-gol tambahan dari Kanada.
3: Iya, iya. Dan memang permainan dari Kanada tadi sangat cepat sekali ya, begitu ya. Kalau kita lihat bagaimana berkali-kali tembakan-tembakan yang dilakukan ini seperti tidak memberi jeda, meskipun tadi kalau Bung Tevani bilang sudah sempat ditahan sebenarnya sama kiper, tapi malah jadinya permainan ini nampak dominasi dari Kanada cukup kuat. Nah, di babak selanjutnya, 45 menit selanjutnya begitu ya, kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Qatar untuk tetap bertahan, minimal tidak menambah gol dari Kanada begitu?
2: Ya, dengan kondisi persaingan dari grup B lainnya sebelum pertandingan ini, kita tahu Swiss bisa menang 4-1 melawan Bosnia, tentu melecut Kanada mencari pundi-pundi gol yang banyak di pertandingan ini, dan terbukti tekanan demi tekanan terus dilakukan yang bisa membuahkan gol. Sedangkan bagi Qatar, kembali lagi objektifnya hanya bertahan sembari mencoba peruntungan di lini depan dengan serangan balik. Tidak banyak sebenarnya yang bisa dilakukan, pergantian pemain pun terbilang hanya bisa melakukan untuk penyegaran di barisan pertahanan, karena kita tahu bermain bertahan itu lebih melelahkan ketimbang menyerang. Jadi mau tidak mau penyegaran juga harus dilakukan oleh pelatih Julian Lopetegi agar timnas Qatar tidak kehilangan fokus yang memang sejauh ini pun belum maksimal dari apa yang ditunjukkan oleh barisan pertahanan yang dipimpin oleh Boualem Kuki.
3: Baik, dan itu nanti akan kita sama-sama lihat ya. Dan memang berat nampaknya untuk harus bertahan seperti yang dibilang ya, lebih baik menyerang daripada bertahan. Itu salah satu bentuk ini. Tapi kalau kita lihat ya, ini kan memang timnas Kanada juga diisi oleh bintang-bintang top Eropa begitu. Ada ya, selain Jonathan David ada Alphonso Davies begitu. Dan ini sudah menjadi secara umum begitu menjadi keunggulan tersendiri ketika sebuah tim memang berisi banyak mega bintang akan menjadi lebih kuat. Tapi kita tahu juga bagaimana perjuangan Qatar begitu ya, bisa sampai ada di grup ini, bisa kemudian kemarin juga melawan Switzerland pertandingannya juga cukup baik begitu ya bertahannya. Nah, kemudian kira-kira strategi-strategi apa yang nanti akan bisa memungkinkan untuk tetap bertahan dalam 45 menit selanjutnya?
2: Ya, bicara tentang komposisi pemain, keberadaan pemain yang berkarir di luar negeri tentu memberikan dampak besar karena mereka tentu punya mentalitas yang kuat. Terbukti dari dua pemain yang mencetak 3 keseluruhan gol timnas Kanada di babak pertama, keduanya berkarir di luar negeri dan di liga top. Jonathan David kita tahu membela Juventus, sedangkan Kilarin yang usianya sudah tidak muda lagi 31 tahun masih merumput di Inggris bersama Southampton. Sebaliknya di timnas Qatar mereka hanya punya satu pemain yang berkarir di luar daratan Arab, yaitu Homam Al Amin, tapi sayangnya di pertandingan babak pertama harus terkena kartu merah karena melakukan pelanggaran sebagai pemain terakhir dalam menggagalkan peluang Kanada. Dan untuk selanjutnya timnas Qatar mungkin akan sangat sulit untuk bisa meladeni permainan timnas Kanada. Ya? Mereka hanya bisa fokus bertahan. Mungkin yang bisa menjadi opsi memainkan pemain-pemain cepat, karena praktis ya mereka hanya punya peluang melalui serangan balik. Mungkin kalau bicara pemain yang ada di bangku cadangan yang bisa dimasukkan, ada Almus Ali. Dia merupakan pencetak gol terbanyak timnas Qatar. Dengan kematangannya mungkin bisa menjadi solusi ketika timnas Qatar mendapatkan peluang serangan balik.
3: Oke, kalau dilihat dari yang dilakukan oleh pelatih Julian Lopetegui ini kan adalah memanfaatkan 3 orang ya nampaknya. Almus Ali yang menjadi center begitu, dan Akram Afif sama Hassan Al-Haidos. Sementara kalau di Kanada yang kita lihat sama-sama, ini merata semua pemain nampak punya peluang yang sama begitu, Bung Tovani.
2: Ya, awalnya timnas Qatar memang bermain dengan barisan tiga lini ini aja ya. Ya, ditambah lagi kartu merah yang diterima oleh bek sayap kiri, akhirnya memaksa pelatih Julian Lopetegui mau tidak mau menumbalkan salah satu penyerangnya untuk menambal lubang yang ada di barisan pertahanan karena kartu merah yang diterima Al-Amin. Tadi kita tahu Yusuf Abdul Rizak akhirnya yang harus ditumbalkan, diganti dengan pemain yang bertipikal bertahan, sehingga lini serang pun tersisa 2 pemain seperti yang sudah saya singgung, Edmison Junior dan Akram Afif. Sedangkan Akram Afif lebih aktif membantu pertahanan, dan Edmison Junior seolah-olah ditinggal sendirian di depan.
3: Oke. Dan sebaliknya, kira-kira dengan sisa waktu yang ada, JC Mart akan membuat strategi apa nih buat Kanada?
2: Ya, dengan keunggulan 3-0 menarik untuk melihat babak pertama, apa yang dilakukan Jesse Marsh, objektifnya apakah dia masih haus gol untuk nantinya, karena kita tahu kemenangan besar di pertandingan lainnya juga membuat hitung-hitungan gol juga bisa berarti juga. Cuma bisa jadi ada kemungkinan besar malah pemain-pemain yang sebelumnya bukan andalan bakal diturunkan, dan menarik ditunggu pula Alphonso Davies, sang pemain bintang timnas Kanada, apakah akan mendapatkan kesempatan di pertandingan malam hari ini. Tentu pelatih juga akan melihat apakah kondisinya sudah memungkinkan untuk dia kembali merumput atau masih sebagai penonton.
3: Baik. Dan pendengar juga, pemirsa dan ara Anda semua, para penanti dari Piala Dunia 2026, kita sesaat lagi akan mengikuti 45 menit selanjutnya, babak kedua dari pertandingan Timnas Kanada melawan Timnas Qatar, di mana skor terakhir 3-0. Dan ini dilangsungkan di salah satu stadion yang juga cukup menjadi tempat beberapa aktivitas yang cukup besar karena berada di tengah kota, yaitu Stadion BC Place yang berada di Vancouver di British Columbia, Kanada. Dan memang kalau dilihat dari dominasi yang berwarna merah ini adalah nampak bagaimana dukungan masif dari tuan rumah begitu ya. Dan juga kita ketahui bahwa stadion ini sendiri memiliki kapasitas yang disampaikan tadi oleh Bung Tovani 54.500. Meskipun untuk kali ini disediakan oleh World Cup hanya 52.497 tiket dan 27.695 tiket tribun bawah, dan juga ada beberapa 22.000 lainnya ini adalah untuk di tirai bagian atas. Dan jika disampaikan bahwa stadion ini penuh dengan kecanggihan dan modernitas juga kemegahan karena dilengkapi dengan jaringan WiFi berkecepatan tinggi di seluruh area, sekitar ada 1.140 layar HDTV tambahan. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan bergabung kembali dengan dua rekan saya, ada Bung Rosi dan Bung Joko. Iya, pendengar.
4: Ya, pendengar RRI dimanapun berada, untuk saat ini pelatih Julen Lopetegui telah melakukan dua pergantian pemain baru, yaitu ada Ahmed Fati nomor punggung 20 masuk bersama dengan nomor punggung 26 Mohamed Manai. Dan demikian halnya dari sisi Jesse Marsh yang merupakan pelatih dari Timnas Kanada, juga memasukkan satu pemain baru. Dan kali ini sebentar lagi wasit Christian Marcelo Reyes akan memulai jalannya pertandingan babak kedua dengan skor sementara keunggulan 3-0 bagi Timnas Kanada. Gol dicetak oleh Kylerin, kemudian dua gol lagi dicetak oleh Jonathan David. Dan pada kesempatan kali ini Timnas Kanada menggeser untuk sementara waktu Timnas Swiss di puncak klasemen sementara grup A Piala Dunia 2026. Ya, sudah bersiap-siap kedua kesebelasan. Timnas Kanada menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dengan kaos kaki hitam, sementara kontras dengan lawannya Timnas Qatar menggunakan kostum berwarna putih, kaos kaki putih dan celana putih. Sudah kick off sudah dilakukan. Kali ini Timnas Qatar langsung saja bola menuju jantung pertahanan dari Timnas Kanada. Namun Maxim Kripiu, kiper dari Kanada, dengan sigap menjemput bola. Dan kembali kali ini Kanada membangun serangan. Nomor punggung 7, sang kapten Stephen Christou, berikan kepada Tahun Buchanan yang berada di sayap kanan. Serangan dari Kanada. Tahun Buchanan mundur saja, berikanlah kembali kepada Stephen. Stephen kepada siapa, bola akan diberikan. Satu dua pemain dari Kanada mulai naik ke garis pertahanan dari Timnas Qatar. Kali ini ada nomor punggung 4, Luke memindahkan serangan kepada nomor punggung 23 yang ada di sisi kiri sebelah pertahanan dari timnas Qatar mundur lagi kepada Ismail Kone, nomor punggung 8. Masih rapat permainan dari timnas Qatar menggalang solidnya pertahanan mereka agar tidak kembali kebobolan. Kali ini Stephen umpan pendek kepada Luke. Luke berikan kepada siapa? Dan kali ini dia menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada nomor punggung 22, yaitu Richie Larea. Richie Larea langsung tendangan ke arah umpan maksudnya, tapi berhasil disapu tadi oleh para pemain Qatar. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam kali ini dimanfaatkan oleh Alistair Johnson. Alistair Johnson berikan kepada Ismail Kone. Ismail Kone umpan pendek saja kepada sang kapten Stephen Costil yang merupakan pengatur serangan. Berikan lagi kepada Tajon Bukanan, langsung umpan tarik tadi berhasil disapu tadi pendengar oleh para pemain timnas Qatar. Kembali steril gawang dari timnas Qatar oleh serangan dari Kanada, jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Stephen utak-atik dia, berikan kepada nomor punggung 4 Lek de Bohorlis, berikan kepada nomor punggung 22 Richie Larea menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada Ismail Kone. Ah, sayang sekali tadi dengar tendangan dari Ismail Kone membentur para pemain Qatar. Ya, kali ini ada serangan bertubi-tubi. Stephen berikan lagi kepada nomor punggung 2 Alistair Johnson maksudnya umpan tarik saja tadi, ternyata berhasil dibuang oleh pemain dari timnas Qatar, yaitu Isa Aye. Jatuh lagi bola ke kaki dari para pemain Kanada. Sabar pemain Kanada mengurung pertahanan dari timnas Qatar. Ya, kali ini Ali Ahmed, ah sayang sekali maksudnya menusuk dari sisi kanan pertahanan dari timnas Qatar, namun kontrol bola yang kurang baik sehingga bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau sebelum Ali Ahmed melakukan umpan tarik ke jantung pertahanan dari timnas Qatar. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang, sudah mundur 1-2 langkah Mahmud Abu Nada, ambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan, bola tadi jauh melewati garis tengah, tapi akhirnya jatuh lagi ke para pemain timnas Kanada. Cukup sulit timnas Qatar untuk mengembangkan permainan pada pagi hari ini karena tidak hanya tertinggal 3-0 dari tuan rumah Kanada, tapi juga harus bermain hanya dengan 10 pemain setelah Homam Ahmed tadi di kartu merah oleh wasit Christian Marcelo Reyes. Ya, kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh timnas Kanada Ismail Kone sudah dilakukan, berikan kepada sang kapten Stephen umpan tarik dia, ternyata pendek saja kepada nomor punggung 4 Luke berikan kepada nomor punggung 22 Richie Larea menyisir dari sebelah kiri penyerangan, kembali back pass kepada Luke berikan kepada Ali Ahmed. Saat ini sudah ada di sisi kanan pertahanan dari timnas Qatar, berikan kepada Jonathan Buchanan, berikan kepada Jonathan David. Ah, ada Killerin maksudnya tendangan, ah sayang sekali diblok tadi pendengar. Tendangan dari ini jatuh ke kaki Tahun Bukanan utak-atik, tapi berhasil disapu lagi oleh pemain Qatar nomor punggung 26 yang baru masuk, yaitu Muhammad Manai, dan kembali hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Kanada. Apakah ini menjadi peluang untuk terciptanya gol keempat maksud kami pada pagi hari ini? Ya, ada sang kapten dari timnas Kanada, Stephen Eustachio, yang akan melakukan eksekusi. Ya, sudah ada 2, 3, 4, 5 pemain dari timnas Kanada masuk ke dalam kotak 16 bersiap-siap untuk menyambut dari sepakan pojok. Tapi wasit dari Christian Marcelo Reyes dari Chile, ya, saat ini sedang melakukan pengecekan terhadap VAR apakah terjadi penalti. Ternyata tidak terjadi penalti tadi, sempat terjadi ada klaim insiden handsball, sudah dilakukan, bola disundul tadi, ah sayang sekali tidak ada yang menyambut, sayang sekali pendengar. Dan kali ini timnas Kanada kembali menguasai bola. Nomor punggung 22 Richie Larea membawa serangan, berikan kepada Luke berikan kepada Ali Ahmed berikan kepada Jonathan David menyisir dari sebelah kanan pertahanan timnas Qatar. Tadi ada insiden tadi Ismail Kone. Iya, tadi mendapatkan serangan ataupun gangguan dari salah satu pemain Qatar. Ya, dan tampaknya tadi ada sedikit insiden di lapangan. Apa yang terjadi? Ya, tampaknya rekan Joko, kelihatannya tim medis segera masuk. Ada dua insiden sekaligus tampaknya yang terjadi di lapangan.
1: Ada insiden juga nih setelah tadi Kone dilanggar oleh pemain dari Qatar. Dan beberapa pemain, sang kapten juga tampak menenangkan. Kita melihat seperti Akram Afif ini mencoba menenangkan salah satu pemain dari Kanada.
4: Iya benar, ternyata kelihatannya ada dua insiden sekaligus ini Bung Joko ya, pada pagi hari ini.
1: Ya, tampaknya cukup serius ini cedera yang dialami oleh Ismail Kone. Tapi kita masih menantikan apakah tim medis ini menginstruksikan kepada seluruh juga pemain pengganti ataupun pemain yang berada di bench untuk membentuk sebuah lingkaran tentunya. Biasanya nih Bung Topan, ini tampaknya cedera serius nih Kone ini. Kita lihat memang mendapat perawatan tim medis.
2: Ya, tadi yang terlihat Kone setelah mendapatkan benturan ada sedikit bengkokan di kakinya yang dia pun mengalami kejutan sehingga langsung direspon oleh rekan-rekan timnas Kanada dengan begitu marahnya karena pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Qatar Asim Madibo ini cukup parah.
4: Asim Madibo
2: cukup parah. Kone terlihat kakinya mengalami bengkokan. Dia pun seolah-olah terkejut. Dan para pemain di bench langsung menutupi, takut ada respon-respon tambahan yang diberikan. Dan kita lihat penanganan medis pun langsung cepat dilakukan.
1: Dan tampaknya wasit juga, wasit Christian, memberikan langsung kartu merah ini kepada pemain Qatar, ada Asim tampaknya Bung Topan.
2: Ya, dengan adanya VAR tentu saja kita tahu di Piala Dunia 2026 ini VAR juga melakukan pengecekan di pelanggaran keras, tidak hanya gol. Dan dengan pelanggaran yang dilakukan tentu possible red card. Tapi kita masih tunggu keputusannya. Jika memang kartu merah harus dikembali keluar dari kantong wasit, tentu menjadi pertandingan yang sangat-sangat berat bagi Qatar karena dengan 10 pemain pun mereka terus-menerus dikurung, tidak bisa berbuat banyak, apalagi jika nanti harus bermain dengan 9 pemain.
1: Ya, benar sekali Bung Topan, tampaknya wasit Christian asal Chili juga telah mengeluarkan kartu merah ataupun red card bagi pemain Qatar Asim Madibo setelah tadi melanggar salah satu pemain dari Kanada, Ismail Kone. Dan tampaknya memang Ismail Kone masih tampak mendapatkan perawatan dari tim medis di lapangan pertandingan. Sementara itu juga terjadi perdebatan di pinggir lapangan yang kami saksikan. Tampaknya beberapa pemain dari Kanada mencoba untuk berkomunikasi dengan sejumlah pemain dari Qatar. Memang pelanggaran cukup, sebenarnya kalau dari Asim sendiri juga tidak sengaja ya, karena memang pelanggarannya profesional seperti itu.
2: Ya, sebagai pemain yang berposisi gelandang bertahan, tentu inisiatif dia adalah menghentikan bola. Dia di momen tadi dia berusaha untuk memutus alur serangan yang sedang berusaha dibangun timnas Kanada dari sisi kiri serangan. Namun sayang upayanya malah mengenai kaki yang akhirnya terjadilah pelanggaran serius. Lalu ada review VAR terjadi hingga wasit yang semula memberikan kartu kuning merevisi keputusannya menjadi kartu merah, dan Qatar pun harus bermain dengan 9 pemain di pertandingan babak kedua yang sejatinya baru berjalan ini Bung Joko.
1: Ya, tentu tidak mudah bagi Qatar, harus kehilangan 2 pemainnya di pertandingan kali ini, hanya bermain dengan 9 pemain hingga memasuki hampir menit ke-60 di babak yang kedua ini. Sementara itu laga yang juga sangat penting harusnya bagi Qatar, karena di laga perdana mereka mampu menahan imbang Swiss dengan skor imbang 1-1. Namun di laga kedua ini harus tampaknya tertinggal 0-3 atas tuan rumah Kanada. Dan kita masih menantikan juga Bung Topan, siapakah pemain yang nantinya akan menggantikan posisi dari Ismail Kone. Nah, sejumlah nama seperti Ismail Kone ini pasti dipastikan keluar cedera. Dari menurut Bung Topan, siapa nih pemain yang kira-kira bisa menggantikan posisi dari Kone?
2: Ya, Ismail Kone ini pemain Sassuolo dari Liga Italia, kita tahu merupakan gelandang. Tinggal bagaimana objektif dari pelatih Jesse Marsh, apakah dengan keunggulan dua pemain ini di skor 3-0 masih berniat untuk menambah pundi-pundi gol, maka pemain agresif yang bakal dimasukkan sebagai pengganti. Sebaliknya jika memang sudah merasakan puas, maka hanya kemungkinan hanya melakukan penyegaran di lini tengah dengan memasukkan gelandang-gelandang lainnya yang saya rasa akan memberikan kesempatan kepada pemain muda.
4: Iya, tadi pendengar kami bisa melaporkan pandangan mata bahwa Ismail Kone tadi sudah ditarik keluar dan ditandu untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Dan tampaknya supporter dari Timnas Kanada tadi memberikan lambaian tangan untuk memberikan apresiasi dan juga dukungan semangat kepada Ismail Kone yang terpaksa harus keluar lebih cepat di menit ke-54 tadi untuk mendapatkan perawatan medis setelah benturan keras tadi dengan pemain dari Asim Madibo dari nomor punggung 23. Dan kali ini ada Saliba yang masuk menggantikan sosok dari Ismail Kone. Dan bola kembali saat ini dimainkan. Timnas Kanada melakukan memulai permainan. Dan kali ini tahun bukanan dari sisi kiri. Ya, melayang-layang dia dibayangi oleh dua orang pemain. Kepada siapa bola diberikan? Ah, sayang sekali tadi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Mundur dia kepada nomor punggung 4, Luke. Luke berikan kepada siapa? Saat ini kembali lagi umpan pendek kepada nomor punggung 16, Saliba, yang baru saja masuk tadi. Berikan kepada Stephen. Umpan pendek lagi. Stephen dipotong tadi oleh para pemain Qatar. Dan tadi Tahun Buchanan yang hendak berebut bola dengan Timnas, pemain salah satu pemain Timnas Qatar tadi menarik baju ataupun kostum dari pemain Timnas Qatar dan wasit memberikan tendangan bebas kepada Timnas Qatar. Dan ada lagi pergantian pendengar, nomor punggung 11 dari Timnas Qatar yaitu Akram Afif yang merupakan striker dari Timnas Qatar keluar digantikan oleh Al-Hasmi Al-Hussein nomor punggung 25. Dan ini membuktikan bahwa Julen Lopetegui ingin dalam tanda kutip lebih banyak bertahan agar tidak semakin banyak kebobolan, karena saat ini Qatar bermain dengan 9 orang pemain dan ini merupakan pertandingan pertama di Piala Dunia 2026 di mana wasit mengeluarkan 2 kartu merah pada satu pertandingan. Ya, pendengar tadi sudah masuk nomor punggung 25, Al-Hasmi Al-Hussein menggantikan Akram Afif. Kali ini tahun bukanan umpan tarik saja dia. Ah, sayang sekali bola lebih cepat berada di pelukan dari Mahmud Abu Nada. Ya, kembali Kanada gagal memperbesar keunggulan hingga memasuki menit ke-60 sudah 3-0 skor sementara. Dan bola permainan kembali dimulai. Timnas Qatar bermaksud untuk membuang bola, disapu saja tadi. Kali ini kembali jatuh ke kaki para pemain Timnas Kanada. Timnas Kanada lewat Richie Larea. Tadi Richie Larea dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari Qatar. Hanya menghasilkan free kick saja. Langsung dilakukan tendangan bebas kepada Stephen. Stephen berikan kepada nomor punggung Saliba. Saliba pemain baru berikan kepada, kembali lagi kepada, ada Jonathan David. Jonathan David berikan kepada Saliba. Kali ini tahun bukanan. Umpan tarik sayang sekali. Ah, sayang pendengar. Umpan tarik tadi tidak ada yang menyambut. Umpan matang tadi nomor punggung 16 dari Kanada. Sayang sekali tidak ada yang menyambut. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Ali Ahmed. Ali Ahmed berikan kepada nomor punggung 22. Ada Richie Larea. Richie Larea umpan tarik. Diblok saja tadi oleh para pemain Timnas Qatar. Ada Ali Al-Ayub. Dan kembali sepakan pojok untuk kesekian kalinya didapat oleh Timnas Kanada. Apakah ini akan mengancam dari pertahanan Timnas Qatar? Stephen, kapten dari Timnas Kanada, mengeksekusi
0: sudah dilakukan. Bola berhasil diblok tadi, disapu oleh para pemain timnas Qatar. Kembali lagi bola dibuang menjauhi gawang, tapi jatuh kembali di kaki para pemain timnas Qatar. Kali ini ada Tahon Buchanan. Tahon Buchanan berikan kepada Saliba. Saliba umpan balik lagi ke belakang kepada ada Alistair Johnstone. Alistair Johnstone berikan kepada Luke. Luke berikan kepada Tahon Buchanan. Tahon Buchanan umpan tarik saja dilakukan. Sayang sekali pendengar. Kembali lagi berkali-kali blok dilakukan oleh para pemain dari timnas Qatar.
1: Ya, pendengar, memasuki menit ke-60.

0: nomor punggung 20 dari pemain Qatar. Sana ada juga tadi pemain pengganti Ahmed Fatih mendapat kartu kuning setelah tadi melakukan pelanggaran terhadap Ali Ahmed. Dan saat ini kembali peluang diperoleh oleh Kanada, tampaknya akan dieksekusi oleh empat pemain yang lagi-lagi berdiri berembuk mereka siapakah yang akan melakukan tendangan ataupun menghadapi tendangan bebas ini. Sementara itu ada 4, 5 hingga 6 pemain pagar betis dari Qatar yang siap-siap memblok sepakan bebas. Kita masih menantikan. Sementara itu penjaga gawang Mahmud bersiap-siap, dia menunduk menginstruksikan rekannya untuk membentuk pagar betis. Kita masih menantikan. Tampaknya ada Steven ataupun nomor punggung 25 pemain yang baru masuk tadi, Nathan Saliba. Tampaknya Nathan Saliba akan mengeksekusi sepakan bebas ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mundur 3 hingga 4 langkah ataupun berjarak kurang lebih 3 meter dari area kotak luar kotak penalti. Sudah dilakukan Saliba, lakukan cetakan, masuk. Gol! Cantik sekali. Cantik dan luar biasa bagaimana tendangan bebas yang dieksekusi oleh Nathan Saliba, pemain yang baru saja masuk di babak yang kedua ini, mampu kembali menambah keunggulan bagi Kanada 4-0. Meskipun tadi sedikit diblok oleh penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, namun arah bola masih mampu masuk ke sektor kanan tiang gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada, sehingga kembali Kanada memperbesar ataupun memperlebar jarak gol menjadi 4-0. Bung Topan, satu peluang melalui free kick ini dimanfaatkan oleh Kanada untuk kembali menambah gol. Tadi tendangannya juga sempat membentur tiang, luar biasa.
1: Indah sekali. Saliba membuktikan walaupun usianya masih 22 tahun, pemain yang sedang naik daun berliga di Belgia bersama Anderlecht ini membuktikan punya kualitas bagus dalam mengeksekusi bola mati. Dan kita lihat golnya didedikasikan untuk Ismail Kone, pemain yang dia
0: satu lagi peluang dari Kanada. Oh, terjadi kemelut tadi di area kotak penalti. Kini lagi Stefan, ada Ricky merangsek di area kotak penalti, masih melik-luk dia, tarik lagi ke belakang kepada Larin, umpan lagi ke belakang kepada Ricky, menahan bola senang, umpan ke mulut gawang, di sana ada Tajan, umpan sejenak. Oh, kembali dicocor tadi satu peluang dari Kanada oleh pemain-pemain belakang dari Qatar. Masih dalam kepungan kini pemain dari Qatar. Kanada kembali mengepung pertahanan Qatar. Nomor punggung 7 sang kapten ada Stephen, masih memberikan umpan pendek saja tadi maksudnya kepada rekannya Ali Ahmed. Ya, kita masih menantikan. Nampaknya hanya menghasilkan lempar ke dalam bagi Qatar. Nomor punggung 13 Ayub sudah bersiap-siap, dia akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi kanan pertahanan. Dan sementara itu di saat yang bersamaan juga penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, juga meringis kesakitan sambil di area bahu tangan bagian kiri tampaknya ada mengalami gangguan. Dan wasit Christian menunjuk tim medis untuk memberikan perawatan. Ya, Bung Topan, setelah unggul 4-0 tentu Kanada ini bermain lebih santai dan taktikal juga diterapkan oleh anak asuh dari Jesse Marsh ini.
1: Ya, unggul dalam kedudukan, selain itu ditambah unggul jumlah pemain, membuat timnas Kanada bermain lebih santai, lebih sabar menunggu. Karena Qatar sendiri bermain dengan menumpuk 9 pemain ya, tanpa seorang penyerang pun setelah Akram Afif ditarik keluar. Mereka full bertahan sehingga timnas Kanada yang sudah unggul besar pun tidak ingin terburu-buru daripada mengambil risiko memberikan peluang bagi Qatar mendapatkan serangan balik. Mereka lebih memilih memperbesar ball position sambil berharap mendapatkan peluang-peluang seperti tadi ada kesempatan melalui bola mati yang bisa langsung dimaksimalkan menjadi gol keempat.
0: Iya, pertandingan kini kembali dimulai. Saliba pencetak gol keempat bagi Kanada. Umpan saja ke sektor tengah. Di sana ada Moyes. Moyes ke kanan dia. Dorongkan saja bola kepada Johnstone. Johnstone kepada pemain nomor punggung 17. Deta John melik-lik dia. Umpan ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 20. Umpan langsung ke mulut gawang. Namun lagi-lagi bisa diblok para pemain belakang dari Qatar sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok. Sudah dilakukan pendek saja nomor punggung 2 Ricky.

0: Ruki ke kanan kepada Stephen, namun tampaknya wasit Christian menginstruksikan tendangan sudut harus kembali diulang dan kini dieksekusi oleh pemain nomor punggung 7, sang kapten dari Kanada. Ada Stefan dari sisi kanan tiang pertahanan Qatar, pendek saja kepada nomor punggung 20, umpan lagi melebar ke kanan. Di sana ada Tajon umpan 1-2 dia bersama dengan Johnstone, namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Qatar. Namun kini Kanada kembali mengepung. Di sana ada Moyes, pemain belakang ini cukup afik tentunya untuk menjaga lini pertahanan dari Kanada. Nomor punggung 22, di sana ada Ricky, tadi masuk umpan kepada Ali Ahmed, namun arah bola terlalu jauh dari penguasaan Ali Ahmed sehingga bola lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar. Dan tentu pertandingan malam hari ataupun pertandingan siang menjelang sore hari waktu Kanada tentu menjadi sebuah tontonan yang menarik, khususnya bagian tuan rumah setelah unggul 4-0 ini menguntungkan mereka untuk menatap laga terakhir nanti menghadapi Swiss tentunya, Bung Tovan. Tentu sama-sama meraih kemenangan di laga sebelumnya, Swiss atas Swiss menang 3-4-1 juga tadi menghadapi Bosnia
1: ya.
0: Nah, nanti di laga terakhir akan menghadapi Swiss. Nah, ini tentu juga bakal menjadi tontonan yang menarik, Bung Tovan.
2: Ya, dengan dua tim yang sama-sama mengoleksi 4 poin, pertandingan terakhir nanti menarik untuk disimak apakah keduanya punya ambisi besar untuk mengamankan posisi juara grup atau sebaliknya memberikan peluang pada pemain-pemain yang masih minim menit bermain di dua pertandingan awal, karena kita tahu Piala Dunia dengan peserta yang bertambah, jadwalnya pun lebih panjang dan pertandingan cukup padat yang harus dilalui, dan pelatih tentu tahu pemainnya harus menjaga kondisi fisik untuk setidaknya tiga pertandingan di fase grup.
1: Ya. Ya, pendengar, untuk kesempatan kali ini atau kemenangan sementara waktu 4-0 Timnas Kanada hampir 75% sudah mengunci tiket ke babak selanjutnya, dan jika mereka benar-benar berhasil lolos ke babak 32 besar, ini merupakan sejarah karena untuk kali pertama mereka berhasil lolos dari fase grup setelah keikutsertaan mereka di Piala Dunia yang baru 2 kali, yaitu di tahun 2022 lalu di Qatar dan kali ini di mereka sebagai tuan rumah bersama dengan Meksiko dan juga Amerika Serikat. Bung Tavani, jika kita berbicara terkait dengan skor 4-0 ini, apa yang bisa dilakukan Hulen Lotebegui yang tinggal sekitar 20 menit lagi waktu normal untuk ya setidaknya untuk memperkecil ataupun mempersempit keunggulan dari Timnas Kanada, karena jika mereka masih punya kesempatan ya terakhir melawan Bosnia, jika mereka bisa menang besar, mereka juga bisa ada kesempatan untuk mendampingi antara Kanada dan juga Swiss lolos ke babak 32 besar ataupun sebagai runner up terbaik ketiga ya,
2: Bung.
1: Peringkat ketiga terbaik.
2: Ya, dengan pertandingan tersisa, saya rasa pelatih Julian Lopetegui hanya bisa berharap keberuntungan tidak terjadi gol demi gol tambahan. Dan tentu pertandingan ketiga nanti juga tidak akan mudah, karena kita tahu di pertandingan ini dua pemain andalan Timnas Qatar harus mendapatkan kartu merah, yang artinya mesti absen saat Qatar menghadapi pertandingan hidup mati di pertandingan terakhirnya fase grup di grup B menghadapi Bosnia nanti.
1: Ya, tampaknya Bung Tovani, pelatih dari Timnas Kanada, Hesse Marx, mendengarkan saran Anda yaitu memasukkan pemain-pemain cadangan karena memang sudah terbilang cukup besar keunggulan pada kali ini, dan ada dua pemain yang dimasukkan tadi oleh Hesse Marx, yaitu yang pertama adalah Jakob Seifelberg nomor punggung 14 dan juga ada Nico Sigur. Dan kali ini pendengar, permainan sudah kembali dimulai dan terjadi insiden kembali. Tampaknya tadi Seifelberg, pemain baru yang baru masuk tadi, mendapatkan tendangan bola tadi yang cukup keras dari Pedro Miguel yang hendak menyapu, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, jatuh ke para pemain Qatar. Jacob heading tadi dilakukan dan kembali bola jatuh di permainan dari timnas Kanada. Tadi sempat terjadi insiden wasit Reyes tadi, Cristiano Marcelo Reyes, menghentikan pertandingan sejenak dan kali ini sudah kembali dilakukan. Ada sang kapten dari timnas Kanada, Stephen berikan kepada Tahun Buchanan yang menyisir di sebelah kanan, meliuk-liuk dia, mundur dia, berikan kepada Saliba berikan kepada nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnson. Umpan tarik saja, sayang sekali pendengar, dibuang lagi oleh pemain nomor punggung 25 dari Qatar, Al-Hasim Al-Hasmi, yang tadi merupakan pemain yang baru masuk di babak kedua ini menggantikan Akram Afif. Kali ini Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, akan melakukan tendangan penjuru. Sudah bersiap-siap dia, 1-2 langkah mundur sudah dilakukan. Bola saja disundul tadi oleh para pemain dari timnas Qatar, dibuang kembali untuk menjauh dari gawang. Dan kali ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Stephen umpan tarik tadi, berikan kepada Jonathan David. Sayang sekali tidak mampu mengontrol umpan yang diberikan oleh Stephen Jonathan David tadi, sehingga bola hanya keluar meninggalkan lapangan hijau, menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abu Nada. Ya, Mahmud Abu Nada tadi ya sempat mendapatkan perawatan, sudah melakukan tendangan, bola melewati garis tengah. Kali ini berebut bola, Cobb heading, kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Timnas Kanada ada Tahun Buchanan mundur kepada nomor punggung 22 yaitu Richie Larea, berikan kepada Alistair Johnson. Kali ini utak-atik dia dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada Tahun Buchanan. Kali ini ada Nathan Saliba nomor punggung 25. Kemana bola diberikan, berikan lagi kepada Alistair Johnson, ada di sebelah kanan. Umpan tarik dia, ternyata tidak jadi, berikan umpan pendek. Dan kali ini ada Tahun Buchanan dia. Dua pemain, sayang sekali pendengar, Tahun Buchanan masih hendak melakukan umpan tarik Tahun Buchanan, diblok tadi. Gol bunuh diri ternyata pendengar, hendak bermaksud memblok tadi sebuah tendangan dari Nicholas Saffelberg nomor punggung 14. Tahun Buchanan tadi yang sempat melakukan tendangan, bola rebound jatuh di kaki pemain yang baru saja masuk yaitu Saffelberg, dan ternyata tendangan keras dari Saffelberg tadi yang hendak disapu oleh pemain dari timnas Qatar masuk ke gawang mereka sendiri. Gol, dan 5-0 Kanada berpesta di Vancouver Stadium pada pagi hari waktu Indonesia Barat kali ini. Bagaimana Bung Taufan, Anda melihat proses terciptanya gol kelima kali ini yang benar-benar sudah di luar dugaan ya?
2: Ya,
1: dibombardir pertahanan Qatar tidak bisa berbuat apa-apa lagi nih dengan hanya 9 pemain, Bung Taufan.
2: Entah apa yang terjadi di barisan pertahanan Qatar, seolah-olah sudah ada rasa frustasi dari pemain bertahannya. Bola sapuan yang hendak membuang bola malah masuk ke dalam gawang begitu kerasnya. Tapi jika kita lihat menarik lebih jauh soal proses terjadinya gol, di situ sebenarnya sempat ada penyelamatan dari kiper Abu Nada, dan lagi-lagi bola muntah tidak bisa disapu dengan baik oleh barisan pertahanan, yang akhirnya dimaksimalkan timnas Kanada menjadi gol kelimanya di siang hari ini.
1: Oh, ternyata tetap diakui sebagai gol dari Saffelberg, bukan gol bunuh diri ini, Bung Taufan. Ya, tampaknya tadi memang upayanya lebih tendangan kencang dari Saffelberg. Sayang sekali tadi Tahun Buchanan melakukan upaya percobaan, tapi bola jauh di atas mister gawang. Tendangan dari Tahun Buchanan, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan gawang. Dan untuk sementara waktu pendengar, kemenangan besar Kanada 5-0 hingga menit ke-76 babak kedua ini membuat tuan rumah Kanada memimpin klasemen Grup A dengan diikuti oleh Swiss yang sebelumnya menang 4-1 melawan Bosnia Herzegovina. Sementara timnas Qatar ada di dasar klasemen dengan kebobolan paling banyak berada di klasemen Grup A kali ini. Ya, saat ini Stephen dia mengutuk ketik bola, berikan kepada Bambito maksudnya kepada Alistair Johnson, umpan langsung ke depan. Ah, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain timnas Qatar. Mundur lagi kepada Bambito balik ke Kalerin. 1-2 umpan berikan kepada siapa? Ada nomor punggul 14 Saffelberg di sisi kiri. Iya, Saffelberg di sisi kiri, penyerangan dari timnas Kanada berikan kepada Tahun Buchanan beri langsung kepada sayang sekali sepakan dari Lari tadi, Richie Lari ya, tadi diblok tadi oleh Ahmad Fati nomor punggung 20. Sehingga sekali lagi pendengar, untuk kesekian belas kalinya timnas Kanada ya berhasil memperoleh tendangan penjuru, dan kali ini akan dieksekusi oleh sang kapten. Sudah dilakukan, umpan bola ke depan. Ah, sayang sekali berada di mulut gawang, tapi kembali diblok oleh para pemain Kanada. Kali ini Stephen berikan kepada Tahun Buchanan. Tiki taka dia, 1-2 sentuhan. Stephen saat ini kembali kepada Tahun Buchanan kepada Richie Lare. Ada Saffelberg umpan tarik. Ah, sayang sekali diblok oleh para pemain Qatar. Kembali sepak pojok diberikan kepada timnas Kanada. Tuan rumah tidak berhenti mengurung meskipun sudah unggul 5-0 di menit ke-78. 1-2 penyerangan. Ah, bola tadi berhasil ditinju tadi. Saffelberg melakukan bola chop tadi, tapi berhasil ditinju tadi oleh kiper Mahmud dari timnas Qatar, dan akhirnya hanya menghasilkan Mahmud Abu Nada tadi meninju tadi. Kali ini Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, ya sudah tendang jauh di mengancam bola. Ah, sayang sekali bola tadi berhasil kembali disapu oleh para pemain Qatar, menumpuk para pemain Qatar di kotak 16. Tidak mau kembali kebobolan pada pagi hari ini. Ya, kali ini Saffelberg melakukan serangan umpan tarik tadi, dibuang saja tadi, lagi-lagi dibuang oleh para pemain Qatar. Pedro tadi bersama dengan Hasim Jaber membuang bola tadi agar tidak mengancam gawang dari timnas Qatar. Ya, kembali dari sisi kanan pertahanan Qatar, sepakan penjuru yang sudah 4 kalinya ini berturut-turut dilakukan. Kali ini ada sang kapten Stephen sudah mundur 2-3 langkah, langsung dilakukan umpan saja ke tengah. Ah, sayang sekali berhasil diblok tadi oleh para pemain Qatar. Ah, bola jatuh di kaki Saffelberg, tendangan. Ah, sayang sekali tendangan tidak mengarah tepat ke arah gawang dari Qatar maksud kami, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang oleh timnas Qatar.
0: Ya, pendengar, sudah memasuki waktu normal menit ke-80 di mana penyisian grup B antara Kanada menghadapi Qatar saat ini leading 5-0 Kanada atas Qatar, yang justru di babak kedua hingga menit ke-80 ini bermain dengan 9 pemain setelah tadi 2 pemain dari Qatar harus diusir wasit akibat ke kartu merah. Dan saat ini Kanada masih terus mengepung dari sisi kanan, serang dari Kanada. Di sana ada pemain nomor punggung 25, ada Moyes, umpan saja ke depan, pendek saja tadi kepada Jacob David. Balikan lagi kepada Moyes ke kanan, nomor punggung 15, pada rekannya ada Stephen, sang kapten kesebelasan, umpan pendek-pendek saja mereka di area luar kotak penalti atau berjarak sekitar 200 dan ada Jacob. Di sana lagi kembali kepada Ricky, umpan pendek saja ke nomor punggung 8 ataupun nomor 9 ada Larin, umpan lagi kepada Johnson, umpan lagi ke Tumado. Masih mampu diblok oleh kiper dari Qatar tadi sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada. Sudah dilakukan tadi, umpan saja, umpan 1-2 kepada Johnson, umpan crossing ke mulut gawang, mampu masih diblok oleh kapten dari Qatar, Walem Koki. Lagi-lagi serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Kanada. Gini melalui lini gelandang bertahan Qatar, umpan saja tadi Jacob kembali gawang, namun keluar dari sarangnya tadi kiper dari Qatar. Gini kembali Stephen, umpan kembali gawang, lari ditujun namun gagal. Jacob lakukan tendangan. Satu tendangan percobaan kaki kiri dari Jacob tadi, namun masih jauh atau melenceng dari sisi kanan gawang Qatar. Masih aman lagi nih, selamat lagi nih gawang dari Qatar dari ancaman peluang dari Kanada tadi, namun belum beruntung. Dan sementara itu tampaknya penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, bertubi-tubi menyelamatkan peluang yang dilesatkan oleh pemain dari Kanada, sehingga dirinya juga tampak kelelahan akibat beberapa kali jatuh bangun menyelamatkan bola ataupun peluang dari Kanada. Masuki menit ke-82, saat ini Kanada masih unggul 5-0. Tentu pertandingan pada pagi waktu Indonesia Barat cukup melelahkan tentunya bagi pemain Qatar, karena setelah kehilangan dua pemainnya setelah diusir wasit akibat kartu merah, membuat mereka mau tidak mau harus bermain bertahan, sehingga pertandingan yang cukup melelahkan tentunya. Sementara itu Kanada sebagai tuan rumah mendapat dukungan dari lebih dari 50.000 supporter tuan rumah, tentu menjadi penyemangat bagi mereka hingga pertandingan memasuki kurang dari 10 menit lagi. Saat ini tendangan ke gawang akan langsung dieksekusi oleh Mahmud. Siap-siap dia sudah meletakkan bola di area lingkaran mulut gawang. Sementara itu terjadi pergantian pemain nomor punggung 17. Ada Tajon Buchanan gantikan oleh nomor punggung 23, yakni Nico Sigur. Nico Sigur dimasukkan oleh pelatih Jesse Marsh. Kita masih melihat, ini dia Moyes nomor punggung 25, umpan saja pada Mariki, umpan ke sektor kanan pertahanan Qatar. Di sana ada Jacob menahan bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Moyes. Moyes melebar ke sektor kanan, Jacob David, umpan ke Ricky, umpan 1-2 kepada Larin, masuknya tadi namun bisa diamankan oleh kawan, umpan langsung ke gawang namun bisa dinukar, ada Larin mencoba untuk mengontrol bola. Di sana ada satu pemain, nomor 12, lah terjadi lagi kemelut di mulut gawang Qatar. Namun kini terjadi duel seru antara pemain Qatar dan juga Kanada dari sektor kanan bertahan Qatar. Jacob umpan lagi, tarik lagi ke belakang kepada Ricky, umpan 1-2 kepada Larin, lagi kembali Ricky kepada Stephen. Ah, sayang sekali kontrol bola yang kurang sempurna dari Stephen tadi, maksudnya umpan kepada rekannya Jonathan David, namun justru arah bola lenceng ataupun mengarah ke sisi kiri, sehingga lebih dekatlah kepada penjaga gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Ya, saat ini kita lihat serangan bertubi-tubi yang dikencarkan oleh Kanada juga masih terus dilakukan hingga memasuki menit ke-84, 43 detik ini. Dari sektor ini belakang ada Ricky menggiring bola hingga melewati garis lingkaran pertandingan. Umpan saja ke kanan kepada Stephen, dorongkan arah bola ke sektor kiri pertahanan Qatar. Masih dia, Johnson sudah masuk ke area kotak penalti, mengambil ancang-ancang, menggiring bola, umpan ke mulut gawang. Oh, tampaknya mampu tadi diheading oleh salah satu pemain dari Kanada nomor punggung 12 tadi, ada Tani, namun arah bola masih melambung ke atas, sehingga dengan sigap Mahmud jaga gawang Qatar masih mengamankan bola dengan sempurna dan langsung tendang saja kaki kiri, arah bola menuju ke justru penjaga gawang Kanada yang jauh berada di luar kotak penalti. Kita masih menantikan bagaimana serangan kembali digencarkan oleh Kanada. Oleh Stephen, sudah melintasi garis lingkaran pertandingan, umpan saja ke kanan yang dituju oleh nomor punggung 23 di sana. Umpan saja mulut gawang tidak jadi, kembali ke kiri Stephen. Stephen kepada David, untuk kontrol dengan kaki kiri. Oh, kembali dari remuk oleh Moyes, umpan lagi kepada Jacob dari sektor kanan pertahanan Qatar. Meliuk-liuk dia mencoba melihat rekannya yang berdiri kosong di sana. Umpan saja ke kanan kepada Ricky, mencoba melihat satu pemain dari Qatar, umpan 1-2 kepada Jacob. Oh, kembali digagalkan oleh pemain Qatar. Namun ada peluang lagi. Ah, ternyata beberapa kali penyelamatan dilakukan oleh pemain belakang dari Qatar untuk menahan bagaimana umpan-umpan crossing ataupun umpan terobosan dari para pemain Kanada ini di area kotak penalti sendiri. Dan sementara itu di saat yang bersamaan Qatar juga melakukan pergantian pemain, masuk nomor punggung 3. Kita lihat di sana pemain Qatar nomor punggung 3 ada Lucas, gantikan Ahmed Fatih yang harus ditarik keluar oleh pelatih dari Qatar, yakni Julen Lopetegui. Saat ini tendangan penjuru sudah dilakukan, terjadi duel di sana di mulut gawang, terjadi perebutan di sana ke mulut, namun bisa dibuang tadi oleh sang kapten dari Qatar. Kini ancaman dari sisi kanan pertahanan Qatar sudah dilakukan Stefan, umpan pendek saja tadi kepada Moyes ataupun rekannya di sana, nomor punggung 15 tampaknya tadi ada Moyes Bambito, ya benar sekali, dan tampaknya sudah berdiri dalam posisi offside Moyes Bambito, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang dari Qatar ini. Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke-87, 27 detik. Saat ini penjaga gawang Qatar sudah tendang langsung mencuru ke sektor kiri pertahanan Kanada. Nampun dihadi satu pemain sana. Terjadi dua seru lari dengan satu pemain dari Qatar, Ayub. Namun lemparan ke dalam justru kini dieksekusi oleh Jacob. Sudah dilakukan ke belakang saja. Nomor punggung 22. Di sana ada Ricky Laria. Umpan saja pendek kepada Moyes. Kembalikan lagi kepada Stefan. Dari sektor kanan serangan Qatar, umpan lagi sekolah, ada mempunggung 23, merangsang dia, tidak jadi mengumpan, kembalikan lagi kepada Johnson, umpan lagi kepada Stephen, langsung ke dalam gawang, di sana mempunggung 12 tadi, dengan sigap jaga gawang Qatar tadi, langsung menjaga bola, upaya tadi umpan yang diberikan Stephen kepada Tani, namun dengan cekatan penjaga gawang Qatar mampu melumpuhkan dengan sigap cengkram bola Mahmud Abu Nada. Meskipun sudah bobol 5 gol yang bersarang di gawangnya, namun penampilan yang apik juga sejauh ini cukup menjanjikan, membuat Qatar sejauh ini tertinggal 0-5. Saat ini Ricky umpan saja, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 kepada Jordan David, umpan sana 1 mulut gawang, di sana ada Jacob, namun bola terlalu jauh, namun masih bisa dikontrol oleh Jacob, umpan lagi tarik ke belakang, di sana ada Moss, umpan kepada nomor 10, jauh David, Jonathan David, lagi-lagi bola masih bisa dibendung oleh pemain belakang dari Qatar, sehingga lagi-lagi belasan kali tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Kanada di sisi kanan gawang dari Qatar. Sudah dilakukan sodoran saja, nomor punggung 22, di sana ada Ricky melik-lik dari gara-gara penalti, satu pemain Qatar dan lakukan lepas tembakan namun gagal, kembali lagi ada jago di habis, umpan lagi ke depan, terjadi lagi kemelut di area kotak penalti dari Qatar tadi. Kita lihat tampaknya ada gangguan tadi, upaya heading yang dilakukan oleh kapten Qatar untuk menyapu bola keluar dari area kotak penalti, yakni Boalem Kuki. Nampak ada satu gangguan tadi tampaknya dari pemain dari Kanada.
1: Ya, saat ini timnas Qatar akan melakukan tendangan bebas, free kick akan dilakukan oleh kiper Ahmad ataupun Mahmud Abu Nada yang sudah jatuh bangun berjibaku pada pagi hari ini. Sudah berkali-kali serangan dari timnas Kanada dipatahkan oleh sang kiper, meskipun harus mendapatkan realita golnya sudah kebobolan 5 kali pada pagi hari ini. Dan kali ini timnas Kanada mendapat free kick, dan wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chile meminta tambahan waktu 9 menit. Ya, tambahan waktu pada kesempatan pagi hari ini terbilang cukup lama karena tadi ada beberapa kali insiden cedera yang sempat menghentikan pertandingan, termasuk tadi cederanya dari pemain nomor punggung 8 timnas Kanada Ismail Kone yang harus ditandu dan dilarikan ke rumah sakit. Ya, saat ini sudah dilakukan. Sayang sekali tendangan bebas tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau yang dilakukan oleh Kuki, kapten dari timnas Qatar. Dan kali ini timnas Kanada memulai serangan dari bawah. Kali ini ada sang kapten Stephen berikan kepada Nathan Saliba, umpan saja, sodorkan ke depan kepada Shuffleberg, utak-atik dia dari sebelah kanan penyerangan Kanada. Ada Nathan Saliba, berikan kepada Jordan David, gol. Jordan David mendapatkan umpan matang dari Nathan Saliba dan berhasil mencetak hat-trick pada kesempatan pagi hari ini. Luar biasa, Jonathan David bersama dengan Lionel Messi berada di daftar pencetak gol terbanyak sementara untuk Piala Dunia 2026 ini. Berpesta tuan rumah Kanada pada pagi hari ini. Dan sekali lagi, Bung Taufan, sepertinya tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Qatar yang hanya bermain dengan 9 orang pemain, sangat kesulitan untuk merespon bertubi-tubinya serangan dari tuan rumah timnas Kanada yang tidak berhenti untuk menyerang meskipun telah unggul 4 gol, 5 gol dan saat ini 6-0 pada pagi hari ini, Bung Tovan.
2: Ya, terlihat dari pandangan mata begitu Jonathan David bisa memaksimalkan peluang yang ada, para pemain Qatar langsung tertunduk lesu, bahkan ada yang duduk di lapangan. Mereka sudah tidak habis pikir bagaimana caranya lagi untuk membendung gempuran dari timnas Kanada. Timnas Kanada sendiri, pelatih Jesse Marsh tentu sengaja membiarkan seorang Jonathan David yang merupakan striker buas tetap berada di lapangan dalam kondisi 9 melawan 11 pemain, tentu untuk mengincar tambahan gol, Bung Rosi.
1: Ya, kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kanada, tidak berhenti mengurung pertahanan dari timnas Qatar meskipun sudah unggul 6-0 pada pagi hari ini. Sudah 3 menit tambahan waktu berlalu, namun Nathan Saliba melakukan umpan tarik, sayang sekali berhasil diamankan oleh kiper Mahmud Abu Nada. Mahmud Abu Nada berjibaku dengan hebat pada pagi hari ini, sudah kebobolan 6 gol, namun juga melakukan save ataupun penyelamatan berkali-kali untuk mengamankan gawangnya, namun tetap sayang sekali timnas Kanada begitu tangguh pada pagi hari ini. Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, membangun serang, berikan kepada Nathan Saliba. Nathan Saliba kepada bola diberikan kepada nomor punggung pemain Sigur, pemain yang baru masuk nomor punggung 23. Ada Nick Sigur. Ternyata bola berhasil diblok saja oleh pemain Qatar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan saat ini Nick Sigur, utak-atik dia, berikan mundur ke belakang kepada nomor punggung 22, Richie Larry berikan kepada Shuffleberg yang ada di sebelah kanan pertahanan. Bola tadi diangkat, namun sayang sekali dijemput tadi, dipetik langsung oleh Mahmud Abu Nada, menyelamatkan timnas Qatar dari kebobolan 7 gol pada pagi hari ini. Sudah berjalan 4 menit, tinggal 5 menit lagi, masih cukup panjang. Timnas Kanada masih bisa memperbesar keunggulan kali ini. Kali ini Stephen menginisiasi serangan dari timnas Kanada, berikan saja umpan mendatar kepada nomor punggung 16 maksud kami, berikan kkepada Alistair Johnson, berikan kepada Luke Sigur, umpan tarik, sayang sekali bola tadi disundul oleh para pemain timnas Qatar, hendak di cop hitting oleh Kyle Larin. Dan kali ini kembali timnas Kanada lewat Luke Sigur, sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi tidak berhasil dimanfaatkan. Kembali bertubi-tubi tadi serangan yang dilakukan oleh timnas Kanada meskipun sudah unggul 6-0. Kali ini datang lagi serangan, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan gagal. Kembali lagi Alistair Johnson berikan kepada rekannya nomor punggung 22, disundul saja tadi, tidak menemukan sasaran yang tepat. Kellerin, dan tadi ada insiden tadi, Kellerin hendak merebut bola dengan pemain Qatar nomor punggung 2, tapi sayang sekali tadi dijatuhkan dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Qatar.
0: Masuki tambahan waktu 5 menit 41 detik. Saat ini Kanada masih leading 6-0. Saat ini juga saat yang bersamaan Qatar, melalui pemain mereka Pedro akan mengeksekusi tendangan bebas. Umpan saja jauh dari sektor kiri pertahanan Kanada, namun sulit dijangkau oleh Issa. Dan kini justru arah bola ataupun bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Kanada. Umpan saja pendek tadi, nomor punggung 25. Di sana ada pemain mereka Saliba, umpan saja ke sektor kiri, merangsek ke sektor kanan pertahanan dari Qatar, namun masih bisa diblok oleh salah satu pemain dari Qatar sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 12 Tani sudah melakukan lemparan pada Saliba, merangsek lagi ke pertahanan dari Qatar. Moyes berjalan, dia memberi umpan pendek saja kepada Stephen, tidak jadi memberi umpan, namun Ricky kini menyambut umpan ke sektor kanan pertahanan Qatar. Ada Jacob melewati satu pemain, langsung umpan ke mulut gawang, namun lagi-lagi dengan sikatan pemain ataupun penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada kembali berjuang untuk menepis berapa peluang dari Kanada. Dia masuki menit ke 90 waktu normal dan 7 waktu tambah babak tambahan. Maksud kami 7 menit sudah berjalan dari 9 menit waktu tambahan di babak kedua ini. Kanada masih terus berbadai penyerangan dari lini pertahanan Qatar. Stephen rasak dari sektor kanan, namun berbalik arah ia lebar saja ke kanan, ada Johnston. Johnston umpan saja ke depan, dorongkan bola kepada Nico. Nico kembalikan kepada Johnston, umpan langsung ke belakang. Gawang, di sana ada Larin. Di sana dulu. Gagal tadi arah bola, heading dari Larin masih belum mengarah ke gawang. Namun kini serangan kembali diperoleh oleh Kanada melalui Tani, namun saat yang bersamaan tampaknya Tani tadi melakukan body charge ataupun pelanggaran terhadap pemain Qatar nomor punggung 25, ada Al Hasmi Al Hussein di sisi kanan pertahanan Qatar. Memang kita lihat tadi bagaimana peluang ataupun ruang tembak yang diberikan oleh Saliba mampu tadi memberikan umpan yang manja pada para pemain dari Kanada. Saat ini menjaga gawang Abu Nada dari Qatar sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan arah bola. Bola menuju ke sektor kiri pertahanan Kanada, namun tidak ada satupun pemain Qatar yang menyambut. Justru Jacob dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri menguasai bola sepenuhnya, umpan saja kepada Ricky, menggiring bola dia dengan cepat menuju ke area sektor kiri pertahanan dari Qatar, dorongkan bola saja kepada Tani, dikuasai sepenuhnya, melihat satu pemain dari Qatar, langsung umpan Rosai, di sana satu pemain dari Kanada menyambut, namun gagal lagi dimentakkan oleh pemain dari Qatar. Masih lagi serangan Kanada, menjaga gawang Maxim, juga harus membantu lini depan. Ini Kanada, nomor punggung 15, Moss, pendek saja kepada Saliba, pendek lagi kepada Moss, balik lagi kepada Saliba, cukup bermain apik. Kinlarin mencoba untuk melatih dua pemain dari Qatar, namun dicocor saja tadi arah bola pemain dari Qatar. Lagi-lagi peluang melalui tendangan sudut, memisahkan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini. Sudah dilakukan Nico pada Johnston, langsung umpan melalui gawang, di sana ada Saliba. Oh, namun arah bola sundulan dari Saliba tadi belum menemui sasaran dari gawang Qatar, sehingga lagi-lagi selamatlah kini gawang Qatar dari ancaman serangan dari pemain Kanada. Dan wasit Christian Garay asal Chili meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang kedua antara timnas Kanada menghadapi Qatar dengan berkesudahan skor akhir 5-0 bagi kemenangan Kanada. Ya, Bung Taupani, 5-0, ya, maksud kami 6-0, ya. Skor dengan skor 6-0, Anda melihat, mencermati seperti apa tentunya untuk pertandingan terakhir nanti, baik bagi Qatar maupun bagi Kanada?
2: Ya, untuk Kanada, kemenangan besar 6 gol tanpa balas tentu menjadi suntikan motivasi melawan Swiss yang kita tahu keduanya sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak klasemen grup B. Dan tentu timnas Kanada selaku tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan melanjutkan catatan positifnya ini menjadi juara grup. Adapun kemenangan terlepas dari skor besar yang tercipta 6-0, kemenangan ini merupakan sejarah bagi timnas Kanada karena menjadi kemenangan pertama dalam sepanjang keikutsertaan negara mereka di Piala Dunia. Kita tahu saat itu 1986 di Meksiko dan 2022 di Qatar, timnas Kanada gagal mendapatkan kemenangan, dan ini menjadi kemenangan pertama sejarah bagi mereka yang bisa dilanjutkan dengan sejarah pertama kalinya lolos ke babak selanjutnya. Sementara bagi Qatar, hasil ini tentu sangat buruk, menjadi PR besar bagi pelatih Julian Lopetegui menyongsong pertandingan terakhir melawan Bosnia. Sebenarnya peluang masih ada karena masih mengoleksi 1 poin bersama Bosnia dengan berharap bisa lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Namun banyak pekerjaan yang harus diberesi, terutama 2 kartu merah yang sudah didapatkan di pertandingan ini membuat pelatih harus mencari sosok pengganti yang tepat sekaligus meredam permainan-permainan kasar yang tadi banyak ditunjukkan oleh timnas Qatar.
0: Ya baik, terima kasih Bung Papan atas waktunya, dan kita kembali ke pertandingan selanjutnya. Terima kasih, saya Joko Saputra dan rekan saya Rosyan Ahmad undur diri. Selamat pagi dan salam olahraga.